0: dina sang kuryang bea kasabaranana kekana konewa terus dipasangan jam paringna dipentang dilempeng kana hulu bagong situ mang tu dipalire bongan geus teu ngagugu ka sang kuryang. Ari situ mang teu ngagugu baraya situ mang teu ngagugu duka kunaon alesanana situ mang bet jadi kitu anger cara tadi akhirna sang kuryang beak kasawaranana. Punun ari maneh tu mang rata-rata cisa sari maneh mah dititah ngarontok bagong kelaka ngecedog sia teh duh dasar anjing sia mah yeuh ih sok ngumpang kadungungan sia mah ieu teh kek kana gonewa terus dipasangan jamparingna dipentang dilempeng kana hulu bagong senajan memang jarakna cukup jauh si tumang teripalire ku sang kuryang teh bongan geus teu ngagugu duh sabodo si aing mah kumaha maneh si tumang ieu ngahunten kitu sia mah beungeut teh lok-lokan sia teh panon moloho panon moloho panon molotot bari teu nenyo sia mah jiga nu rero sia teh duh cicing sia ah ngagagu sang kuryang rek lah-lahan da ceuk pangrasana anggang sakitu mah pasti beunang bagong teh ku jamparing alias dipan sang kuryang dengdek ngeceng bagong panona perem saweulah suku ngajegang tapi dina kaayaan kitu si Tumang saolah-olah ngabejaan mun manusa mah hayang nyarita meureunan supaya sang kuryang ulah mentang eta bagong ngan hanyakal ku sang kuryang teu kaharati naon maksudna si Tumang nepi ka kitu ngahunten teu ngabejaan naon anu geus kajadian dan kadenge mah ukur ngagogog lalaunan si Tumang teh tara biasana jeung ungas ingus wae diatuh asakeun ya bagong bakal peunang ku aing sok awas ya aduh sapoe jeput aing ieu moro di dieu nepi ka eueuh sahulu-hulu acan ayeuna aya bagong gede na karanan geus lawun teu naon lah gede ieu duh dan penting aing mah atina dek dipunangkeun ku aing lamun cara manusia mah buah-buah si Tumang teh nyarita meureunan kieu nyaritana aduh ulah ulah atuh Raden ulah dipanah ulah dipaehan sabab eta teh nini hidep lamun kana uga carita mah nini hidep teh inungna inung hidep sarujan ngarupakeun bagong eta teh teh nini hidep nu ngaranna teh Cereng Wayung Jang hartina lamun nini hidep berarti eta teh mitoha kaula lamun ceuk pancakaki mah lantaran bapa hidep tehnya ieu pisan ngarupakeun anjing kasep ulah ulah kitu ceuk si Tumang lamun bisa nyarita mah si Tumang ka sang kuryang nyarita jika kitu lantaran bagong anu dikeceng ku sang kuryang teh tayalian iwalti Cereng Wayung Yang alias Nyimas Wayung Yang teh indungna Dayang Sumbi anu geus ngalahirkeun Dayang Sumbi ka alam dunya ieu tapi sang kuryang teu nyahoeun dan nu aya di hareupanana teh iwalti si Tumang jeung bagong ngawujud sato jeung teu ngaratieun kana bahasa si Tumang atuh sang kuryang kalah kepeki husu ngeceng bagongna tali gonewa geus dipanteng kari ngalesotkeun jamparingna teh awas maneh mah kalaka ngecedog wae tu mang kunaon sih teh duh teu ngarti aing mah nenyok kenyataan kitu si Tumang teu tega ngantep lamun mitohana dek dibunuh ku incuna sorangan najan maneh na wujud anjing tapi nyaho kana tatakrama nyaho kana hormatna ka mitoha kumaha kuduna kami toha ngacenan kami toha komo ieu ku incuna rek dibunuh manehna sebagai bapakna secara lahir eta si Tumang wajib ngabelaanana atuh geus mikir kitu teu anta parah deui suku sang kuryang ditubuk lantaran geus rek mentangkeun jamparing awas ya is hay teh tenangna sia teh ah Tumang aduh barang kluk ditubruk awak sang kuryang rada ngakaleong mangkaning panah geus leupas atuh siut rada kaluhur cerem kana tanah tukangan bagong teh basa campari ngaliwat, katanya onku bagong ngolepat tuhurun huluna. Sata ragrat tukang ngenana eta bagong. Kebuk! Bagong wayung yang rewas koreleng malik belecet lompat les cekatenjo asup dekara rungkun. Ada situ mah ngagogog teren-eren atoh berenan cekug cekug cekug pedah eta bagong wayung yang salamat ceket dibenan jamparing sang kuriang. Tapi sabalikna sang kuriang amek anu tai papadana gonewa nuri cekal dihembatkan kena hulu si tumang ngan si tumang kaburu ngecat sang kuriang nyentak deng. Waduh, hari maneh kurang ajar si teh, dasar anjing. Aduh, kurang ajar si ama setan alas teh. Kunaon si teh tumang ngadepak aing jadi aing ngekaleong si teh tekena wetuh bago ngebelecet lumpak. Kurang ajar tumang si teh tentu edan mah. Teneles ya, paingan ayah naon sih teh, tengar ti aing mah, duh, dasar anjing sih teh, aduh, tumang, kemana tumang sih teh, tumang, ngadun ngejat sih teh, aduh, si tumang, aduh, kacida eta kakara aing mah, nah, poi sial-sial tinggi teh. Boga anjing sakitu husukna, sakitu rajinna, sakitu pangenanna, aing neuleuh bagong jadi kitu. Waduh, di mana-mana oge anjing jeung bagong mah jadi musuh. Na iya jiga nu sosobatan. Henteu edan mah sieun teh. Aing teh geus capek moro. Tumang. Tumang. Ka mana ya? Aduh. Aduh. Aya bagong alaeun kalah ka digebah sia mah goblok sia ah goblok sia nyeng tumang ah nah di mana hideh sang kuriang geus teu bisa ngukur nafsu geus teu bisa ngajaga amarah tina awaking ku amek-amek na ka si tumang tapi si tumang teu punung sabab hatena lugina lugina si tumang teh kadia sia jeung bae sia mah. Mual di kukumaha ku aing oge. Si tumang campego weh rada jauh ti sang kuriang. Bari neuteup lok-lok weh. Kabayang si tumang teh. Kadieu sia. Moal diteungeul ku aing tumang moal sia teh. Si tumang memang teu punungan. Hatena lugina sabab celeng wayung yang salamet eta teh. Cek ujarin calita nyaeta caleng wayung yang teh indungna dayang sumbi artina nini na sangkuriang caleng wayung yang salamet tekena kujamparing sangkuriang anu mati situ mah ngagogog lalaunan tapi teincah tiharepun sangkuriang gajeng sangkuriang luncat berbet lumpat ngudag bagong sugan kasusul rek dipenah deui bagong teh tapi bagong leuwih kancang lumpatna. Manehna geus jauh teuing ka mana? Ukur ka pangih tapakna, puguh we sang kuriang teh beuki amek wae. Huntuna meni kekerot. Aduh, haram cadah ieu mah yeuh. Aya-aya bae. Aya ku ayana poroeun, hayoh digebah ku si tumang. Deuh, da yeuh anjing tah. Kurang ajar si tumang. Aduh, teu apal deuna teu puguh ni. Dekumaha bisa si tumang nolakna dekumaha bisa si tumang milu ka sang kuriang da puguh pan eta teh bagong wayung yang teh emakna dayang sumbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa.

0: Naik kalhur, naik kalhur ngapa gitu.
1: Terus kayak ngapa omingnya?
0: Nah,
1: terus bapak ayana tos sabrahalami pak, ya panjawat teh.
0: Hampir 5 tahun lah.
1: Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
0: Kadok. Sekarang ke herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
0: Alpha propolis drop.
1: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
1: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
0: ayana mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
1: di badan lancar
0: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
1: oh gitu
0: oh
1: ayana mah saat ustaz konsumsi alpa
0: propolis alhamdulillah
1: ibadah dia lancar
0: lancar alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sar teriut pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abis. Iya, ya. Mentak abis meser. Wah, mending berbrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Tersep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, yang lain aja, tilu yang lain aja.
1: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
0: tilu,
1: dinya.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
0: Kaiji.
1: Oh, di botol.
0: Kaiji saya, Pak Hiji, ta. Langsung, ayah-ayah proba. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
1: Mohon ya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok ku alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming. Kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
0: Nah, rehabilitasi mah cocok sih. Iya kak propolis cocok. Rehabilitasi mah nyatugan gitu. Anisajen gitu. Baden kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
0: Oming
1: tambah rezekinya banyak
0: amin.
1: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur ka siapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. D
5: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 68.

0: 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga.

0: dekumaha bisa si Tumang nolakna, dekumaha bisa si Tumang milu kasangkuriang. Tak pukupan eta teh Bagong Wayung Jang teh emak nak Dayang Sumbi. Aduh, nudus tunyung si Tumangnya. Heran, tara-tara tisasari alamat naun adik ye. Aduh, tengarati kuring mah tengarti. Aduh, kacida si Tumang. Tumang. Aing ada di babak si hayang mah duh. Ngarun digebahkan. Saceprotan dikena eta mah duh. Sang kuryang kutuk keneng bakat ku amek. Terus mali ka si Tumang anu teu eureun ngagogo. Yang hareup ka palebah rungkun. Urut nilesna cadeng bayung yang. Kakeheul sang kuryang geus teu kawadahan. Sementara si Tumang terus ngajegug ngagogogan caleng layung yang muncek urang masurak hayuh init sing jauh bisi dijamparing ku sang kuriang kitu merenan muncek bahasa jelema mah kakeheula sang kuriang geus teu kawadahan nafsu ngagedur amarah geus ngagolak jeroan dada sang kuriang panonna ngureuleng ka si Tumang anu anteng ngagogog lungkun. Da Bagong namah geus eueuh atuh bujurna nu kangan ka sang kuriang eta si Tumang teh buntutna kupat kepot kawas anu ngancunan ka sang kuriang anu keur amek puguh we atuh beuki amek beuki keuleuh ka si Tumang sang kuriang teh lantaran geus ngagagalkeun tujuan manehanna nyaeta dek ngajamparing Bagong Wayung Jang teh ya. Sang kuriang prangasabil jero hatena naon pangna sang kuriang perang sabil baraya aliras inget kana amanat indungna nyata Dayang Sumbi anu kekeuh dina mangsa buka tirakat teh hayang ati uncal atawa ati sato anu sukuna opat aliras kana kasatiaan si Tumang. Aduh kacida banget na kacida karunya na sang kuriang teh ras deui kana kajadian poe eta sapoe jeput moro teu aya bajing-bajing acan. Sang kuriang bingung tijar meneng-meneng kitu cek bahasa dalang mah. Sang kuriang bingung anu teu mangih tungtung amek keheul pacampur jeung heran. Aneh ku tingkah laku si Tumang anu tara-tara tisasari bet kitu kayanana. Aya Bagong ngan hiji-hijina geus rek beunang kalah kakabur. Digebah ku si Tumang, digamahan ku si Tumang. Atuh puguh we, amarah sang kuriang geus teu bisa dikadarikeun deui. Lat poho kana temah wadi. Timbul perasaan hayang ngaputalkeun amarahna. Kek kana jamparing hiji dicabut tina wadahna. Langsung panah teh dipasang tina konewa konyonyot talina ditarik dipentang diparung ku hawa nafsu dilempeng kana puruk si Tumang diala di tukang harita teh eta maksud sang kuriang. Jejantung sang kuriang ratu hate panas panona ngureuleng kana sasaran. Getih sang kuriang geus kasaput ku iblis getih ngakolak amarah terlengit-lengit. Atuh nenjo si Tumang anu ngagogog bari kupat tepot kalah kabegi amek dan tak parah dari persaat jam paling ngerepas siut rasakan si Tumang ku aing awas ya hep sep trep kena pisan kena babatok lu si Tumang gai si Tumang muncara jelma mah ngacerit baratan langit bakat ku nyari-nyarina. Terus si Tumang awak nanga kuling buh suku naka kejat petah nangelel panon bolotot kusek kerjat plus si Tumang tusik deui nyawa papisah jeung raga. Si Tumang dikadarkeun kudu padagat nyawa ku sang kuriang. Si Tumang dikadarkeun kudu padagat nyawa puput umuruk keuleungan sang kuriang anu harita kacida satiana siga nama takdir tiang widi kadarat tinu maha kawasa Situ mang kudu nepi kana waktuna, geus nepi ka paragat nyawa harita. Sanajan memang syariatna kusangkuriang. Hiuk angin ngegelebug tatlangkalan Syekh Disada. Kawas anu nganaha-naha. Kalakai marurag ketebak angin tingkoleab tingkorosak kawas anu milu midangdam. Miru sedih kasih tumang anu nanangan nasib anu pika sedihin. Ali nasib si tumang kacida anjing ngesatia. Urang oge matak sedih ngebandungan anak. Nasib si tumang istuning pika sedihin. Tapi midangdam na esining alam kusangkuriang teka harati. Sining batin anu suci rasa jiwa nu sampurna mangsa harita kalimput ku hawa nafsu katumpakan ku amarah akal sehatna leungit nu aya nafsu amarah nu mawa cilaka sangkuriang teu bisa maca alam sangkuriang teu ngarati isarah angin nanyo situ mangadoprak mani getih sangkuriang rahuh narik napas jerona keranan. Duh, benang oge si tumang kurang ajar teh ieu mah yeuh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Tumang, tumang. Nah, atuh manehna teh ngagamahan sia teh. Aing eueuh maksud teh kabunuh maneh tumang. Tapi aing boga kewajiban. Ieu poe ieu teu meunang hiji-hiji acan sato. Aing dek ngabunuh Bagong. Ngacamparing Bagong kusia di halangan aing teu boga kewajiban tumang kudu neangan ati uncal tapi nepi ka poe ayeuna nepi ka dek burit can meunang keneh wae aya Bagong di halangan kusia. Aduh untuk kekeron panon molotot sangkuriang teh terus ngadeukeutan ka si tumang dipelong sakeudeung. Eta si tumang bulu hideung kabalur ku getih beureum jamparing nancep keneh dina babatokna sangkuriang teu boga rasa kaduhung eueuh rasa kaduhung sangkuriang teh waktu eta malah mah asa puas asa panuju jeung asa pudal amarahna atuh cekuk bobokong si tumang nu geus teu nyawaan teu disepak tapi ka mental ngaguling. Si tumang geus teu usik teu malik pasrah kana nasibna. Si tumang geus palastra harita teh. Sangkuriang inget deui kana Bagong, teringkekeun deui pelecet lumpat niat rek diudag. Susuganan kabangih deui lantaran sagancangna oge lumpat Bagong ku manehna moal burung kasusul. Da geus tuman moro di leuweung. Urang ajar aing. Aduh, awas ya Bagong. Isul ku aing. Sangkuriang leluncatan kerusuk kerobas kanubala cereng kana catang panon porotot alak ilik nempoan ka jero rungkun cereng deui ka hanap terus lompat mapai-mapai tapak Bagong disusul rek dipanah deui. Urang ajar si tumang geus modar ku aing ayeuna Bagong sia kudu peunang ku aing awas ya. Cuan kebelah dia yeh, lompatna yeh. Sangkuriang tuluy nyusul tapak-tapak Bagong. Kaditu kadieu pungbeng terus kukurusukan dinu bala sangkuriang teh. Tapi waleh gaplah. Sangkuriang gaplah lengkah, mubah lampah. Bagong wayung yang teing kamana lompatna. Babaliu tapakna si Bagong wayung yang teh. Pacampur jeng tapak nuti heula. Atau puguh sangkuriang tengges belecet kali itu belecet kadieu sorangan sangkuriang di jero leuweung istuning bingung dewae nyusulna naha kudu ka mana nyusul cereng wayung yang sedengkeun cereng wayung yang teh lumat nangaler ari sangkuriang nyusul ka kidul. Cereng wayung yang terus lumpat ngulon ari sangkuriang nyusul kawetan atuh puguh jadi patukang tonggong iraha dek pangihna batan ka pangih kalaka beki jauh tungtung na sangkuriang ngaraneg ngahegak bakat ku cape kesa ngucur masihan awakna reta kulon cahaya panon poek meretet moncor tina sera-sera dang daunan anu rekep Horeng panon poe geus ngulon, cirining geus maju ka burit tarita teh.
1: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Oh. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos
0: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: iya,
4: bertahap
5: iya.
4: Pak ya.
5: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. tidak rupa banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Ayo, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat, keluar.

0: Tungtung na sang kuryang ngaraneg ngahegak bakat ku cape kesa ngucur masihan awakna ret ka kulon cahaya panon poe meretet moncor tina sela-sela dang daunan anu rekep horeng panon poe geus ngulon cirining geus maju kaburitnakeun. Duh be cilaka, waktu terus nyerelek poe geus tereh beak. Aduh sedengkeun moro can bebeunangan ieu teh duh kumaha ieu aduh. Era temenan sieun temenan ku ibu moro sapoe jeput teu meunang piit-piit acan da ieu ieu duh gara-gara si tumang ieu aduh nah tumang maneh teh aduh aduh mata ku aing dipaehan oge sakalian aduh dasar anjing sia mah tumang. Sang kuryang ngepeuskeun yang amarahna tumplek ka si tumang kabeh. Dabongan si tumang embung mantuan moro aya bagong teu daek ngudag kalah ngagokan deui jiga nu ulah anu akhirna bagong kabur teu kasusul. Bari jeung semulung se sang kuryang balik deui ka urut tadi dekung silila go ka deukeut bangke si tumang reg sang kuryang eureun bari ngahegak ret ka kenca ret ka katuhu breh bangke si tumang. Bangke si tumang ngajoprak teu usik-usik bulu hideung ka banjur ku getih beureum anu geus kentel semu hideung sawareh kotor ku taneuh urut ngaguling basa disepak ku sang kuryang tadi teh. Sang kuryang ngajanteng kawas areca pikiranana kacau pabaliu tepuguh rusrah sakanu geus kaliwat ngeng deui sora dayang sumbi indungna teh kadenge maninong toreng basa menta ati uncal rek buka puasa.
1: Tak ieu ujang ibu teh kuhayang teuing ngadahar ati uncal pantasna teh nikmat mun didahar jeung sanguhaneut eta meni geus asa dina letah ieu teh.
0: Sang kuryang sedih lantaran ipis harapan kana hasil poe nyedek kaburit tanaga geus leuseuh sato udageun eueuh boro-boro uncal aya bagong hiji oge teu beunang da dihalangan ku si tumang atuh.
2: Nah bet sia-sia teuing moro teh naon anu jadi sabab. Nah ieu teh hukuman kitu pikeun deui aing tapi ngahukuman naon atuh dalasaan aing teu boga salah jeung aneh deui poe ieu naha meni sakabeh sato arareuweuh di leuweung padahal apan sakitu lobana ceuk uncal mah mencek bagong menjangan noyek di leuweung pan geus heubeul teu diboro malah kurang leuwih geus 4 bulan leuwih meujeuhna mah meureun lapang loba alaeun eta sato teh kamarana pindahna nya. Mustahil dia lamun pindah sakaligus mah dan meni eueuh sesah hiji-hiji acan ieu teh. Duh, jagat dewa batara kamarana ieu. Ieu mah nasib aing keur sial jigana nama ieu mah ieu. Ceuk sang kuryang bari gogodeg. Banget ku heran ari ras ku kaayaan leuweung anu memang sepi jempling taya pangeusina. Iwal ti kakayon anu pireu teu bisa diajak ngomong. Kitu karasana ku sang kuryang waktu harita memang bener atuh da siga nu kosong ukul kakayon takal kai anu gelede anu aya teh ngajarentul bari jeung teu bisa ngomong sedengkeun sato-sato sato gede sato leutik anu biasa narapang aya na mah teu kadenge sora-sorana acan.
0: Sang kuryang diuk dina catang lila ngahuleng ngadaga meneng mikir-mikir ras deui kana paminta indungna nyata dayang sumbi anger eta nong toreng dina ceulina ras deui kana nasibna poe eta moro teh kacida sialna teu beunangan atuh. Hana sang kuryang geus ujub ria takabur alias sombong basa rek init moro nyebutkeun babari ngala ati uncal hiji mah cenah buktina geuning sapoe jeput teu meunang bulu-buluna acan. Ayeuna kaharti ku sang kuryang, kaharti pisan ku sang kuryang.
2: yen gening hirup mah ulah sok ujub takabur alias sombong. Gening ayeuna karasa balukarna kumanehanna hirup sombong teh moah teh manehna karasa era wirang hoream mulang mun teu bebeunangan. Pasti bakal sedih mun teu mawa ati uncal sabab dayang sumbi indungna bakal kuciwa manahna. Manehna geus janji rek mangmawakeun ati uncal. Ayeuna buktina gening sangkuriang bakal moal mawa nanaon alias ngali gincing lamun kitu carana. Hanas dayang sumbi teh kabayangkeun ku sangkuriang sapoe jeput nungguan anakna anu keur init moro ari datang ngalongkewang teu bebeunangan. Ku sangkuriang geus kasawang ibuna bakal hanyelu jeung bakal benu. Ari sangkuriang teu hayang ngaciwakeun kana jadi indungna, teu hayang mawa kahanyelu kana yang sumbi indungna teh lantaran tadi isuk geus kedal janji init moro pasti hasil ngala uncal moal susah buktina bet kacida hese na geningan. Keur susah kitu ret deui kana bangke si Tumang anu geus teu warakaya semukaku hareuras getihna geus semu hideung narapel dina buluna getih dina huluna geus kental harita teh. Harita pikiranna sangkuriang leuwih kaweur dina batin perang sabil nya akhirna kawas aya setan jeung iblis anu ngarewosan. Sangkuriang boga niat rek ngabodo ka indungna jeung tibatan balik lengo leuwih hade mawa ati keun bae lain ati uncal oge.
1: Nya naon salahna da ati mah sarua bae apan dek ati maung ati uncal ati anjing ati bagong sarua wae ati mah. Nu penting mah ceuk ibu teh tadi hayang ngadahar ati uncal atawa ati sasatuan anu sukuna opat. Pan ieu oge ati si Tumang oge sukuna opat naon bedana kitu ceuk pikirna. Atuh terus cung nangtung ciga nu kasaningan iblis terus nyokot peso parati tina koja hate sangkuriang ngageter panon melong kana bangke si Tumang terus ngalengkah maju lalaunan go ka deket si Tumang ngacanteng heula pikiran ngalayang deui raraya dayang asumbi anu jadi indungna sangkuriang ngalangkang dina kongkolak panona sorana anu halimpu kana ngedeui sora nu jadi indung asa ngajenengeng dina celikna dayang sumbi teh menta ati uncal rek buka puasa geus lila tetuang ati uncal geus dibawa as geus dicipta-cipta sangkuriang ngagebeg rewas ku ucapanana nu ngagampangkeun kana pagawean kiwari keur bener-bener sial moro teu hasil mun balik rengoh pinasti panggih ku jiwa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
4: Vertigo sareng ieu sesek asma sesek teh sok aya ieu nu baal bararaal ieu sakedik sampean.
3: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
4: Vertigo mah lami tos ati jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping sumping deui.
3: Mah eta panyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
4: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mak?
4: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas sering ka kesmas mamas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
4: alfa propolis.
3: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mak?
4: ayeuna rada sakinten salira mah teu saram kana tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu ngahanyu sesek
5: dina vertigo na kumaha mah
4: sakinten kitu ayeuna mah teu karawas kitu teu karawas mah damanges kan
5: ayeuna teh tos saep sabaraha botol mah
4: nama ge dua
5: di botol kasabaraha nu karawas sieut na mah
4: tingawitan nanti kahiji
5: oh. Karawas teh mah kumaha cara konsumsina
4: genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes
5: Maida hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki oge tampilan samanya
4: amin
5: hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua.
8: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
8: Alhamdulillah. Jadi berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh alhamdulillah. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atas komplikasi gitu ya.
1: Ibu teh terdampak tas berhalami.
0: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan yang wanawan wae bu.
0: Ah lo segala rupi ay obat mah gitu tos kado. Atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun kaapekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Paknya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan bapak atos cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh saberapa botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit teh jenten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Jenten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno saneh tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayah nata iya sarang iya tak iya matu tinggal dia pun tentang.
2: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng itu nyari ya. Tak karena iya sakin tendai ke opat kali nata iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah aduh nyari tak ayah nata nuju damang. Hoyong iya ndai gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar ndai. Tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju
1: nya. Mung dada ieu jantan ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Bisa sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Sabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu.
1: Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung sur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungku.

0: Well, ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio. Penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyarat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten.
1: Hatur nuhun.
0: Engga sami-sami Bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu seep kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitan ieu tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, taku kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha kakaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya ta sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahih teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanawan deh tak acan
0: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
1: asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Pis di 102,4 Pis FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Ya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 meh sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol.
3: Riut,
4: puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
3: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
4: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma aini?
7: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma ini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan

0: 100 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
2: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan, anu berat nama penten setahunan lah.
2: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alfa Propolis. Alfa Propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi Alfa Propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser Alfa Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Iya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nah pinyobian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
5: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
4: Lorong kujutan pangintenya.
5: Iya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
4: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
5: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
4: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasa yang senang ngaleut kumaha tau
5: rawas
4: ya rawas ya kamari nguping warto sahur si ato dua dintennya setelah ayah cenanya
5: iya
4: lu nge cenanya ke babu cenanya
5: iya kemarin meni edah teka rawas teya
4: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan kita lambung sarang remati kamari masa teka cana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya pengen tunggu
5: kan tiasa malanan kalau iya tak singkusial iya tak raya apa dia tak singkarenyun
4: mohon mohon
5: asa digerihan iya teta asa cocokan gitu
4: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
5: Alhamdulillah ya nanti.
4: Sabara kali saya dinten ngeliat ya
5: tata? Tiru kali kemari mah
4: kanuk
5: iya tata. Ayo namanya tatas meningan.
4: Alhamdulillah gitu, mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
5: Tiru genep tetes gini sedintennya.
4: Oh.
5: Sekali ngeliat
4: genep tetes.
5: Genep tetes.
4: Tiru kali pangintennya?
5: Iya.
4: Tiru kali?
5: Tiru kali.
4: Oh berarti
5: mohon. Mohon sare.
4: Berarti 18 tetesnya sedintan.
5: Enjing-enjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Mana kemana, cek?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah menghalang, kita tah naso canate. Janten awas canate kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya? Tah, iya ce, cobian gera, insya Allah karaos emakun.
6: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiat mah ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce.
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
4: Bapak Sapri.
3: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
4: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
4: Nama sabotol.
3: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
4: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Acan ka mana-mana lah, aya harbal mah mung ka medis mah tos.
3: Ngangge obat atau kangge naon?
4: Ngangge obat.
3: Kumaha karaos?
4: Lah anger wae geningan mung harita wung. Terus ngelain muntah ya wedoi karawas doi.
3: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul.
4: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya. Terus ngeleut malah anger wedoi.
3: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
4: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas. Nah gitu tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
3: Eta panyawatan naon panu di bumi?
4: Anu di bumi mah nyari tuur, yut sirah, abdi mah lamung. Nah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
3: Mun bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
4: Batur-batur pangentenna, mun tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
3: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pakaraosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeung geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mah intan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da. Isok Hobi karena lakon wayang, karena dongeng, dan resep.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak, anu tos nganggo, Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Memasuki hari keempat, tekong perahu wisata yang hilang di Pangandaran belum ditemukan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, Desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban. Kapolsek Tanjung Jaya, Ibda Hendi Hardiansah, membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra bisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
5: Berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari akhirnya lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapan.
2: Ular berhasil dievakuasi jelang jam setengah satu siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak otopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa. Pencarian terhadap tekong perahu wisata yang hilang di perairan Pangandaran memasuki hari keempat. Supriyanto bin Ahmad Sudiono, 48 tahun, warga Desa Babakan Pangandaran belum ditemukan hingga Kamis jam 9 pagi. Ketua SAR Barakuda Pangandaran Sakyo Andrianto mengatakan tim gabungan melakukan penyisiran darat dan laut dengan radius 5 hingga 6 km dari lokasi kejadian.
6: Masih penyisiran jalur darat radius 5 km sampai 6 km. Arah kanan kiri dan juga pencarian dari laut ini masih belum membuahkan hasil ya. Cuma mudah-mudahan biasanya korban yang tenggelam ini paling lama 4 atau 5 hari bisa muncul.
2: Sakyo menambahkan, secara teknis korban tenggelam biasanya muncul ke permukaan dalam 4 hingga 5 hari. Tim tetap optimis dan melanjutkan pemantauan. Peristiwa bermula Senin sore lalu. Saat itu korban mengemudikan perahu katir karya berkah untuk mengantar nelayan melaut. Saat baru lepas dari bibir pantai di depan pos 3 Belawista, gelombang tinggi menerjang hingga perahu terbalik. Penumpang lain berhasil selamat sementara korban hilang terseret arus. Operasi SAR gabungan hingga kini masih terus berlangsung. Masih informasi dari Pangandaran. Sebuah rumah semi permanen milik Ida Nuryati di Dusun Cilembu, Desa Cigugur, Kabupaten Pangandaran ludes terbakar pada Selasa sore. Mengetahui musibah itu, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami mendatangi langsung lokasi kejadian untuk menenangkan korban sekaligus menginstruksikan penyaluran bantuan darurat.
7: Penting mah selamat ya. Bumi makan dibangun, tenang. Sabar lah. Gimana bisa dipilarian, penting mah selamat. Jadi akan ke bebanda nonway itu ayah sama takut.
8: Oh, kasih ke atas dua damtru, kepan batu, selasa damtru, kepan batu.
7: Ya, Pak. Kakak, nanti kasih diurusin.
9: Alhamdulillah.
7: Namihan. Kan pada ibu
9: tuh naik batu.
7: Kayaknya 20 juta deh, Pak Kalang diurusin.
2: Peristiwa kebakaran terjadi Selasa 11 Agustus jelang maghrib. Api pertama kali diketahui oleh anak-anak yang hendak pergi ke masjid usai melihat percikan api muncul dari KWH meteran listrik rumah korban. Warga yang dibantu dua unit mobil pemadam kebakaran Pangandaran berjibaku memadamkan api hingga berhasil dikendalikan 1 jam setelahnya. Kapolsek Cigugur AKP Iman Sudirman menjelaskan dugaan awal penyebab kebakaran sementara berasal dari korsleting arus listrik. Material bangunan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar. Iman menegaskan kendati tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Kini, korban telah mendapatkan penanganan darurat dari Pemkab Pangandaran.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dinas Kesehatan Kota Banjar secara resmi meluncurkan program tahunan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS 2026. Kegiatan krusial bagi pembangunan kesehatan anak ini dipusatkan di SD Negeri 8 Kota Banjar Selasa 11 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar Saifuddin menegaskan program imunisasi anak sekolah ini bukan sekedar rutinitas, melainkan investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi penerus di Kota Banjar. Pelaksanaan BIAS tahun ini menargetkan seluruh anak usia sekolah dasar baik negeri, swasta hingga anak-anak yang belum mengenyam pendidikan formal. Hal ini penting guna membentuk kekebalan kelompok dari ancaman penyakit berbahaya seperti campak, rubella, difteri, tetanus hingga kanker serviks.
2: Sasarannya kalau nanti kalau seluruh Kota Banjar setiap anak kelas 1, kelas 2, kelas 5 itu menjadi sasaran. Kelas 1 dan kelas 2 itu campak dan ABB. Nanti itu untuk kelas 5 dan nanti bulan ke depan adalah TD atau JT. Tiga ya, yang pertama adalah MR, yang kedua adalah ABB, dan yang ketiga adalah JT atau TD.
1: Saifuddin meminta para orang tua mendukung penuh program ini dan tidak terpengaruh isu hoax seputar vaksinasi. Pihaknya menjamin seluruh vaksin yang digunakan dalam BIAS aman, halal, serta telah lulus uji klinis BPOM. Layanan imunisasi dapat diakses warga melalui jaringan fasilitas kesehatan terdekat di Kota Banjar.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes

0: Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
3: Ibu Teteh Rohmah.
2: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
3: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
2: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
3: 58.
2: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
2: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
3: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
2: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
3: 2020 ngawitan teh.
2: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
3: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
2: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpa Propolis.
2: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpa Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tiu dinten matak percanten we.
2: Alhamdulillah.
3: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa taima kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona maraos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat taima mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
2: Alhamdulillah, berarti Ibu
3: alhamdulillah
2: jodohnya.
3: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
2: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
3: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
2: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
3: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
2: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpa Propolis.
3: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
2: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamangin Allah, tapi kan kita sudah ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpa Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
3: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
3: Sami-sami deh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis.

0: Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
4: Desa Cibenang.
3: Oh, desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
4: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu janten abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
3: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
3: Salit deui.
4: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun
4: enjing-enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: bade dinten. 3 kalinya.
3: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu yahnya
3: ayo ngamama ngamang sa'ali dikirangan
4: nyanya
3: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
8: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
6: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
8: Pak. Iya,
6: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya?
8: Iya.
6: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68, 67 mungkin.
6: Oh,
8: usia 68.
6: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
8: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Ayi Dede.
2: Ibu Ayi, linggihan paling mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul, RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidintenna damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
3: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura, iya.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis, ya, Pak, ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis, ya, Pak, ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua kali. Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Dilujeng Tepang, dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra sadaya, geus 2 bulan leuwih wakuwu boga profesi jadi tukang obat. Saban poe pasar manehna teh dadasar di pasar baru, tempat nama matok di jero pasar beh kulon. Ari obat nu dijual nama rupa-rupa. Aya obat kulit, aya obat pegel, obat rieut sirah, jeung rea-rea deui. Malah mah aya obat kuat sagala. Di antara obat-obatan anu dijual ku manehna, anu pang payuna teh nyaeta obat kuat. Loloba nama nu meulina teh lalaki janghar anu geus kagolong manula. Sakumaha biasa harita teh poe pasar, wakuwu geus dadasar di tempat anu geus matuh. Sora wakuwu mun keur nanawarkeun obat teh, matak dedengieun. Sabab nanawarkeunna teh sakapeung mah sok dibarungku heureuy. Pikeun narik perhatian, salian ku cara heureuy, oge sok dibarengan ku sulap sagala. Harita kadenge, wakuwu teh keur nanawarkeun obat kuat. Mangga ka para wargi sadayana, khususna kaum lalaki. Saupama pamajikan mindeng baeud atawa nyarekan saban isuk, pepejeh ulah diantep. Landongan bae ku obat perkasa cap kingkong. Dijamin pokona mah, pamajikan bakal suraseuri saban isuk. Mangga, panghausna mirah, moal matak jujualan naon ku handeu. Keur ngomong kitu, lar aya saurang lalaki geus rada kolot ngaliwat bari nungtun sepedah kumbang anu kempes ban hareupna. Rek eta jalma teh eureun hareupeun wakuwu, tuluy nongkakeun sepedah. Gog manehna teh nagog bari nempuan rupa-rupa obat anu didasarkeun ku wakuwu. Nempo aya nu nyamper teh wakuwu kacida bungahna. Tuluy nanya ka eta jalma. Priyogi naon bah? Sok kantun milih. Dijamin ieu mah obat-obat paten? Ditanya kitu eta lalaki kolot teh, tuluy ngajawab.
1: Puguh jang, abah teh katarik ku obat perkasa cap kingkong teh ya? Majar cek si laing, cenah bisa namaan pamajikan anu sok umak amuk saban isuk. Tah, dewek ge unggal isuk masalah nanti kitu. Ngan ari dewek mah dicarekan teh ku pamajikan tatangga. Saban isuk dewek teh hantem we di gelendeng. Kalah asyarawing daun celi, cing kira-kira na bisa diubaran te.
0: Wakuwu ngadeng eta jelma ngomong kitu teh, manehna rada bingung. Teu ngarti kana maksud caritaan eta jelma. Anu majar cenah saban isuk, sok digelendeng ku pamajikan tatangga. Tuluy harita wakuwu teh nyarita.
1: Yeuh, pak dengeken. Obat kuat nuku kuring ditawarkeun teh, pikeun nambah kaperkasaan kaum lalaki. Supaya ari isuk pamajikan tara umak amuk bae. Ari tadi, majar si bapa digelendeng ku pamajikan tatangga teh. Kumaha maksudna?
0: Tuluy eta jalma teh ngajawab ngajelaskeun.
1: Nya kitu jang. Jadi unggal isuk pamajikan tatangga ngagelendeng bae teh. Peda hayam kukutan dewek sok ngarising bae dina terasna. Tah, kumaha kira-kirana jelma kitu bisa diubaran?
0: Wakuwu teh colohok, ngadenge katerangan ti eta jalma.
1: Ke, ari si bapa boga pamajikan teu?
0: Ditanya kitu, rikat eta jalma teh ngajawab.
1: Puguh dewek mah geus lila oge ngaduda. Jadi dewek mah dibaudan oge ku pamajikan tetangga.
0: Ngadenge kitu, wakuwu teh asa diheureuyan. Bari bang kenu manehna ngomong rada heuras.
1: Geus gandeng lah, kaditu ngomongna jeung tembok.
0: Ya, obat ieu teh diinumna ku lalaki supaya tara dibaeudan bae ku pamajikan.
1: Ari teu boga pamajikan mah nya saha nu rek ngabaeudanana.
0: Wakuwu ngomong kitu teh eta jalma mung eleh.
1: Nya ku dewek pan tadi dibejakeun. Yen dewek mah dibaeudan teh ku pamajikan tatangga. Sarua bae lain.
0: Tah, jadi maksud dewek mah nu ditambaan teh pamajikan tatangga ameh unggal isuk teu baeud bae ka dewek. Wakuwu teh jadi nafsu para mitra. Manehna ngahuleng sakeudeung mikir-mikir kumaha carana ngusir eta jelema sina indit tidinya.
1: Nyeh harita teh wakuwu seuri, tuluy nyokot kotak leutik bari kadenge nyarita kieu. Geus kieu bae atuh. Ame si bapa teu digelai ku pamajikan tatangga. Bere ieu bae ye. Cek ku akuwu bari nemongkeun orai paranti main sulap. Atuh kebeg eta lalaki kolot teh reuwas para mitra. Satuluyna gorowok eta jalma teh ngagorowok saking ku kaget.
2: Wah, ampun.
1: Cek eta jalma teh kana sepeda. Raga yang sepeda teh dipongok tuluy manehna lumpat. Eta sepeda teh dipongok para mitra. Darek ditumpakan mah ban hareupna teh kempes. Nempo eta jelema lumpat bari mongok sepeda, wakuwu teh seuri bakat ku bunga.
2: Tuman jelema kitu mah kudu diwar ah. Awas ya, datang deui ka dieu ban sepedana ku aing dikempesan urang eta.
1: Jeung wakuwu bari teu leupas paneuteupna kanu keur lumpat bari momongok sepeda.
0: Para mitra sadaya, keur kitu rentang-rentang aya saurang awewe tengah tuwuh leumpang bari katempo ngajingjing kantong keresek. Wakuwu manehna teh curinghak, tuluy siap-siap rek nawarkeun obat pikeun eta awewe. Teu ngendek lila sanggeus eta awewe aya hareupeun manehna. Kadenge wakuwu teh ngomong.
2: Mangga ibu, cobian obatna ye. Kanggo nambihan keharmonisan rumah tangga. Dijamin saban isuk moal dibaeudan bae ku salaki.
1: Kadenge wakuwu ngomong kitu, reg eta awewe teh eureun tuluy tumanya.
3: Obat naon teh apa?
1: Wakuwu curinghak, barang ngadenge eta awewe nanyakeun obat nu keur ditawarkeun.
2: Asik, bakal menang pangraris ya. Tisuk jeput can mayukeun obat cacing acan.
1: Gerentes wakuwu, bari tuluy kadenge nyarita deui.
2: Tah, ieu obat teh namina rapet wangi cap keong racun. Didamel tina bahan-bahan alami, tiasa nambihan keharmonisan rumah tangga. Jadi saban isuk si ibu teh moal dibaeudan bae ku salaki.
1: Eta awewe teh katempo marah mai, barang ngadenge wakuwu nyarita samodel kitu.
3: Atuh pok harita manehna ngomong. Duh, kaleresan pisan atuh, Pak. Saban isuk abdi teh sok dibaeudan bae ku salaki tatangga. Mudah-mudahan atuh tiasa diubaran.
1: Ngadenge eta awewe ngomong kitu, huleng wakuwu teh ngahuleng. Ras manehna inget kalalaki kolot anu tadi ku manehna dibuburak. Tuluy wakuwu teh ngomong jero hate.
2: Ae, geuning teu beda jeung jelema lalaki nu tadi ku aing dibuburaknya. Tadi jelema nu lalaki manehna ngomong majar unggal isuk sok dibaeudan bae ku pamajikan tatangga. Ayeuna nu awewe cenah sok dibaeudan ku salaki tatangga.
1: Ke, asa lieur ieu teh. Tuluy harita wakuwu teh tumanya deui ka eta awewe.
2: Ke, ibu, maksud si ibu teh kumaha? Kuring mah nawaran soteh ya, obat keur nambah keharmonisan rumah tangga supaya si ibu unggal isuk ulah dibaeudan bae ku salaki. Nya pokona mah dimanja lah kitu.
1: Ari tadi jeung si ibu majar sok dibaeudan bae ku salaki tatangga.
2: Kumaha maksudna?
1: Memeh ngajawab, eta awewe teh nyerenge seuri tuluy pok nyarita.
2: Puguhnya eta ari nu jadi sababna mah teu pira. Pedah unggal isuk meong kuring sok ngadon ngising dina teras imahna.
1: Tah, susuganan we atuh bisa diubaran ku obat anu tadi. Ame saleh kita tangga teu baeud bae unggal isuk ka kuring.
2: Wakuwu harita ngahuleng deui, hatena ngagerentes. Wah, bener. Tetela sarua jeung jelema lalaki anu tadi.
1: Teu lila pok eta awewe teh kadenge nanyakeun harga eta obat.
3: Sabaraha ieu teh hargana, Pak? Bisa lamun mayarna dicicil?
1: Ditanya kitu, wakuwu teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
2: Wah, aya kila-kila moal bener yeuh. Satuluyna wakuwu teh ngomong deui ka eta awewe. Geus bu, ieu mah hitung-hitung pangraris. Top tah 30.000 sabotolna. Biasana mah 50.000.
1: Ngadenge harga eta obat 30.000 teh, eta awewe ngabirigidig.
3: Ih, amit-amit si bapak mah. Nu kitu bae ge 30.000. Yeuh, Pak. Limun bae ge anu ngeunah rasana ngan 3.000 perak. Geus lah teu jadi.
1: Koloyong eta awewe teh init teu permisi-permisi acan. Waku bu batinga huleng barang eta awewe init bari teu barang beli.
3: Jadol teh. Dasar awewe racun dunya. Nyaha moal barang beli mah. Ti tadi keneh ku aing teh dibuburak.
1: Cek waku bu bari tuluy gek diuk dina jojodog plastik.
3: Keur jongjon kitu, ujug-ujug waku bu curing hak barang hawar-hawar kadenge aya anu nawarkeun obat.
2: Obat kuat, obat kuat.
1: Mangga ka kaum lalaki anu peryogi kanggo namih kaharmonisan rumah tangga, di dia aya obatna. Mangga obat kuat, obat kuat.
3: Beuki bila eta sora teh beuki atra kadenge ku wakuwu. Tuluy katempo ti kajauhan aya anu ngabose sepeda nuju ka arah maneh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepangkeun sareng bapak sahana mina, Pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih pilihan mana, Pak?
5: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon, mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta tos rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
5: Majeng ka sehat tos robih pisan gitu.
4: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
5: Bapa sok ngupingkeun radio.
4: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa. Mangga Pak.
5: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
4: Tur nuhun bapa pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Dan nama ibu siapa?
1: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
0: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
1: iya.
0: Kecamatan?
1: Ketanggungan.
0: Ketanggungan, Kabupaten?
1: Brebes.
0: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
0: 48 tahun. Ibu ini beli obat tes mata, tes mata ini ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan
1: kabur ya.
0: Pandangan kabur. Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
1: Amin, ya, amin. Gitu.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
1: amin.
0: Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali
1: amin,
0: sehat
1: amin.
0: Normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ulu ika tempoti kajauhan, aya anu ngabose sepeda, nuju ka arah manehna. Beki lila beki deket, tur tetela nu ngabose sepeda teh nyaeta tukang obat. Kaciri we dina bahasi sepedahna teh katempo aya tas gede tur aya bacaan obat paten Abah Deni. Sanggeus deket truk sepedahna teh eureun pas pisan hareupeun waku. Tuluy kadenge manehna ceceuleuweungan. Obat kuat, obat kuat. Mangga kanggo ka kaum lalaki anu hoyong ningkatkeun stamina kejantanan pria supaya rumah tangga harmonis. Ulah dibagdan bae ku pamajikan unggal isuk, leut bae ieu obat. Mangga obat kuat cap kuda lumping. Waku ngadekeun eta jalma norostos ngomong kitu teh, komo bari jeung mangkalna gigireun manehna, sirinting teh nyampeurkeun bari tuluy ngangkarawak. Weh, kisilah. Saha si lain? Aye, pan si lain teh anu sok ngider dagang rujak kangkung lin. Ke. Nah, abet jadi tukang obat, jeung datang-datang nyaingan dewek. Ulah diri atuh mangkalna, tuh di ditu, di nu rada jauh. Diomong gitu, tukang obat anu dina sapedah teh harita nimalan. Aduh, punten bae tuh, Pak. Ari sugan ku abdi mah si bapa teh lain tukang obat. Ke. Asana mah pan si bapa teh kapungkur janten kuwu. Nah, ayeuna bet jadi tukang obat. Nepangkeun atuh. Sim kuring anu katelah mah Abah Deni. Memang kapungkur mah kuring teh sok dagang rujak kangkung. Ngan kulantaran ayeuna kangkung keur hese, jadi kapaksa we alih profesi. Lah, kumaha karek teuing? Nu penting mah si lain ulah mangkal di dieu. Tuh ka ditu ka nu rada anggang. Bah Deni maklum jalma anyar, manehna ngelehan. Tuluy harita teh pindah ka tempat anu teu pati anggang ti wakuwu. Para mitra sadaya, nunawaran obat harita teh patembalan antara waku jeung Abah Deni. Duanana ngomong patarik-tarik, para hihayang jadi pusat perhatian. Keur pating corowok kitu ti kajauhan aya saurang awewe kolot, geus rada bongkok leumpang kalebah maranehna, bari eta awewe kolot teh katempo ngajingjing nyiru. Nu pangheulana kaliwatan teh nyaeta wakuwu nu harita kadenge ku sinini, wakuwu teh keur nawarkeun obat. Obat kuat, obat kuat. Sakali ngaleut langsung huhuy. Tuluy ditemalan ku Abah Deni. Yah, obat perkasa, Sakali ngali

0: Langsung in the high. Lain hari tak sini ni teh lempang na eureun hareupeun wakuwu. Tuluy ka tempo manehna melong ka wakuwu siga anu keur nyidik-nyidik. Pok harita sini ni teh nanya.
1: Kumaha Ujang? Dedengean Nini mah aya obat kuat. Aduh, kabeneran ye. Nini teh hayang kuat lempang jauh. Model kumaha obatna teh Ujang? Pahit atawa henteu?
0: Waku ngadenge si Nini ngomong kitu, tarangna teh kerung. Tuluy pok ngajawab. Yah, Ni, obat kuat nu dimaksud ku kuring mah nyaeta obat khusus keur kaum lalaki, lain jang awewe model si Nini. Dijawab kitu si Nini teh katempo baeud, tuluy pok nyarita deui.
1: Yah, Ujang, tong sok milih kasih. Kudu adil atuh. Piraku nu hayang kuat deh lalaki wungkul. Nini ge sarua bae hayang kuat. Komo geus kolot kieu mah lempang sakeudeung ge tuur teh sok tuluy bae pabeulit. Cingka dia ngasaan hayang nyaho hasiatna.
0: Ngadenge si Nini ngomong kitu, wakuwu teh jadi bingung. Ari dibere dapuguh eta teh obat jang lalaki. Ari teu dibere kumaha, da manehna keur butuh duit sabab ti isuk nepi ka wanci tengah poe can bebeunangan. Keur ngahuleng kitu, kadenge si Nini ngomong deui bari rada ambek.
1: Heh, Ujang, torek suganya. Kadenge teu dewek ngomong. Cingan menta ngasaan heula saeutik mah.
0: Wakuwu teu bisa majar kumaha, da sieun si Nini bisi teu jadi meuli. Satuluyna pok harita manehna nyarita.
1: Nya sok ari rek ngasaan heula mah. Tapi ingat mun geus ngasaan kudu meuli. Awas bae mun teu meuli. Nyiru si Nini ku dewek rek disandra.
0: Sarta saterusna eta obat teh ku si Nini diinum. Sanggeus eta obat diinum, wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup. Manehna hayang nyaho, reaksi obat kuat pikeun lalaki diinum ku awewe. Dina waktu anu teu sabaraha lila, katempo si Nini harita teh ngahuleng siga aya anu keur dirarasakeun. Tuluy melong ka wakuwu bari kadengenanya.
1: Ujang, ieu teh bener obat kuat? Geuning tuur Nini ujug-ujug ngarai. Tuh. Mapai kana pingping. Aduh. Wah. Ngarai ieu ngarai. Aduh. Mapai deui ka luhur. Terus kana bujal.
2: Udah.
1: Geuning bujal Nini asa manjangan. Wah, cilaka kaya kieu mah Ujang. Boa-boa ieu teh obat palsu.
0: Nempo kajadian kitu, wakuwu teh reuwas oge. Bakuna mah bisi si Nini kumaonam. Keur mah geus kolot, katambah dibere obat kuat khusus pikeun kaum lalaki. Supaya si Nini tenang, wakuwu tuluy nyarita nyanyahoanan.
1: Oh, tong sieun-sieun Nini, adatna ngaranna ge obat kuat. Mimitina sok ngari heula sawak-awak. Engkena mah moal. Cing cobaan lempang.
0: Di bejaan kitu ku wakuwu, si Nini teh nurut, terus manehna lempang lalaunan, siga budak kerelengka kahalu.
2: Dalik deg,
0: harita lempang na teh dadalik degan, bari semu egang.
1: Aduh, Ujang, rasaan teh asa aya anu ngaganyel. Ngalengkah gese. Tuh, suku Nini kalah egang. Kumaha tuhnya? Nini moal bisa balik meureun. Geus lah teu jadi meuli obat nangge.
0: Cek si Nini ngomong kituna teh bari tuluy lempang saeutik-saeutik. Barang ngaliwat ka hareupeun Abah Deni, reg si Nini teh eureun tuluy ngomong.
1: Ujang, ieu tulungan Nini. Si Ujang geus sarua dagang obat lain. Cing, aya teu obat anu bisa ngubaran ngarai sawak-awak. Ieu lempang oge kalah egang asa aya nu ngaganjel Ujang.
0: Abah Deni nempo si Nini dina kaayaan kitu, seurina aya karunyana aya tuluy ngahiap-hiap.
1: Be ka dieu Ni. Yeuh, kuring boga ubar kampung anu dijieun tina akar kangkung. Pokona mah dijamin waras. Mun eueuh karasana, geus teu kudu dibayar.
2: Yeuh, geura inum.
0: Tuluy si Nini nampanan eta ubar kampung tea, bentukna cai di wadahan botol. Teuing disebutna teh obat naon. Da cek Abah Denyik mah dijieun tina akar kangkung, leuleuwihan bareto keur sok dagang keneh rujak kangkung. Leguk, leguk, leguk, eta ubar kampung teh diinum ku si Nini. Teu sabaraha lila katempo si Nini teh suraseuri bari tuluy pok nyarita.
1: Tah, aya karasana geuning. Awak teh jadi seger jeung jagjag deui. Wah, bener-bener mati ubar teh jang. Sabaraha sabotolna?
0: Serenge harita Abah Denyik teh seuri ngarasa bungah pedah rek meunang pangraris. Satuluyna kadenge Bah Denyik ngajawab.
1: Murah ni, ngan 10.000 sabotol.
0: Ngadenge Abah Denyik nyebutkeun harga, si Nini tuluy nyokot duit anu diselapkeun dina kutang.
1: Ya, jang duitna. Sakalian meuli 3 botol deui nya. Jang piparantieun.
0: Song harita duit teh dibikin ke Abah Denyik, bari satuluyna manehna nampanan ubar. Geus kitu mah Leo si Nini indit neruskeun lampahan, bari ngajingjing ubar meunang meuli ti Abah Denyik. Sajungna si Nini indit, wakuwu anu tita tadi merhatikeun si Nini teh, harita manehna nyerinting nyamperkeun Abah Denyik. Sanggeus deket gantawang teh harita nyarekan.
1: Heh, Abah Denyik, ngeunah bae sia. Aing mah obat ge jadi korban. Boro-boro dibayar.
0: Nari silaing ujung-ujung nampanan duit.
1: Damun lain lantaran dewek mah, silaing teh moal munang duit ya. Kadia dewek minta komisi.
0: Abah Denyik ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, manehna teu tarima.
1: Teu bisa euy. Ieu mah rejeki dewek. Eta mah bongan we silaing.
0: Nini-nini dibere obat kuat jang lalaki.
1: Teu ngudupruk ge geus uyuhan.
2: Hop, cicing tuh, tuh, tuh, tuh. Aya jalma lalaki keur leumpang muruk ka dieu euy. Top tah jatah si lain.
0: Cek Bah Denyik bari nunjuk kalebah anu keur leumpang. Memang bener harita teh katempo rentang-rentang, aya aki-aki leumpang alon make iteuk. Atuh wakuwu teh gancang muru tempat asal, tuluy diuk dina jojorog plastik. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut, pikeun narik simpati, harita wakuwu teh mapag eta aki-aki.
2: Duh, hawa tos teuing ki. Mapah oge manis salengkah-salengkah?
0: Cek wakuwu bari tuluy nungtun si aki, maksudna mah rek cari muka meureun. Supaya si aki teh daek meuli obat ka manehna.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
5: Mohon. Mohon
4: pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teacan aya pirobihan.
4: Teacan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alfa Propolis.
4: Mohon, siap sabra botol teteh.
5: Atau siap 2 botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon,
4: takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong Alfa Propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong Alfa Propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan
4: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Oh, Kubang Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ngan edas para mitra, si Aki teh siga nama salah tarima.
1: Ngomongnya on bieu teh? Baruk dewek leumpang salengka. Nya ada tuh leumpang mah di mana-mana oge salengka. Piraku 10 lengka. Geus lah, tong dituntun sagala. Kawas ka budak sunat bae. Halik.
0: Atuh para mitra dikitukeun mah wakuwu teh ngajenghok. Tuluy manehna teh satengah lumpak, muru dasaran dagangan. Celeuweung deui bae harita wakuwu teh nanawarkeun obat.
1: Obat kuat.
0: Mangga ka kaum lalaki anu saban isuk sok dibaeudan bae ku inung budak, leuwih bae ieu obat kuat. Pokona mah, dijamin pamajikan saban isuk ngabada katak seri. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, reg si Aki teh eureun tuluy nempoan rupa-rupa obat anu aya dina dasaran. Nempo kitu wakuwu teh ngarasa bunga. Manehna boga angkeuhan, pasti bakal menang pangraris. Teulila pok wakuwu harita teh nyarita. Mangga Ki, kantun milih. Obat naon bae oge aya? Aih, ngenalkeun heula tuh. Ngaran dewek anu nelah mah wakuwu. Nya disebut wakuwu teh pedah wae kungsi jadi kuwu. Nganaina mah geus di lapang siun. Luicong harita wakuwu teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman gancang narima, bari nyebutkeun ngaran.
1: Ngenalkeun Agi Ganteng.
0: Tuluy kadenge deui wakuwu teh cumarita. Oh, Aki Ganteng teh nu ieu? Kuring teh mindengah denge ngaran Aki Ganteng teh. Nya dina radio. Mun kabeneran keur curhat jeung penyiar awewe.
2: Sok atuh Ki Ganteng butuh obat naon? Mengpeung kabeneran ka dieu? Aki Ganteng harita teh ngarampaan rupa-rupa obat, tuluy pok nanya. Ke, butuh obat naon ieu tehnya? Jeung nadeui da dewek mah jarang gering. Ya paling oge dewek mah butuh teh obat katorekan. Aya teh obat katorekan? Ditanya kitu Wakuwu teh ngahuleng. Sabab sa umur jadi tukang obat, manehna can kungsi ngadenge aya obat katorekan sagala. Satuluyna kadenge Wakuwu teh nanya. Keheu laki, kuring mah sakarek ngadenge jelema nanyakeun obat katorekan sagala. Jeung nadeui ari katorekan mah lain panyakit. Tapi biasana kaalaman ku jelema anu kabeureuyan petasan. Aki Ganteng sakedapan ngahuleng siga aya nu dipikiran. Teu lila pok nyarita. Ugu Wakuwu, ceuli dewek mah mindeng pisan ting jelengeng. Tisaprak baheula tas kapuak buludug. Mun keur kata rajang teh sok teu puguh dedengean. Tah. Ayeuna ge kadenge, sada aya kunti keur pasiha jeung jurig. Sigana mah parbut menyan. Cing kira-kira Wakuwu boga obatna teu? Wakuwu ngarasa bingung sabab manehna baluweng kudu ngajawab kumaha. Tapi tengenek lila pok Wakuwu teh ngajawab. Oh, jadi kitu gejalana tehnya? Ku obat ieu bae atuh yeuh. Tuluy Wakuwu harita teh nemungkeun botol obat cacing. Tah, ieu obat teh obat serbaguna. Pokona mah bisa dipake keur ngubaran sagala rupa panyakit. Kasup panyakit ceuli kurang denge. Hargana ge murah ki. Cek Wakuwu bari pinuh ku pangharepan manehna bakal meunang pangraris. Tuluy kadenge harita teh Aki Ganteng nyarita. Nu bener ya? Awas, lamun teu ngabukti, ku dewek moal dibayar. Tah ayeuna ieu obat ku dewek dibawa heulanya. Gampang isukan ka dieu deui. Kitu ge lamun ngabukti bisa nyageurkeun panyakit dewek. Geus heulanya, dewek permisi. Awas, lamun teu ngabukti, moal dibayar sia. Koloyong harita Aki Ganteng teh indit, teu nunggu heula jawaban ti Wakuwu nu harita ngegel curuk teu bebeunangan. Jadol teh, ari sugan teh rek diduitan ayeuna. Dah, aing mah kumaha ye? Ti isuk jeput can menang pangraris-pangraris acan. Cek Wakuwu bari neuteup Aki Ganteng anu keur leumpang. Ari Abah Deni, barang nempo Aki Ganteng leumpang ka lebah manehna teh, tuluy siap-siap. Lah kadala, kabeneran ye? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing. Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah. Supaya manehna meuli obat ka aing. Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus Aki Ganteng deket, Abah Deni harita teh nawarkeun obat. Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten, panyawat naon bae oge aya obatna. Para mitra sadaya, Ari Abah Deni barang nempo Aki Ganteng leumpang ka lebah manehna teh, tuluy siap-siap. Lah kadala, kabeneran ye? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing. Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah. Supaya manehna meuli obat ka aing. Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus Aki Ganteng deket ka manehna, kadenge Abah Deni nanawarkeun dagangan. Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten, panyawat naon bae oge aya obatna. Reg harita Aki Ganteng teh eureun, tuluy kadenge manehna nanya ka Bah Deni. Ke, ari si Ujang sarua ieu teh tukang obat? Ngadalakeun atuh, ngaran dewek Aki Ganteng. Rada beda ieu mah yeuh. Sigana teh profesional. Ari tukang obat anu itu mah dewek mah curiga manehna teh ngajualan obat palsu. Cingan, si Ujang boga obat katorekan teu? Bah Deni sigana geus kapalang disebut tukang obat profesional. Manehna najan rada bingung oge, pok ngajawab bari teu poho ngenalkeun ngaran. Oh, ngaran teh Aki Ganteng? Aduh, alus ngaran teh tah. Nya atuh sarua ngenalkeun, ngaran kuring anu lelah mah Abah Deni. Kumaha baru perlu obat katorekan? Ah, kecil. Pokona kuring mah ye, sadia obat naon bae. tong boro obat katorekan, malah obat kapelag duit kencring oge aya. Tuh, kamari ge, aya nu neureuy duit 500 perak, minum obat ti kuring mah, duit 500 perak teh kontan kaluar 100 perak 100 perak. 5 kali kaluar teh langsung lunas. Ngadenge kitu aki ganteng teh katempo marahmai. Tuluy manehna nanya deui.
1: Cing, ayeuna dewek minta obat katorekan aya teu? Ari gejalana mah ieu ceulit teh mindeng pisan ting jelengeng. Nepikeun ka sok loba dedengian anu teu pada luguh. Tah tah tah. Ayeuna ge kadenge sada aya nu pidato.
2: Bah Deni ngahulang sakeudeung satuluy napok nyarita. Oh, tenang ki, tenang. Pokona aki ganteng tong khawatir. Yeuh, inum ubar kampung racikan kuring. Dijieun tina daun kangkung anu geus garing dicampur tarasi buatan Afrika. Sok geura inum. Lamun eueuh hasiatna, teu kudu dibayar. Song harita Bah Deni teh mikeun ubar kampung sasiki anu ukurana sagede duit kencring 500 perak. Kebeng, aki ganteng teh ngarenyag, nempo obat sagede kitu teh.
1: Wah, obat naon ieu teh, Jang? Mani gede kieu. Aduh, kumaha cara nginum nanya? Rasana pahit teh.
2: Bah Deni nyikikik seuri, nempo aki ganteng siga anu sasah. Aki ganteng mah, ku obat bae ge sieun. Obat sagede kieu mah kasup leutik atuh ki. Aya deui obat yeunan kuring mah anu ukurana sagede ban mobil. Sok ganjang inum, ari hayang waras mah. Bisi rasana pahit mah tahan we atuhnya. Emeh nginum eta obat, katempo aki ganteng kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun jampe. Bari haben eta obat teh dipelong, siga anu keur mikir kumaha cara nginumna. Ngan kulantaran hayang waras tea, antukna maneh nanekad. Eta obat teh dicetrok, tuluy digayem. Burileng mata aki ganteng teh ngaburileng. Sungutna katempo manyun, nahan rasa pahit. Lep harita obat teh diteureuy.
1: Nyam nyam nyam nyam. Puh, mani pahit letek. Tapi teu naon lah, padu waras.
2: Sanggeus nginum eta obat, teuing ku kabeneran. Dedengian aki ganteng harita teh jadi normal deui.
1: Wah, bener-bener mujarab ye obat teh. Dedengian dewek jadi bener deui ya. Waduh, hebat obat teh ya. Padahal mah dijieun tina daun kangkung garingnya. Sabaraha hargana ieu teh?
2: Nempo aki ganteng waras deui, Bah Deni kerung. Manehna oge teu ngarti eta obat teh bet bisa ngawaraskeun panyakit katorekan. Tuluy harita Bah Deni teh nyarita jero hate. Aeh, naha nya aki ganteng teh ceulina normal deui? Da sabenerna mah eta obat teh paranti namaan bisul. Joli teuing ah, nu penting mah aing meunang duit. Teu lilapok Bah Deni ngomong ditujukeun ka aki ganteng. Hari masalah harga mah kumaha umum batur bae? Eta teh diitung 5.000 sasiki. Dijelaskeun kitu ku Bah Deni, aki ganteng langsung nyokot duit anu diselapkeun dina kopeah.
1: Tenang Jang, duit mah aya. Nu penting mah obat aya karasana. Cing meuli 10 siki anu tadi diinum mah diitung bonus bae nya.
2: Song harita duit teh dibikeun ka Bah Deni gedena 50.000. Sanggeus narima obat, aki ganteng teh tuluy amitan. Ari wakuwu barang nempo transaksi antara Bah Deni jeung aki ganteng, manehna jadi panas. Tuluy harita teh nyirinting nyamperkeun Abah Deni nuker gegeber ku duit 50.000. Gantawang teh wakuwu nyarekan deui.
1: Eh, Bah Deni, ente masyarakat pisan euy. Yeuh, dewek nu mangkal ti isuk nepi ka wayah kieu can meunang saperak-perak acan. Nah, ari silain geus meunang duit loba. Cek dewek ge tadi mangkalna karada jauh. Tong deukeuteung jeung dewek. Ka dieu dewek minta jang ongkos.
2: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Bah Deni teu malire. Ongkoh-ongkoh wae manehna teh gageber ku duit 50.000. Tuluy ceg kana sapedah, ceklak ditumpakan, geuleuyeung sapedah teh maju, teu nolih ka wakuwu nu keur ngangkarawak sagala diomong. Nempo Bah Deni indit, wakuwu teh beuki napsu.
1: Weh, kasebelan, tong kalah ka init ya.
2: Dibalik dong siya kuain. Nadengi wakuwuk ngancam, bah Deni langsung tancap gas. Atuh sepeda teh lumpat lah jadi nyemprung. Nampok itu wakuwuk teh tuli lumpat, ngudang sepeda, bari ngamang-ngamang sendal capit, lungah aja di udar tina suku manehna. Satrusna peluar sendal teh dipangpengken, anu dituju nyaita abah Deni. Ngan apes pikeun wakuwu, batan nelek mah eta sendal teh kalah plus harita teh asup kana bak mobil truk sampah anu kabeneran ngaliwat kelebah dinya. Wakuwu harita teh kadenge ku kulutus. Cadol teh, dasar keur suwe, mangkaning sendal can lunas eta teh. Lah aing mah.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
15: Assalamualaikum.
16: Salam.
15: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
16: Bapak Uding.
15: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
16: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
15: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
16: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
15: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
16: Anak setahun setengahan, Lupina.
15: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
16: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
15: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
16: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ya di apotek.
15: Kumaha karaosna?
16: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
15: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
16: Alpha Propolis.
15: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
16: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh sepedas deui, tuur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok seueuh, sok mules teu aya ayeuna mah.
15: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
16: Adi mah tos meserna sadayana mah lima sareng pun bojo.
15: Pun bojo kumaha ayeuna?
16: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
15: Puluh.
16: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
15: Mohon mohon ayah ibuna ieu.
16: Aya.
15: Cobi cing nyarios sakedap.
17: Assalamualaikum.
15: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
17: Iros.
15: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
17: Ada menyeri tuur, narik darah tinggi.
15: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
17: Kenal ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
15: Panyawa tuh seberalami, Bu?
17: Ayah baru 14 tahun, mah.
15: Duh, gini.
17: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tuh.
15: Tuh sehat,
17: Bunya.
15: Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
17: Ya.
15: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
17: Namang.
15: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas jadi dinten?
16: Konsumsina ade mah minyak kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
15: Tah, Bapak Uninga Alpha Propolis di manten, Pak.
16: Periode.
15: Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
16: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
15: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
16: Amin.
15: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
16: Assalamualaikum.
15: Salam.
18: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
19: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
19: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
9: Pekijangan Bulakamba,
19: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes ya.
19: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
19: Iya, tetes Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
19: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
19: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
19: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
19: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
19: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
19: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
19: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
19: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
19: Keempat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
19: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
19: Ini ya betul cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
19: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
19: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
19: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
9: Ya,
19: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
19: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
19: Iya, amin.
9: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
19: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
19: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
19: Amin. Ya.
9: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciami.
13: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Khawatirnya dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini, kedalaman dari potensi yang terbakar ini juga masih banyak.
2: Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang, tubuh tadi emplinya muajin nggak ada gitu.
3: Jabar Now edisi Kamis 13 Agustus diantaranya mengenai pencurian di tempat ibadah berulang kali resahkan warga Bogor. Kebakaran hutan dan lahan, Karhutla di Sukabumi diduga karena tangan jahil. 18 hektar lahan perhutani ludes. Misteri hilangnya seorang warga Tanjung Jaya, Tasikmalaya selama 12 hari berakhir tragis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Aam Amelia, 45 tahun, warga kampung Cilolohan, desa Cilolohan, Tanjung Jaya, Tasikmalaya, ditemukan meninggal dunia di dasar sumur kering sedalam 15 meter, Rabu pagi kemarin. Jenazah pertama kali ditemukan keluarga bersama ketua RT setelah mencium bau tidak sedap dari sumur yang hanya berjarak 10 meter dari rumah korban.
4: Kapolsek Tanjung Jaya Ibda Hendi Hardiansah membenarkan korban terlihat setelah sumur diterangi senter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan harus menghadapi seekor ular kobra berbisa yang berada di dalam sumur bersama jasad korban. Kepala Pos SAR Tasikmalaya Bagus Prayogo mengatakan ular harus diamankan lebih dulu demi keselamatan petugas.
5: Yang berbahaya, hewan berbisa itu sudah bisa diidentifikasi adalah ular kobra. Jadi memang fokus Basarnas dan tim SAR gabungan itu adalah keluarkan dulu bahaya itu, evakuasi ular tersebut baru evakuasi jenazah yang ada di bawah. Kedalaman kurang lebih kemungkinan antara 10 sampai 12 meter, Pak. Informasi yang tim dapat di lapangan untuk hilang ini kurang lebih sekitar 12 hari atau lebih, tapi untuk jatuh ke sumur juga tim masih belum bisa memastikan kapan-kapannya.
4: Ular berhasil dievakuasi jelang jam setengah satu siang. Jenazah Aam kemudian berhasil diangkat pukul 15 menit kemudian. Polisi menyebut tidak ada luka pada tubuh korban dan keluarga menolak otopsi. Menurut keluarga, korban sebelumnya menjalani pengobatan jalan karena gangguan jiwa.
3: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin menjadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur satu unit ampli speaker setelah mencongkel lemari penyimpanan di dalam masjid. Warga menyebut pencurian itu sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri kotak amal atau koropak di masjid itu.
6: Aksi pencurian kembali meresahkan warga di Kampung Situ Berem, Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Masjid Mutakin di RT 04 RW 01 menjadi sasaran pencurian. Pelaku diduga masuk ke dalam masjid setelah tengah malam, kemudian mencongkel lemari dan mengambil satu unit ampli speaker. Sejumlah ruangan lain di dalam masjid juga diduga sempat dimasuki pelaku, terlihat dari beberapa pintu yang dalam kondisi terbuka. Warga menyebut aksi pencurian di tempat ibadah tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya kotak amal atau koropak di masjid tersebut juga pernah dicuri.
2: Salat Isya masih ada ampli. Tadi pas subuh itu mau ngajan, ampli-nya nggak ada gitu. Ya diperkirakan sekitar jam 2-an, jam 1-an gitu ya hilangnya. Ini bukan satu kali dua kali nih kehilangannya. Pertama keropak hilang. Subuh tadi ampli-nya muajin nggak ada gitu.
6: Warga kini meningkatkan kewaspadaan dan berharap aksi pencurian tidak kembali terjadi serta keamanan di lingkungan tempat tinggal dapat lebih terjaga.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, melanda kawasan Perum Perhutani di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menghanguskan sekitar 18 hektar lahan. Penyebabnya diduga tangan jahil.
7: Berdasarkan informasi awal, menurut Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Kunto Wibowo, kebakaran diduga dipicu oleh ulah manusia. Namun dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas untuk mengendalikan api sekaligus memantau area yang terdampak. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyebabkan kebakaran.
8: Melakukan pengawasan. Tindakan tegas kalau memang sumber kebakaran lahan atau hutan ini memang disengaja.
7: Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Perhutani KPH Sukabumi sebelumnya telah memetakan sejumlah kawasan yang dianggap rawan karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kemarau panjang. Menurut Kepala KPH Sukabumi, Dedi S, kebakaran seluas 18 hektar ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau. Aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar tidak meningkatkan risiko kebakaran. Perhutani bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pemantauan kawasan rawan. Koordinasi antara pengelola hutan, petugas pemadam, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah karhutla meluas.
3: Masih terkait kebakaran, tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan terbakar hebat Rabu pagi. Kencangnya angin serta tumpukan sampah kering membuat api dengan cepat membesar. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman.
9: Petugas gabungan, mulai dari damkar, BPBD, TNI dan polisi, berjibaku memadamkan api yang kian membesar. Petugas menyemprotkan air di beberapa lokasi guna mencegah api terus meluas. Sementara itu, kepulan asap serta luas TPA sekitar 5 hektar menyulitkan petugas memadamkan api.
10: Sekitar 5 subuh, ini juga mungkin perlu penanganan yang berkelanjutan karena saya pikir ini berbeda perlakuan kebakaran lahan dengan sampah ini sendiri karena khawatirnya apalagi dengan dipicu dengan angin yang cukup kencang saat ini serta kedalaman daripada potensi yang terbakar ini juga masih banyak. Nah makanya ini juga perlu penanganan yang berkelanjutan, mitigasinya berkelanjutan supaya tidak meluas.
9: Sampai saat ini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda tempat pembuangan sampah akhir ini. Hingga siang, petugas gabungan masih melakukan pemadaman TPA Ciniru.
3: Aksi pembakaran misterius terjadi di sejumlah lokasi di Kota Bandung dalam waktu sepekan terakhir. Aksi teror tidak hanya menyasar sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, namun juga ada pembakaran bendera merah putih di kawasan Kecamatan Andir.
11: Terbaru, aksi pembakaran terjadi di kawasan perumahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, di mana pelaku terekam jelas kamera pengawas melakukan pembakaran terhadap sepeda motor, jemuran warga, hingga cover penutup mobil. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan teror pembakaran berantai karena ada kemiripan dengan aksi pembakaran misterius sebelumnya. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Selain kasus pembakaran bendera di Kecamatan Andir, pihaknya juga menyelidiki kasus pembakaran sejumlah kios di Kecamatan Astana Anyar, apakah ada kaitannya atau tidak.
12: Diduga pembakaran bendera dini hari yang terjadi di wilayah hukum Polsek Andir, saat ini sudah dilakukan penyelidikan, ada kemiripan, tetapi kami lagi pastikan apakah memang sama pelakunya atau tidak. Untuk di Astana Anyar, dia membakar warung sehingga merambat ke sebuah bangunan di sebelahnya.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat bersama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi STIKOM Bandung sukses menggelar kuliah umum bertajuk 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus lalu. Selain mempererat kerjasama antar lembaga, kegiatan ini dikemas sebagai bentuk inovasi ujian akhir semester berbasis praktik bagi mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa STIKOM Bandung tidak hanya mengikuti ujian teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan acara serta penyusunan makalah ilmiah. Forum ini menjadi ruang diskusi inklusif yang mempertemukan akademisi, praktisi media radio dan televisi, serta regulator KPID Jawa Barat, guna memetakan masa depan penyiaran di era konvergensi khususnya bagi Gen Z. Wakil Ketua 1 STIKOM Bandung, Muhammad Farid, menjelaskan esensi dari transformasi pembelajaran itu.
14: Tiga kelompok besar unsur akademisi, kedua dari unsur praktisi industri media, dan yang ketiga dari regulator yaitu KPID Jabar. Kami dari STIKOM Bandung, lalu ada dari radio, televisi, lalu dari regulator. yaitu KPD Jabar. Ini ruang di mana kita harus menatap ke depan, masa depan industri dan masa depan aspek-aspek dari industri ini seperti aspek sosial itu seperti apa yang akan terjadi. Masa depan Jawa Barat, masa depan dunia penyiaran Jawa Barat, masa depan generasi muda Jawa Barat juga tergantung dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, terutama juga dari unsur penyiaran.
3: Kegiatan ini sekaligus membuktikan integrasi dunia akademik dan industri mampu menciptakan metode pembelajaran berbasis proyek yang relevan guna membekali mahasiswa dengan pengalaman praktis sebelum diterjunkan ke dunia kerja.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kalian sastra tinuara panjang ingawus sinegih kanda purwantara
1: basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupitara
0: ara hartosipun kraton
1: kedaton opo iki dalang
0: karaton anu parantos dijadikeun di ieu kemah dipalih kuloneun tega Kurusetra
1: ya iki
0: hempak merbayak sakemah-kemah para raja miwah sajumlah kemah para prajurit anu sasatna ici kibung dina perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa sareng Kurawa
1: tuh ya iki
0: diciptakeun kemah-kemah karaton kangge raja-raja.
1: Leres.
0: Anu dina waktos ieu Raja Patalukan Prabu Duryodana kakasih Prabu Gordapati di nagara Tirtakansana.
1: Inggih.
0: Kalayan disarangan ku Patih naoge sedanten waladia balatamtama anu kacakok kurupa-rupa harta jeung kakayaan oge inyuman-inyuman anu kiwari janjina dilaksanakeun sanggup mantukeun kana naon rupa kapriyogaan nagara Astina.
1: Oh, leres.
0: Akibat tina kasarakahan jeung kahawakan Prabu Duryodana anu dina waktos ayeuna ngayonan perang Bratayuda perang Jayawinangun sarang Pandawa tina dulur sagetih dulur saturunan
1: leres
0: ya disebatna Bratayuda Brata hartina dulur
1: Yuda,
0: Yuda hartina perang
1: iki
0: seur prajurit anung masing pati itu makaning perlaya wala dia bala tamtama sami korban patulaya di medan laga
1: leres
0: utami anu tararatu mah di dua belah pihak kanana memang paranto seueur anu korban
1: leres
0: itu hukumna perang anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu
1: leres
0: anu dina waktos ieu Sang Nalendra bibisik Prabu Gordapati lan Patih Gorda Swisesa oge Senopati Ingalaga parantos siap dina dinten ieu ngayonan perang Bratayuda di Tegak Kurusetra mimpin sajumlah pasukan
1: ya, ya.
0: Dina gelar perang anu parantos ditantoskeun
1: leres
0: margi salami ieu sadayana para Kurawa ampir kadeseh ku amukanana Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa
1: inggih
0: sadayana sami ngungun ngangluh bingung teu mangih tungtung kengeng tegoran ti Prabu Duryodana kedah kumaha carana pikeun ngancurkeun pihak Pandawa nyieun sia

0: Chandra dibisik Gardapati
1: yaike
0: lan Garda Wisesa oge Garda Denta salaku Senopati
1: leres
0: anu aya di kemah palih puluneun tegak Kurusetra anu kasebat kemah randua tangan bulu kapitu antawis Pandawa sareng Kurawa
2: itu kayaan
0: pengawakan jangkung gede Simardada biwose merostaya papadana pasemolir bang barongan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu
2: iya kadang ingsun
0: patih lan Senopati anu payus dipiagul kalayan anu dipireus kuakang yap kaharep diukna
2: urang pileuleuyan sabab urang teu nyingharepan perang bisi urang aja di pangperangan
0: bisi diparangkeun teu panggih deui yap ka dieu ka hareup dieu kaulan Sri Paduka
1: dah
0: pupu dening ati semeuhun abdi abdi sapangeusi nagri
1: leres
0: nampi kana pembage kalayan unyuk sumbangan ngahaturkeun sebab bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka.
1: Yeh, nuhunyi. Pucas tutis sampean aku terima. Dening tangan loro kiwat dengan simpan pelungi hati. Punding mas takai.
0: Atur nuhun.
1: Dah.
0: Kali nanti eta. Aku ngisau cukup lumur jemar hapun tenanu diseja. Tidak naon pihak kelepatan bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga colokok sareng sajabina mugia paduka tiasa ngamalu
1: ya saling maklumi
0: atur nuhun kaping tiga tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun dinten ieu ku abdi Gusti oge abdi abdi sadaya
1: tunggu
0: banget
2: saya Senopati
0: Ki Adi kapayun Ki Adi
2: kapayun kanya
0: nampi nuhun paduka kana naon rupiha pembage kalayan ngahaturkeun sebah baktos ka unyuk panjing
1: ya saling maklum diterima pujas tuti sampean
0: aya naon atuh ieu teh sareng kumaha dina waktu ieu da geuning urang teh sadayana dibaeudan ku dunungan
2: dibaeudan ku dunungan
0: Gusti Prabu Suyudana Raja Astina teh geuning benu ka sadayana para raja anu ngabantoskeun wireh dinten kamari upami di jumlah korban teh seueur ti pihak urang batan pihak Pandawa
2: wow.
0: Katinggal dunungan urang teh nyungjung. Iya, baeud. Kitu kulan kedah kumaha atuh da panginten tos kieu kajadianana.
1: Numawi
0: rai.
2: Ku hal ieu urang sararea pada mikir. Gara pikir bolak-balik ku maneh sararea.

sabab gening tengenah di badan teh rayi. Alatan poe kamari memang urang teh kadese. Kadese perang aya budak ngomong.

0: Allah salaku raja, siapkan tanaga pikiran dina waktu ayeuna pikeun ngaronjatkeun kasumengetan ka wani jeung sanyawana. Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah haji nu kasingkir-singkir. Talung tik ti kiwari kotek tak ti ayeuna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih palih mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
2: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
3: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
2: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae bu.
3: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, bu?
3: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis ti amis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi beras iya mah panon mah kehitungan sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setu sawes-wes mainten.
5: Bapak kita tos kamanawai ya yang pengobatan mata pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib aduh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi karena lakon wayang karena dongeng dah resep
5: nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Misi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katelaah haji nu kasingkir-singkir. Talung tik tikiwari kotek tak ti ayeuna.
9: Dong. Iya. Penuh. Dah. Misi aya ilmu nu kasungkur-sungkur.
10: Bener.
0: Duka dosa abdi dinten kamari teh.
10: Naon sih?
9: Dosa naon ulah?
0: Dume sontenna teh abdi teh gaduh dosa teh diangir heula kitu. Kitu abdi teh kulan gusti.
9: Dosa na mah eta nya.
0: Wirajeunan, oh no, nu kitu patut teh omongkeun atuh bari nage.
9: Edahan naon ngaranna? Hayu dosa na mah eta nya bok pamandikan.
0: Dosa nu paling gede mah eta pun bojo dibanting ku abdi teh kulan gusti.
9: Abdi dinya juga sama.
10: Patut wae ayeuna.
0: Cik, atuh tina soal pribadi mah ulah dibawa ka nu kieu. Nye, peda ngabalanyaan saeutik. Dumeh acara teu aya ayeuna teh. Nye. Daku hal ieu diestokeun pisan paduka dina waktu ieu sadayana pasukan parantos siap tempur kalayan ngaronjatkeun kawani ngaronjatkeun kasumangetan dina waktu ayeuna. Da urang teh kedah ageung rumasa atuh da puguh nagara urang teh digedekeun teh dugi ka maju teh alatan kengeng bantosan ti nagara astina. Teu sakedik pan ayeuna urang sadayana nyaeta ti Prabu Suyudana kapan upami ninggal kana kaayaan bekal mah urang teh parantos runtang ranting ai bekal ti nagara mah da puguh tebih tapi geuningan di nagara astina oge istuning penuh dina soal konsumsi mah gusti eta upangeunahna mah kopi teh pamere iya kitu kulan gusti kitu kulan gusti parantos siap ai bekal mah kulan ya nonton
9: regreg bekal
0: di malam memang urang teh tina rumasa tadina. Lamun dipikir di bulak balik mah kapan ayeuna teh urang teh aya keneh eta hutang ka nagara astina tina inyeuman urut ngawangun nagara urang. Akang janji dina ati sanggup ngorbankeun diri sanggup ngorbankeun jiwa raga pikeun mantuan kana naon upah kapriyogaan urang nagara astina Prabu Suyudana. Ai abdi sadayana mah kumaha but oh kumaha hulu paribastos teh mah ceuk oray kitu.
9: Ai buntut mah kumaha hulu.
0: Naon? Jeung mun oray mah kumaha hulu ari buntut mah abdi nyangakeun.
9: Hulu kakaler kakaler.
0: Upami teh mah hulu oray kakaler kakaler buntutna teh.
9: Hulu kakaler
0: kitu. Kumaha hulu ari abdi mah syukur syukur syukur.
9: Sabagai laras.
0: Dina waktu ayeuna wayah deui kareta gajah kuda pasukan gajah siapkeun pasukan pedang pasukan panah ti pihak urang ulah aya nu tinggaleun poe ieu. Hayo urang ansurkeun Pandawa poe ieu ku urang sareng. Eta cenah aya budak ngora. Memang anu ngaranna teh Abimanyu. Ta eta?
9: Eta
0: aya. Anu dina waktu ayeuna kudu diala heula eta mangkeluk.
9: Gimana?
0: Saya. Clear pendra.
11: Ya inggih.
0: Barang nuju raos impal wacana sapraptane pun ieu Patih Nagara Astina Patih Arya Sangkuni.
11: Inggih.
0: Nya eta sumping kaya tempat aya hiji cara pikeun ngancurkeun Abimanyu. Sampurasun.
11: Hai.
0: Rampes.
11: Wah. Wow.

sumangetan bikin ngaronjatkan taktik yang sajabana kumaha baik cara nak dina waktu ayeuna supaya

0: siar siuna tangtang bagian sampean. Keun si Bima ku kaula.
1: Wah, saya.
0: Mung ieu mah kumaha? Bungan abdi dijadikeun panasehat. Sajabina ti Senopati teh ulah lalawara eta ngalawan Bima sareng Arjuna.
1: Teu bisa digampang teh.
0: Ulah Salagata.
1: Laras supir mereka.
0: Numutkeun bejati nu beunang dipercaya ai Arjuna teh muridna Drona. Murid kahiji na Drona nomor wahid. Ari Bima dina main gadana teh muridna Baladewa. Tah eta dua jalma teh salaku bantengna Pandawa. Anu lain lalawara ilmu panemu jampe pamakena luar biasa. Ya atulah mungkin tu masarana. Siapkan tenaga pikiran mararane. Ayo tuturkan kaula sabalat-balat. Urang sami-sami mancing si Bima jeung si Arjuna supaya keluar di tengah. Jangan jug-jug ke kidul, tantang sakuat tenaga. Cara na rupa-rupa. Anu penting si Arjuna jeung si Bima nyingkah di tengah-tengah tegak Kurusetra.
2: Saya rupina dina waktu saya sekedap liparantos hampir dugi karena waktu sana. Anu parantos ditangtoskan pikin ngawangun gelar perang nyata pikin papayun-payun serang pihak Pandawa.
0: Ya sabiha lumampah
2: rampung daun tutas pengandika hapun tentino pihak kalpatan paduka maklum panie tenying mayunan perang.
0: Ya dihampura sengadon
2: kami hapun tentino pihak kalpatan.
0: Ya. Harus sama-sama.

0: ai.
1: Ulah.
0: Meunang tugas teh digawe di dieu di pangperangan marsihan. Tempat-tempat di ieu kemah.
1: Nyanya urang lala teuing.
0: Nepi ka kieu imelaan anak.
1: Da
0: puguh bapak nama hatu da ah teuing di mana. Da puguh aing teh keur di kandung ieu budak keur di kandung 7 bulan teh bapana teh init. Tebeja teu carita. Sabar mah jeung sabar ditutungguan bejana cenah digawe di Arab eueuh teu balik.
1: Keun bae da geus nasib nya.
0: Nyeta da puguh geus nasib meureun.
1: Tarimakeun we.
0: Tarimakeun. Geus teu ditarimakeun kumaha atuh dah.
1: Da geus kadar jeung takdir meureun.
0: Kadar geus jeung takdir geus kaalaman ku bibi.
1: Heeh, si eta mah rata rawet boga salah.
0: Heeh. Eta peuting ICS menicing paruningkak bulu punuk ai geus nu cingcara rowok anu kakeunaan ku tatu.
1: Aduh, pasti we dari pangperangan.
0: Anu kapanggang pelebah ti korona anu can ngaleupaskeun nyawa gogorowokan.
1: Kuria runcelik
2: ningatong leungeurna.
0: Anu dikaput.
1: Dikaput.
0: Kulantaran sae kulitna.
1: Eta nu watir mah nu potong leungeuna lain nu naon.
0: Nu potong leungeuna.
1: Watir teh.
0: Nya. Leheng lamun potong leungeun teh ditembak batur da imah teh jalikeun.
1: Oh kitu da malum di pangperangan nya.
2: Oh da di perjuangan.
0: Malum di pangperangan atuh.
1: Rupa-rupa.
0: Mayit mah geus teu kaitung lobana.
1: Heeh. Eta nu gagah.
0: Cing cara rowok marukana
2: teh. Mana jiwa pangperangan.
1: Cing jararit nya nyai.
0: Hanyir ari aya angin di tengah teh.
1: Hangru.
0: Hangru. Da puguh getih meureunnya
2: ngalirnya
1: getih
0: getihnya didoakeun mudah-mudahan utos mararawat teh para pahlawan teh nya.
1: Oh nya kitu keun
2: aya pencit sakumaha
0: sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat.
1: Amin.
0: Urang anu ditinggalkeun atuh cing sobar cing kararuat
1: sing tawakal urang
0: da ngaranna ge perang atuh aing ngaran-ngaran perang mah ayi
1: kumaha
0: abus ka pangperangan mah jadi algojo kabeh teu diala nyawa ngala nyawa
1: teu dipaehan maehan
0: teu dipaehan maehan
1: rasikona
0: rasiko nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi lebu
1: nya kitu aya di pangperangan
0: mah teuh meuningna
1: teu aya teu aya
0: ngan nyai mah kewe menyediakan kendaraan teh pan aing galalugur teh meureunan ieu barang-barang teh moal anu mawa
1: moa
0: dibawa we ka aing ka lemur
1: dipake rongsokan teh
0: lumayan marukana ieu teh pakaian-pakaian urut kerajaan teh marukana teu payu engke bakal muka museum aing
1: jadi barang antik
0: ya. Jadi barang antik ulah lalawara ayi
1: ulah.
0: Nah ieu teh geus dicatet ku pangeran teh dituna kitu jelema dengan para sea pagawéanna teh.
1: Duka teuing da meuni harengeng pisan nyai.
0: Da geuning ai nu di luhur perang pan nu ripuh mah nu urang nu dihanap.
1: Nu leutih nu kagencet mah.
0: Can ekonomi meureun cing tararekel heuh.
1: Heeh, ta eta.
0: Teuing naon nu direbutkeun.
1: Teuing.
0: Oh, da aing mah jelema awam teu nyaho naon pangna perang.
1: Teuing. Teuing naon kahayangna
0: jeung naon nu direbutkeun deui lamun ngarebutkeun harta na moal para raeh manehna teh teu sadar kitu
1: teuing nyai
0: tina soal harta bana nepi ka teu wawuh jeung dulur
1: anam jeung baraya
0: jadi musuh jeung baraya
2: jelas
0: oh cenah imah bejana panawa jeung kurawa teh teu tirituna teh saturunan sagetih
1: sakaruhun malah
0: sakaruhun tapi kunaon mah kedar para sea silipaehan beh dieuna nya numatak pentingna hirup beragama teh kitu
1: nyaeta kitu nyai
0: supaya hirup ulah dijajah teuing ku urusan dunya lain ulah dudunya dunya mah teangan cenah geuningan cing saperti urang hirup dek ribuan taun nya
1: bener
0: ngan cing ingat kapan urang teh bakal pae heeh
1: nya nya atuh nyai kabeh
0: teh bakal pae da Allah sugana anu pae teh dar mamawa harta
2: pohoan dua
1: atawa mamawa HP nu pae teh teu
0: gitu can can ngadenge aing nu pae mamawa HP
2: bener
0: nya cenah aya nu dikubur sok di kongkorongan sok di make duit cenah eta mah kunu hirup
1: kunu hirup
0: da nu paehna mah teu hayangeun
1: boga kahayang
0: nyai
1: sumohon nyai tes lepat kaprah.
0: Tapi deui lamun ngadenge heuh sok nguping ti kiai kitu.
1: Ya, ti kiai. Ti ajengan.
0: Lumata kudu rek ngaji teh kitu. Deketan kiai ajengan teh. Ulah dijauhan teteh warisan para nabi teteh mawa obor.
1: Mawa obor pikeun.
0: Pikeunyaangan jalma nu poekeun. Ya. Ulah cedem teuing dina awak teh.
1: Ulah kurang teuing na pikiran teh.
0: Aing ngaran-ngaran poek dina agama mah tu da aye.
1: Hirup saborong bentor.
0: Bakal saborong bentor tunggu di parut catang dirumpak.
1: Hirup kana
0: sa. Jadi ayana agama teh sabenerna mah keur nyalametkeun urang sarerea.
1: Nya.
0: Supaya salamet ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat.
1: Da eta.
0: Lain urang melaan agama, sabenerna mah agama nu melaan urang.
1: Urang nu misahkeun bener.
0: Lamun dipikiran mah sabab naon? Ku ayana agama bisa misahkeun mana bener, mana hade, mana goreng, mana hade.
1: Eta mana bener, mana salah.
0: Ya.
1: Bener atuh teh. Mana nya, mana lain teh.
0: Jadi setiap maca ayat teh, unggal maca ayat teh kudu beuki leumpeuh ieu jiwa teh.
1: Nya. Mun pare mah kudu beuki ngeluh.
0: Kudu beuki ngeluh, kudu beuki sumerah jeung tumarima. Kudu ka anjeunna.
1: Ilmu panikan berisi kian tunduk
0: teh. Heeh, ari ayeuna maca ayat-ayat pangeran teh kalah mudigdig awak teh.
1: Kalah nepak dada.
0: Kalah nepak dada.
1: Bener.
0: Boga rasa pangbenerna, ku boga rasa pangbenerna ge hirup mah geus salah.
1: Bener.
0: Eta kitu. Heeh, ayeuna
1: sumuhun teh teh nyai telepak.
0: Heeh, ieu mah ceuk pamikiran anu bodoh.
1: Kajeng aku nabi naon? Dasar leres.
0: Komo geuleuh ka Yahudi cenah geuning nya?
1: Nya. Ka Yahudi tadi.
0: Geuleuh ka nu jauh. Padahal eta Yahudi teh nyaeta sifatna.
1: Hmm,
0: dah. Ai sifatna Yahudi teh somong, bedegong, gede hulu, muntangul.
1: Sagala diaku.
0: Geureuhan, geureuh. Sagala diaku.
1: Bener.
0: Tah lamun urang ngaku agama, agama Islam dina diri urang teh sagala diaku, somong, bedegong. Tah Yahudi eta heula we paehan mah.
1: Yahudi.
0: Lain dipaehan jelemana, dipaehan ku urang keneh. Nya.
1: Leres.
0: Ieu mah geuleuh ka kafir ka itu. Kafir teh tina kupar hartina nutupan jiwana.
1: Jiwana.
0: Nutupan kabersihanana, nutupan pitrohna. Katutup teteh pitrohna teh kasucianana teh ku sombong ku bedegong. Ku ujug ria takaburnya cimaki jeung sajabana.
1: Bener.
0: Tuh kafir eta we heulaanna.
1: Perangan mah.
0: Perangan naon da ti ditu teh urang teh datang ka dunya teh sorangan balik sorangan.
1: Da bener.
0: Ieu mah beda paham saeutik sili baeudan. Bari hirup saagama.
1: Sili omongkeun. Bener ka gila-gila keding kana kitu teh.
0: Nya. Batur teh atuh lain lain simpati tungtungna teh jadi antipati.
1: Antipati. Lain hayang nurutan kalah ngajauhan.
0: Nya. Bener di araraku geuning.
1: Bener.
0: Boga pamadegan teh asa aing pangbenerna.
1: Nya.
0: Asa aing pangharep. Ku boga rasa aing pangbenerna ge pan geus salah teh aye.
1: Ah nya kan tenang.
0: Da sapanjang hirup mah jelema mah kudu boga target, target kurang di dunya mah nyaeta belajar.
1: Belajar.
0: Belajar. Belajar. Kana nu mun teu mah itu. Belajar. Ulah dipunten ku urang, ulah diponis ku urang.
1: Urang.
0: Naon sababna? Sababna Allah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka.
1: Neraka. Kaeta.
0: Tuh, teu kudu dihukuman ku urang.
1: Oh.
0: Sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna.
1: Nana.
0: Heeh. Oh ya ta can jala lemar nepi ka inya meureun.
1: Duka can dewasa. Duka can nepi duka bedegong wae.
0: Can dewasa. Atawa teu dewasa wae.
1: Bisa jadi. Kana mah eta teu dewasa wae.
0: Heeh.
1: Kumudakeun wae teh.
0: Wayahna meureunan ai ku kadewasaan mah meureunan eueuh mode pepelakan we. Sacana gede teh meureun eta pare teh meureun dipupuk mah diramet mah di oh rupa-rupa.
1: Nya ditatap diusap.
0: Can hama. Heeh si goreng kana diri urang we geuning. Hama teh.
1: Kan hama wareng teh.
0: Nyai
1: sumuhun.
0: Ah, mikiran diri sorangan oge aceuk mah geus hese.
1: Hese mau dimikiran diri batur.
0: Lumatak aceuk mah wah geus noyod ieu sungut mah. Ieu we praktek ngepel bebersih
1: pemikiran batur kagering-gering
0: kagering-gering mikiran batur ah heueuh tarumasa bibi mah atuh da hirupna ngancerut baheulana
1: tarumasa halus diaku
0: ah diaku we ku bibi mah
1: rumasa bobolokot ku dosa
0: bobolokot ku dosa
1: tong dipindingan
0: moal dipindingan kasalahan bibi mah marukana hirup bari jeung awewe aing teh
1: pangawakan awewe
0: dina proses
1: kumaha prosesna teh kumaha proses hirup teh nyai cing
2: dilahir nepi ka ayeuna teh
0: da pugu baheula nyai teh keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa geus maot teu nyaho dirupa bapa
1: gatuk maot
0: umur 5 bulan geus lahir teh cenah indung maot teh nyaho rupa indung nyaho-nyaho sateh geus dewasa aing teh jadi kukut kuwa
1: kuwa
0: nepi ka ngalaman ngamen pan
1: jadi budak jalanan
0: ya. Jadi budak jalanan unggal parapatan turu limun di tiiran di jen kecerek mangih kawat hiji teh atoh
1: atoh bret asa boga ya. Asa boga modal
0: ai lagu geuning mobil butut
1: mobil butut
0: mobil butut buatan baheula lain dibere duit ku supir teh kalah dibanting.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit mentak bade nama handi nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meta kan dicetnya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapak. Sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa.

0: kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6660.
2: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
3: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
1: 0813-8000-6860.
2: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Waradia baratang tama. My friend, my brother, everybody, come here.

0: ngehajurkin sebuah paket. Oh, diterima. Eh, diterima.
1: Gak cina?
0: Diterima. Eh, diterima. Dajan, dajan panen. Daun Asia.
2: Cerita kemana karep?
0: Dajan panen, insya Allah. Upami tos ke alam panginten Asia kintal maaya. Sugan kejadian gagal panen wing teh hampura.
2: Kalau doan
3: pan hujan lah.
0: Gagal panen 3 hektar teka ala. Pangna teka ala teda puguh teh di pelakan tadina. Jeung sawahna geuna sawah batu.
2: Paingan eta mah.
0: Naon atuh sia teh diomongkeun? 3 hektar. Coba budek geuning sia eta teh. Eh? Sia budek. Geus dikawinkeun demi Allah. Geus dikawinkeun.
3: Pananggalan tanggapin lagi.
0: Teu nyamung goblok. Bolot sia teh. Eh? Sia bolot.
2: Budak
0: nembe di SMA. Kelas 2. Engke tos ujian, tos hasil, nembe bade dikawinkeun. Oh, teu nyambung. Hayang na ngapuayang. Anjing. Teu nyambung, goblok. Tangtuna ge wayang golek. Si anjing. Lain nyaritakeun anak sia. Nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha anjing. Naon sia teh? Bu itu maneh teu sangka bapa maneh. Aduh, anjing. Bapa aing mah aya keneh, liver. Aduh anjing. Geun bae atuh tong dijengceuri ka dageus nasi beureuh. Anjing kalah beuki parah anjing.
2: Kita dibawa ke rumah sakit.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tuang rama mulihna ka alam marjah teh cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat. Anjing. Tah kitu amin gitu. Wah! Beuki parah anjing.

0: balattam tamadnawa.
1: Yege.
0: Syukur geus kararumpu yap ka hareup. Anu kedah dijalankeun dinten ieu naon? Naon Gusti? Naon? Kieu. Raja Astina teh benu kuayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamleh teh loba pihak urang. Hampir satengahna lamun dicopot persen ti pihak Panawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40%. Takuhal sakitu Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tomboro urang anu tepati wawu dalah para pini sepuhna oge kabeh menang bebenu syakur nu ngaliwat oge dicarekan
2: labar erang kan ngaliwat
0: jelema nu teu tua teh dosa dipikageuleuh
2: eta anehna teh pararantu
0: tak kitu yeuh nu matak urang cing apa kana adat siapa bae Duryodana mah tiba heula tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh kumanehna mah
2: geus mepes koyang dimanehna mah
0: keun bae asa pang benerna we hirupna teh
2: bener
0: tah kitu ya jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta ku urang kudu ditangeuy kudu digenahkeun hatena jeung aing digenahkeun mah babari ku panduitna teh turunna teh cara hese tah ai anu jadi bibit panyakit ti pihak itu teh si Abimanyu digeneng ku bapana jeung ku uana apan dina gelar perang sinupit hurang ti pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa dikenca katuhu sirah manuk teh nyaeta Arjuna jeung Bima dina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu
2: tah
0: atuh pugu moal aya meunang temakan-temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tah ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit senopati nyaeta pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tah urang bawa ka lapangan bulak kidul ka sisi gawir tadi dinya urang tarung patutunggalan sarerea
2: ajak jejeleh
0: malah
2: jeleh ngaramek
0: ai dina waktuna perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus pae si Abimanyu di tengah korban ta urang teh sajabana tiba ka meunang pujian tiba ka meunang bonus aya HP bonusna kuing nelepon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh ai geus boga HP mah
2: bisa ka SMP
0: mahal mana HP jeung motor
2: HP
0: dua nana ge mahal da teu kabeuli kuing mah itu jadi dua nana mahal da teu boga duit da teu boga duit ka Indonesia ngalagu rame maksudna sia teu rame tong meuli uing naon paduli teuing
2: aduh
0: bah di gunung aya kabut naon entong ribut
2: saeutik-saeutik we pantuna teh eta
0: ka Surabaya meuli udud naon jauh teuing di dieu ge loba aji ge di sisi nira da teu jeung
2: Surabaya di dieu loba
0: wayahna ieu tugas teh kudu dijalankeun siap sarea ya siap siap ya ya ya siap siap ya kitu hayo pada-pada lumampah dina waktu ayeuna hayo ulah aya nu tinggaleun urang ngajug-jug tengah lapangan tegak Kurusetra ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakeureung deui

0: sakipun rencana Kurawa. Tuh. Daya kajaba lintang tikudu ngange jalan reka perdaya nyata jalan tipu muslihat.
1: Tuh, iya iya.
0: Bima Arjuna anu diansam ditangtang cenah nepihan putrana Abimanyu.

0: Ayun antara Pandawa Kurawa.
1: Tuh, yai.
0: Di tengah tegah Kurusetra.
1: Yes.
2: Ai ieun nu nyawangkeun ti palih tongoh nyaeta hiji pasir Semar Sapala Putra.
1: Teh,
2: ya,
1: kulang.
2: Nah, aya ku wararaas teh incu.
1: Wararaas kumaha? Aisab
0: deui kumaha jadi? Na deuleuh ieu Ujang.
1: Duka teh teuing
0: eta. Ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda.
1: Sumuhun sepuh kulang.
0: Nyaeta perang Jayawinangun di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres. Nah, karareueun teh.
0: Mudah-mudahan teh cing jadi enteng ka jalma anu bakal dararatang ucu.
1: Leres.
0: Dah. Sakur kajadian anu geus kaliwat jadi enteng ayeuna kajadian ayeuna cing jadi enteng pikahareupeunana
1: jadi cermin
0: kuasa kitu Ujang
1: kulang
2: ka Akang Silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing
1: da eta kulang
0: mun tukang teuing bisi cijengkang hareup teuing bisi kagalei
1: sumurus
0: siger tengah we hirup mah kitu cu
1: ih atuh kan tengah
0: sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade
1: sumuhun
0: bujeng hinga make jeung kaayaan kieu dahar we ai seubeuh teuing mah pan mata kamarakaan nya
1: ih sagala ge ulah kalangkungan dua
0: geus saling hareupan deuleuh ituh di tengah tegak Kurusetra
1: sumuhun
0: kantun nunggu komando
1: leres kantun nunggu komando we
0: eta teh deuleuh anu saling hareupan teh dulur jeung baraya
1: ih dasarna sulian uang teh geuning
0: ha beh ditu nama Adam sahawa
1: sumuhun sagetih urang teh
0: ieu meureun ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh ucu
1: buktos kumaha iwangan ah sakalana
0: dina nalika para malaikat protes ka pangeran
1: leres
0: nganahakeun dina waktos at Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi
1: osumuhun
0: para malaikat nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab seke selerna bakal saling ngocorkeun getih
1: oh kitu teteh
0: bukti gining cu
1: buktos wa telepat kulang
0: maha benar Allah dengan segala firman
1: dengan segala firman yang
0: patrah numata kulah dimang-mangan deui oge cu
1: ulah can

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pinta lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan.
0: Bapak ku kituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Talami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka rumah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan da tidi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya, Ce. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya teh Ce.
4: Tetes mata, tes mak, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio Peace Ciami.
7: Radio Peace Ciami.
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Habong kena hariring lain nu kuring. Haleuang lain nu urang.
9: Sumohon.
8: Hariring nu maha wening, haleuang nu maha wenang.
9: Eta wadan.
8: Ceuk hariring anu dibawa ku angin peuting.
9: Eta nu ngadalingding.
8: Anu ngadalingding. Ulah waka suka seri muncan pangih jati diri.
9: Laras sepuh.
8: Supaya ditepikeun ku angin leutik. Ka manusa-manusa nu baka datang kajadian anu geus ti heula.
9: Deh kumaha teu teh wadah.
8: Ya cuk,
9: sumohon, sumohon wa.
8: Tah keur urang sararea da kitu oge meureun keur nu malalikir nya cuk.
9: Ih.
8: Heh, wayahna we nu teu mikir wa teu kabagehan.
9: Ya kitu.
8: Ya cuk.
9: Sumohon.
8: Nu teu mikir mah ukur kaget jeung nganahakeun. Malahan beh ditu nama pangeran teh bakal dianggap bujang. Sok ngenyalahkeun ka pangeran, nganahakeun ka pangeran. Padahal anjeunna mah maha dina sagalana. Naon rupa hal kakaget jeung naon rupa hal anu ditanyakeun ku urang moal teu kajawab ku anjeunna jeung moal bisa naon-naon urang.
9: Sumohon.
8: Leres. Contohna maot.
9: Deh kumaha maot teteh uang.
8: Saha nu rek ngahalang-halang.
9: Laresan.
8: Dina waktu namanya cuk.
9: Sareun.
8: Bojo anak kabeh ngan ukur cariri.
9: Leres.
8: Malahan hasil usaha bebeakan.
9: Deh.
8: Malah beh ditu nama hasil nyiku batur, hasil ngajejek batur, harta kekayaan, sawah, imah, mobil, kana heuh kabeh kanaraannya cuk.
9: Sumuhun.
8: Ditinggalkeun akhir nama ujang.
9: Da aya nu dicana.
8: Urang ku anak jeung ku bojo bakal diusir.
9: Diusir.
8: Sacara teu langsungna silahkan bapak untuk pergi selamanya.
9: Carikeun.
8: Ya cuk.
9: Sumuhun.
8: Gedong anu sigrong ditinggalkeun ngan ukur 2 meter cuk, asa meter ieu wujud anu kaancik ka nyawa maha keneh bangke teri.
9: Eh da saleres
8: nah. Ha hargaan keneh bangke teri
9: leres.
8: Tongboro make jeung wujud ua anu pangkatna rayat nya cuk.
9: Sumuhun teu lepat teu teh kulang.
8: Naonana atuh ucu ai jati diri teh ceuk kasauranmu tadi ceuk hariring.
9: Sumuhun.
8: Ulah waka suka seuri muncan pangih jati diri.
9: Taeta.
8: Ari jati diri teh heuh sareatna lanana karya ucu.
9: Karya dina gawe
8: bisa na muncul na eta ngaran jelema kasohor na eta ngaran jelema teh tina gawe na tina karya na.
9: Sumuhun.
8: Cing hayang nyaho ayeuna mah ua dek ngorehan sugan aya nyai nyai lilin dina hate.
9: Deh.
8: Anu nyaangan kana hate atawa ieu kajadian ieu hiburan ieu teh cing jadi obor kana manah sewang-sewang supaya ngaronjatkeun kreativitas nemongkeun jati diri.
9: Jati diri. Leres.
8: Di syariatan di mana urang init ka Mekah ka itu apanti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa bulak-balik. Eta teh sejarahna Siti Hajar baheula usaha neangan cai. Cik atuh kaluar ti imah di luar neangan pakasaban anu halal keur maraban anak pamajikan balik ka imah kaluar ti imah bulak balik we kitu
9: nya kitu leres
8: di mana geus nepi ti sopa ka marwah turunjing hareup ka Ka'bah di mana ti marwah ka sopa malik deui kana Ka'bah terus ngadoa ai Ka'bah teh pasagi opat masagi tanyakeun kana masagi pangartina
9: deh
8: syariatna ieu ujang
9: sumuhun
8: tanyakeun ka ahlina sabab Allah teh geus ngajadikeun para ahli
9: duh
8: ahli mesin ahli tani
9: leres
8: ahli ekonomi
9: ahli politik
8: ngan pangeran oge para rasul oge ngawartosan lamunitah kudu ka ahlina
9: ih
8: saleres lamunitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana
9: tah eta
8: kumaha eta katerangan teh hate bakal ebreh di mana-mana aya kajadian anu awut-awutan di mana aya pamimpin anu teu becus mimpin rakyat na eta teh lain ahlina
9: sanes
8: pecakan we tukang macul dititah nyupiran angkot da moal teh di dalalagor atuhnya cu ceuk kua oge tong boro tukang beca dititah ngeunang panayagan sorangan panteri poho deui
9: anu ahlina banget aja lah
8: bari ahlina teh teh
9: jajal masuk ka kira
10: bener kuha bener
9: poho
10: aya wae
8: nya cu
9: laras pak si horeng sagala rupa ge
8: akibat tina kabodohan ujang
9: laras
8: teu malalikir teh teh hartina teh bodo anu mawi pamarentah ngagupay ka warga masyarakat sabudeureunana nganyurkeun nya eta urang sararea teh kudu bisa maca naon mamalana bisa maca atawa hasilna saeutik gedena urang teh bakal nyaho informasi kajadian nagara kajadian situasi kondisi nagara beh dituna nya eta elmu da luang teh pan di papada urang tina daluang ti dalang ti mana we ha
9: leres alhamdulillah tabab
8: ucu aya ku bagja jang dina wengi ieu wa tiasa silaturahim sareng sepuh anom jeler istri lawas tilawas uang ngegejerak deui di dieu ieu
9: sumohon
8: wilujeng tepang sareng ua ti ua rombongan Giri Harja tilu hapunten tina nepiha kalepatan ageung sumomenten alit seueur lepatna batan leresna da ua ge jelema sok salahna
9: iya tukang
8: sok kasalahan aing ngaran-ngaran jami teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin teraka pake isu hapunten nya cu
9: leres
8: cu
9: pulang leres
8: balik deui we kana kajadian ieu ua Bratayuda barudak
9: kosa
8: Pandawa jeung Kurawa
9: leres
8: tah cing jadi cermin teh kieu keur ka diri urang sagede-gede na perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang
9: sumuhun wa telepat
8: kade ujang sapopoe pan urang teh merangan
9: merangan
8: da teu weleh dibaledogan ieu nu ngajentul teh awak teh cu supaya urang ti geubrus kana jurang katunggaraan
9: teu weleh ditelor
8: nu mawi di dieu pentingna istiqomah teh ajeg jejeg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teh nya ujang
9: sumohon
8: di syariatan pan basa di mina ua make jeung maledogan padahal eusina mah ua nu dibaledogan teh unggal poe cu
9: nya leres ua
8: ku rupa-rupa cocoba gogoda ujian jeung sajabana nu mawi di dieu kurang teh kudu diruat
9: ruat
8: nya eta diruat hartina teh dikuatkeun
9: kuat
8: rohanina dikuatkeun jasmanina
9: leres
8: nya cu
9: leres
8: sabab pangaruh teh ti ditu ti dieu anu haharewosan teh bujeung hingga kana ceuli
9: sumohon
8: kana batin oge pan golongan manusia jeung jin cing karacawis nu mawi ka dewe cing mandiri we cing mandiri urang mah cu temongkeun jati diri teh
9: sae bener
10: sae katemong jati dirina
8: jang
9: kulang
8: urang doakeun dunungan ua asuhan ua itu keur mayunan kawajiban Bratayuda
9: ih
8: nangtukeun bener jeung adil dugi ka tega ngorbankeun jiwa ragana
9: sumohon
8: tega ngorbankeun karesep jeung kanyaahna
9: leres
8: heuh da eta teh diperangan teh dulur baraya guru jeung sajabana
9: leres sanes nu liat.
8: Ha, apan dina riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oge.
9: Kumaha teteh wae?
8: Pikeun merangan karesep teh kanyaah. Kudu dikorbankeun putra anu ngan hiji-hijina bari kasep.
9: Mohon
8: Nabi Ismail nepi ka da puguh tugas Allah. Eukeur mah Kangjeng Nabi Ibrahim raja tauhid deui. Waspada. Di dunya mah ieu anak tersiksa tapi mungguh Allah mah di sawarga bakal dijamin ku surga. Siangakeun ya Allah. Dek sagere seuleun.
9: Sumo
8: dugi ka Allah nya baktina ka kami teh luar biasa Nabi Ibrahim. Nepi ka digentian pan ku doma.
9: Doma dugi ka ayeuna pan.
8: Tah eta teh cing jadi cermin. Pek gerak korbankeun urang teh karesep kana judi, resep ngomongkeun batur. Da pangeunah-ngeunahna teh ngomongkeun batur. Gerak pek ngagorengkeun batur, pek eta karesep eta teh korbankeun. Eta we leuleutikan heulana nya, Cuk. Resep judi, resep zina, resep lacur,
9: purak-purak,
8: resep maehan,
9: resep nginum,
8: resep nginum,
9: resep mabok,
8: resep ngadudoma. Pek korbankeun. Daroba tu fitnah ka aing teh pajarkeun teh aing sok ngadudoma cenah. Padahal aing mah lain ngadudoma lalajo.
9: Lalajo.
8: Ngadudoma.
9: Kitu ngadoma.
8: Nu ngadukeun mah barudak we. Da dewek mah resep meuli doma 5 juta tagis alus diadukna aya nu nawar 15 juta kitu.
9: Neangan paleuleuwi.
8: Neangan paleuleuwi.
9: Wajar we.
8: Ya cu, hampura we cu, da puguh jelema mah nyata beungbeuratan ku kahadean
9: geura sok. Sumohon.
8: Da saha jelema anu bener sapapanjangna atuh cu?
9: Teu aya.
8: Tah, tina timbangan teh atuh sakitu beurat kana bener nyangeyeng.
9: Nyangeyeng.
8: Ka sawarga geura sok.
9: Leres.
8: Da urang oge barang beuli anu di kilo geuning can beurat mah kana dibeuli, urang teu tarawa ka dibayar. Tak tu urang hirup di dunia teh nyangeyeng nyangeyeng kana benernya cu dina timbangan teh itu ulah berat kana dosa kabulah kensa ha
9: leres bae
8: jang
9: kulang
8: da puguh fungsina ge uah teh hiburan teh ucu
9: ih katena sae uah
8: heeh sap urang hiburan heula we keuneh itu nu rek perang walanan
9: nya urang cuah tina hiburan
8: ai uah mah da ngadoana bari ngahaleuang ngiring restu teh bari ku lagu nya cu
9: leres
8: sap kanya ngawilujeng sumpingkeun teh ku hariring
9: leres
8: apan tadi ge hariring lain nu kuring
9: leres
8: ta eta teh eusina tina wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha
9: adeh.
8: Jadi pangeran mah tarasa sauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui.
9: Sumohon
8: cuk. Lagu yang
9: oh mangga mangga.
8: Menta cikeruh.
9: Oh cikeruh.
8: Ulah ari pangkatan acan penta bajang atuh. Nah geuning seueur poho nya.
9: Sae oh. Mangga wa cikeruh.
8: Amuing amuing amuing. Ah ulah baeun kitu. Si eta mah lamun boga bati sawah kana seuri.
9: Kertu boga mati eta.

chocado.

0: teh juk jekuk we ka aing.
1: Eta teh pagawean kitu teh teu relevan teh. Jeung anu disaurkeun tadi ku bapa.
0: Naon?
1: Yen hirup di dunya mah kudu rempug jukung sauyunan, sageugeut sapihanean, mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Sapapais, samamani, sabagja jeung sacilaka satanggung jawab. Tong borok make jeung disoro rejeki eta disoro lagu dina ngiga geus dijem nu jadi anak. Pantes hiji kolot ka anak kitu patut. Di mana rek majuna nu jadi anak lamun terus-terusan dijem kudu jadi kolot. Emangna si cepot ngiga teh eta luar tina tetekon, luar tina pakem. Seni itu bebas berkembang. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Eta mah absolut, dogmatis, mutlak. Ai seni mah bebas kreativitas teh sok tingkatkeun. Inovasi teh sabab naon? Ai seni dituntut tiada hari tanpa inovasi. Seniman itu harus beradaptasi dengan apresiasi, jangan kurung batok. Dengan membaca kita akan nambah pengetahuan, akan nambah wawasan. Kenapa diem sejenak? Kenapa tidak menyaut? Wahai tukang bajigur. Seni itu bebas berkembang, Pak. Daripada kita ini budaya-budaya telah hancur dengan kedatangan budaya-budaya lain yang tidak cocok dengan budaya kita di sini. Sementara budaya sendiri diasingkan. Ari budaya teh anu aya patula patalina dengan peradaban. Kenapa saudara Semar begitu kepada saya? Wahai manuk pinguin.
2: Babatok sia.
1: Ieu teh kolot. Kolot teh sababaraha alternatif. Aya nu kolot kulitna, aya nu kolot kalapa, aya nu kolot kowongeun. Aya nu pinuh ku kokoloteun. Aya budak nu geus dewasa elmuna, aya kolot anu masih kene bebenyit elmuna. Jemar, Semar, Jemar. Setiap manusia jemar pinuh ku tauhid, sabab dina Islam moal jadi mun teu tauhid. Naon sia tauhid deh? Apa seueur di Cianjur di botolan?
2: Tauco. Tama goblok. Jauh-jauh tina tauhid karena tauco.
1: Ai tauco mah di mana jelema ngomongna ka mana karep kawas ku heueuh sok tau teh mah lain tauco
2: jauh-jauh atuh tina tauco
1: sok tau mah sok ditanggung tok tok tok baso tahu
2: baso tahu ai disadakeun mah kitu.
1: Nah sia teh kabina-bina teuing sia nu teu mikir mah naon pang teu mikir nyaritakeun soal budaya jumuhun tah. Ai budaya di urang kumaha? Ai budaya teh lain seni wae. Cara nu kudu dipigawe unggal poe nyaeta

0: Dan hablu minanas teh sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan hirup kudu landung kandungan lahir naon lahir aisan hartina malapah gedang taeta budaya teh geus teu dipake ku sia. Lamunnya mah dek milu ngiga bebeja heula. Ai urang deungeun dek moto oge nepi ka Semah Depok. Boleh aku ikut moto? Bebeja heula. Ai di urang jauh cing jelebret. Eta teh budaya.
1: Budaya urang
0: teh. Budaya mah sok ngegel. Buaya tamah goblok.
2: Dina
0: teh sopan sia teh
1: sopan
0: sopan mah angin nu gede teh sopan topan
2: angin topan
0: topan mah sok dipake geuning ari panas topi eta mah
1: jauh-jauh
0: topi mah diinum kopi eta mah goblok sia teh piraku sia kudu dipedil angin mah koy pake kasopanan teh pake ieu mah ngaliwat kana cucungi kesugan punten urang teh urang Sunda baheulana teh Sunda teh karajaan ciri na karajaan boga basa anu hese di Indonesia keun contohna Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok sok basa Indonesia keun sia da kadengena ge teu geuna sok bisa teu bisa bisa di Indonesia keun bisa sok Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu pecak nyeri huntu kalun-alun anu nyabok sisiniran goblok sama atuh lain hartina goblok eta mah sisiniran nya pak sisiniran goblok lain bahasa Indonesia eta mah
2: sisiniran
0: bina-bina teuing sia teh oh nyeta kitu pak henteu hirup di dunya teh naon atuh kasang tukangna wingi ga wieu kenangna di jem
2: hanya tata sopan bebe jahela
1: bebeja
2: da eta teh ngenang nyinen teh bibit duit ladang uang ajen ajen
0: dina Quran maha sok hartikeun alhamdulillah alhamdulillah sadayana puji kagungan Allah alif lamna didinya alif lam naon alif lam li jinsi jin syun kuliyun tah tahu aprodun kasirun jinis hiji ngurung kasyakabe ay sakabe teh sadayana sadayana puji kagungan Allah mana kagungan Allah teh syakur nukadenge nukarasa anu katempo anu katincap kabeh nu nempo jeung ditempo eta kagunganana hinaeun lain sanes pujieun wungkul da danu Allah nah tu sia ngahina
2: ajeunan seni oge deuleu da kabeh jajadian Allah nu aya di dunya eueuh nu mubadir kareungit-reungit teu mubadir da Allah mah ngayakeunana
0: puguk pikageuleuheun sok nyoco di mana geus nyoco geuning nepakeun penyakit anu demam berdarah anu malaria tuh ta eta teh nyabeulah sia ngaji teh nyabeulah kumaha da sia na teu mikir teu mikir kumaha
2: Allah mah satiap ngayakeun penyakit aya ubarna
0: oh da bigi teh nguping likulidain dawaun jadi setiap penyakit aya ubarna
2: teh geuni kari mikir neangan piubaranana di mana dicocok reungit tepi ka gering teh sia teh kudu mikir sabab eta perkara nu datang teh ngabejaan supaya sia bisa mikir berarti teu mangpaat tareungit teh mangpaat goblok
0: nah
2: sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk ratusan deuleu ribuan coba ceuk pangeran teh eueuh sia reungit ceuk Allah teh les reungit bangkrut teh sia pabrik obat nyamuk teh
1: penganggur loba
2: penganggur loba deui astagfirullahalazim
0: nepi ka inya maneh mikir teh mar
1: sunut bujurna wah
2: benarna teh ku jalam
0: teu mubadir kula ngawarah sampean teh badranaya ai ai edan.
1: begitu cehe sieta. jadi we kalau teh puru.
2: Elah. Aduh. Jiganya. Dewek jiganya. Jiga camplak ka bapa.
1: Jiga camplak.
2: Dumeh meureun panempona teh anak ka bapa.
1: Tah eta ulah bisi doraka.
2: Dengekeun ku sia. Anak ka indung bapana mah sopan. Heh. Heh. Aya anu budak ka indung bapana sopan, tapi luar ti imah eta budak teh nyopet. Ngegarong.
1: Ngegarong, mabok.
2: Mabok. Heh.
1: Aya loba kitu
2: geus. Nya. Geura pek pikir ku sia. Lamun eta anak abus ka kantor polisi alatan tina maok indung bapa kumaha karasana?
1: Ah, atuh Akang meureun teu gelisah mah.
2: Heh?
1: Kiamat. Kolot teh
2: kiamatnya
1: kiamat
2: leuwih pan ti campelak tah
1: leuwih
2: marukana nu soleh teh meureun anu sopan ka bapa aya di luar puak paok heueuh kitu da jelas aya dewek mah campelak ka bapa sabab naon anu bakal ngagebruskeun ka neraka jahanam ka kolot teh nu deukeut heula anak jeung pamajikan tong boro dewek ieu mah pejabat kasered ku pangabutuh pamajikanana hayang gining anakna hayang gining dipercaya ku rakyat korupsi dah da loba ayeuna pejabat anu gebrus ka pangbuyan tibalik da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamerdekaan nagara teh tina tangan jajahan toh pati jiwa raga henteu panang buruh
1: teu pamrih
2: beunang teh ku penjajah digiringkeun bus ka pangbuyan heu diobag
1: diobak bener
2: dipangberokan ayeuna perang terus pejuang nu sejena jelegur we merdeka penjajah bisa kausir eta nu dibui tadi teh ku penjajah teh kaluar ti pangbuyan pahlawan jadi we pejabat
1: jadi we pejabat
2: kaluar ti pangbuyan teh jadi
1: pejabat
2: ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula terus dibui goblok teh
1: didasi teh dibui bener. Ai pejuang mana tina perjuangan heula
2: atuh. Tah kitu atuh.
1: Ngarasakeun pait getir.
2: Ceuk rarasaan lamun jadi pejabat tuluy eureun tina pejabatna balik deui ka rakyat pajarkeun teh turun darajat. Padahal numutkeun hakikat eta teh naek darajat.
1: Bener.
2: Lamun tina pejabat jadi rakyat. Naon sababna? Sabab balik deui ka rakyat mah bakal jadi lembaga nu pangluhurna. Sabab naon? Kedaulatan itu ada di tangan rakyat.
1: Rakyat. Kedaulatan benar. Sepenuhnya ada di rakyat. Kayak mantan rakyat.
2: Mantan rakyat.
1: Deh.
2: Sepanjang dunia ngadeg rakyat mah aya.
1: Benar.
2: Benar.
1: Sadar.
2: Aing teh jadi wakil. Di DPR, Pan.
1: Di DPR.
2: Aing teh jadi bujang rakyat. Jadi ngawakilan rakyat. Tuh. Nya. Umatak dina lembah dieu da cik jiga cepot camplak padahal sastra jinga ai sastra tulisan ai jinga beureum.
1: Beureum.
2: Tah dina wujud maneh tah anu beureum teh sok ngeleketek wae supaya maneh tigebrus kana jurang katunggaraan. Jadi bisa na disebut semar sempengangkeun mar menyemarakan datna alam ismaya teh. Da eta teh tirituna teh nya eta turunan nurasa.
1: Nurasa.
2: Muncek kacamata agama Islam ai nurasa teh Nur Muhammad.
1: Nur Muhammad.
2: Eta keneh barangna mah ngan urang loba terobsesi ku bahasa. Beda istilah padahal barangna mah eta keneh.
1: Eta keneh.
2: Matak tong dipaseakeun ai soal beda basa mah. Asal barangna eta keneh.
1: Eta keneh.
2: Nya.
1: Leres.
2: Ceuk bahasa urang mah ngaleueut, bahasa Indonesia minum.
1: Minum.
2: Basa Inggris drink. Drink minum jeung ngaleueut beda ngan barangna eta keneh.
1: Eta keneh, cai keneh.
2: Teu, kitu tong ribu. Dina soal beda basa mah. Asa barang
1: eta keneh.
2: Eta
1: keneh.
2: Kitu ai sarua mana make kudu parasea. Naon teh lah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim, linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru, RT 2, RW 2 Opat.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah, eta macul sarang ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obok teh kiat ngaroskeun ana wae pemi wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengke aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
6: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heuranya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Ce.
7: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ngan aing basa Sunda meureun aya keur ka anu-anuna model ka sato. Sato nyatu jelema tuang neda dahar rada kasar. Aya kasaluhureun kasahanapeun keur diri urang kebatur bahasana beda-beda.
1: Eta agungna Sunda teh eta.
9: Dumeh urang ka pejabat urang keur mawa ceker doma atawa hulu doma, saur Bapak Bupati teh. Cepot mawa naon teh? Ieu ngabantun ceker doma apa? Henteu kasah. Teu. Da ceker mah ka doma.
1: Ka doma.
9: Ieu ngabantun hulu sapi, Pak. Untuk iya bawa naon teteh cepot iya ngebantun mastakan sapi bapak wah rusak teh bahasa Sunda teh nya kitu euy
1: nya ulah salah nuna bahasa teh
9: aya pan bapak ieu bujang Bapak Bupati tukang ngurus manuk
1: kumaha teh
9: bapak punten teh itu aduh hapunten bapak naon itu lamai manuk dugi kaborok angges he ai dek basa Sunda bapak hapunten itu manuk teh pamatukna geuning ruksak
1: ruksak
9: pamatuk we nya aya oge keur heureuy jelema na sia teh ngomong teh ka mana karep pamatuk teh nepi ka di umar kitu
1: eta mah heureuy daerah daerah urang-urang
9: teu bisa ka sato mah angger mode ka wayang teh aya dalang baheula pan dewek nyebut hulu wayang hiss cuman yang nyebut hulu ke wayang naon mastaka ah cek aing teh hulu we wayang nggak agung-agung deh
1: hulu batra guru
9: dulu itu gini aya cepot tilas mama anu
1: walah
9: wow dikukusan
1: munang muasaan
9: gitu cepot teh munang muasaan aing nge unga genti wayang unga cepot anyar terus ah angerek yo
1: Ulah di karamat-karamat wayang.
9: Ulah dimitoskeun ah nyeta ku dewek pangna di heureuyan teh semar teh bisi dimitoskeun ku jelema.
1: Ku jelema nu awam.
10: Ulah di Gusti tapi di Gusti.
1: Dimitoskeun kumari.
9: Dar ayeuna nyieun geuningan tina wesi kuning semar.
1: Walah loba
9: jelema. Tuluy awakna teh ditulisan aksara Arab. Pajarkeun teh paragi dagang cenah abuskeun ngana loket. Paragi dagang mah modal nu gede.
1: Duit.
9: Jeung jujur.
1: Heeh, da bener ka.
9: Ilmu we nu modern nu kitu
1: dipercaya
9: lain nu bieuna tah tapi Semar teh geus aya dina batin jelema sewang-sewang sempengangkeun ngangkeun marmar menyemarakan datna alam jiga Samar nu aya dina wujud urang anu embung dibawa bohong
1: si horeng
9: pan aya meureun diunggal jelema ge rupa-rupa teh nu jara di mitos teh mode Prabu Siliwangi
1: Siliwangi.
9: Dor jelema kasurupan ku Prabu Siliwangi. Aing Prabu Siliwangi.
1: Menta duwegan.
9: Menta duwegan. Wah ripuh kudu nyadiakeun nog hayam. Padahal ceuk Prabu Siliwangi dina wangsitna lamun hayang pangih jeung kami di mana-mana geus sili asah, sili asuh, sili asih tah kami aya di dinya. Teh. Malahan aya salah sawios kiai anu nyaurkeun cenah Nabi Muhammad oge da kitu. Lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu nyaah ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Ayeuh der kasurupan ku Prabu Siliwangi. Ah eta mah lain Prabu Siliwangi jurig jeung
1: hayang karung bilik.
9: Heeh. Nya
1: bener kan?
9: Jadi di mitos-mitoskeun ah jara rauh atuh. Hah? Kami bina-bina tingtong menang di bobodo ting lah. Ngeri bobodo teman di bobodo atau beki ruksaknya beki syariri orang dengen teh. Cina mere nyerep ya. Kabodohan teh dah bahula mau bangsa orang teh menang sekolah apaan.
1: Kemana?
9: Dina zaman Belanda teh.
1: Zaman penjajah.
9: Ya golongan ni ngerate gini nusyara kola teh bahula. Hari ayeuna hampir gitu kene. Alah. Ulah terpengaruh teuing lah ku rupa-rupa kajadian teh dina agama Islam geuning ayeuna
1: rupa-rupa
9: aing dengekeun dina berita aya anu aliran sesat rupa-rupa Gusti nu agung
1: aya nu ngaku nabi
9: aya nu ngaku nabi tobat nu hayang seuri naon
1: eta dina aliran make jeung maneh bisa ka sawarga asal mawa ayam hiji nok nok tilu duit genep ratu
9: eta teh asa mawa eta bisa ka sawarga
1: sawarga
9: naudzubillah syuma naudzubillah
1: meni rupa-rupa
9: eta nu dititahna daek we deui pangbejaan keur sawarga mah lain keur nu hayang kitu bejakeun
1: meni asa gampil
9: geus mah meni ngarontok dipancing kitu teh aya sawarga teh lain keur nu hayang tuh ngajajar motor di dealer lain keur nu hayang.
1: Tapi
9: keur nu hayang mah tu beak meureuna sarerea ge
1: hayang.
9: Hayang. Keur nu meuli teh. Sok beli ku hese cape susah payah pahit getir lara barangsak sobar tawakal. Iman takwa.
1: Kita kiat usaha.
9: Teu kudu dipikah hayang ke oge. Heh?
1: Bener.
9: Malik yaumidin. Nu ngarajaan di poe akhir aya panungahartikeun kitu ditanyakeun teh ku dewek cekeng saha teh nu ngarajaan di poe akhir teh Allah kitu gancang ninga jawabna teh
1: Allah asa benernya
9: asa pangbenerna nu ngarajaan di poe akhir teh cekeng saha Allah geus yakin kuring mah Allah bari morotot teh ka mana deui sok
1: waduh
9: kitu eueuh deui anu ngarajaan di poe akhir lita teh Allah. Aiku dewek ditanya deui anu ngarajaan di akhir teh cing teh Allah. Heeh. Aya-ayeuna Allah teh hancip kene. Atawa karek jenderal. Ngahuleng manehna teh. Lieur meureun. Lieur cenah aing yeuh. Cing teh hampura dari agama mah lain keur nu lieur.
1: Bener.
9: Keur nu mikir presiden numpak bus di Jakarta datang ke Leuwi Panjang. Taksi muanawaran, beca muanawaran.
1: Komodei ojek.
9: Komodei ojek. Moal aya nu wani nawaran, moal. Sabab naon? Sabab geus kontek aing ngaran-ngaran presiden mah meureun Pangdam Tilu Siliwangi, meureun Kapolda geus kuningaeun yen presiden numpak bus turun di Leuwi Panjang geus dipapag presiden mah. Aing raja mah, daraja. Tah urang oge engke teh moal dicabut umur teh.
1: Tapi
9: dipapag. Sabab naon? Sabab anjeun tina amal perbuatan anjeun sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor. Eluh iman takwa ka pangeran soleh daek sili asah sili asuh sili asih sagala rupa pagawean dengan nama Allah eta jelema di mana maotna moal didudut ku Allah tapi dipapag ku para malaikat. Wow. Malah uluk salam heula assalamualaikum ya cepot waalaikumsalam parantos waktosna itu jalan ka alam nirwana parantos molongpong jalan ka gedong mangga parantos waktosna muli geura muli atuh urangna kulantaran saleh mangga la ilaha illallah kerelak
1: hayang maot
9: kitu lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu emang teu Allah teu solenang-solenang acan dibohehan ge kunu hirup digiring kurung jeung kuri da dikir sapopoena jelemana tuh jadi ai jelema saleh mah jelema iman takwa mah dipapag lain di pepeg ngan anu kurang ajar meureun lain dipapag tapi dipepeg
1: dipepeg
9: ku kalakuanana cilaka atuh nyawana oge ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang Gusti di mana ieu abdi balikeun deui abdi Gusti ka dunya dek getol ibadah tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang eueuh pikeun pikipaseun keueung eueuh pikeun pibaturan hirup balikeun deui ya Allah abdi rek getol ibadah no wayahna gentayangan ya Allah di mana atuh ka mana kuring balik aya we nu keur ngalamun oray bus kana oray cengkat oray teh hayang pangih jeung kulawarga ah dek pangihan luar leor datang ka lembur teh pada neungeulan da oray geput koceah deui tina kurunganana bus kana sapi hese dek ngomong da puguh wujud sapi tapi batina ieu kuring ceuk sapi teh aya sapi geus sok merong ka jelema teh bari curucut geuningnya aya sapi geuning merong ka ka jelema teh keur maraban teh bari curucut sing horeng eta teh jadi beuteung geur ngaheujeun teh kising
1: lamun bisa ngomong kitu
9: kececet kolear deui kitu we jadi bujang iblis. Naon sababna? Nyalur jeung katerangan ceuk iblis teh baheula abdi rek ngagoda anak putu Adam. Pek ceuk Allah teh lamun kabawa kumaneh bawa?
1: Bawa.
9: Ila ya Allah angin ya Allah ka jalma nu iman takwa kaula moal sanggup ceuk iblis. Aye geus ditepikeun onaman maneh rek iman pek. Nek henteu pek da Allah mah moal rugi lamun sia teu ibadah. Allah mah untung, moal untung Allah lamun sia getol ibadah. Da untung jeung rugi bakal karasa kumaneh?
1: Bener.
9: Ieu mah insyaallah teu ditepikeun teh. Aya jelema nu ngagugu nuhun, nu teu ngagugu moal ambek. Da urusan sewang-sewang.
1: Jajang dirina
9: teh. Yeuh mah geura urang mah patahan ka batur teu digugu ngamuk.
4: Edah.
9: Tu bawa kana teu kabawa kana golonganna teh di baheudan.
1: Nanaon aja euy, nyiksa mani.
9: Tepikeun eh, tepikeun dek digugu nuhun, teu sabodo. Hayu geus ditepikeun mah kitu. Kadang-kadang tong boro eta ieu dalangna geus bieu ngagugu. Dengekeun chef.
1: Lain bisi neraka.
9: Da aya hukum Allah mah teu nyaho dalang, teu nyaho presiden, teu nyaho naon salah mah dikeburus ka neraka dengekeun ku sia kaen.
1: Hey. Hayang kawalat meureun.
9: Lah, paduli teuy. Lain dewek kawalat, si eta nu kawalat. Ayeuna nyeka cepot nyaritakeun bener ka batur aya dalangna jahat. Goblok ban.
1: Jahat.
9: Da si ieu nu sibeuhna mah resok. Aing nu ripuh kieu ieu tah. Digelut-gelut, datang duit tinu hajat ku manehna we dileg-leg. Ieu we nu ngeuna mah nu dibeno ye si goblok ge. Ah, dengekeun ku sia ngarti nuhun teh ka dieu. Ieu we nu ngeuna mah nu dibeno.
1: Abong, abong nu dibeno nu kawasa.
10: Mun didasi mah manehna.
9: Montong dumeh boga rasa kawasa sia bisa ngagulak gilekeun aing. Ah, datang nyeri huntu mah ngahuhuh ya teh. Datang muntaber mah.
1: Dalang mah keuna kumaon.
9: Datang nyeri huntu mah panjinenah ka itu ka dieu dengan ubar. Geus teu bisa naon-naon, sep. Gara eling, sep. Dewek mah cepot di mana-mana paeh biheung teuing dewek mah ka museum, sia mah jadi tulang, sep.
1: Penting akang di luar negeri.
9: Heeh, ampun, hampura sep ah. Heta ieu meureun hirup padu duaan
1: teh. Padu duaan.
9: Padu duaan. Kitu atuh di Allah mah grepek jeung diri sorangan we jeung alam. Ngomong jeung batur mah pipaseaeun. Alah, sapratane pun. Geh. Barang Astra jingan ningali kalayan ngadangu sorak hambal-hambalan. Berengna Bratayuda parantos perang campu.
1: Duh,
9: aya nu sumar-sumar kemanikan prataka sia-sia. Sorakeun halia.
1: Duh,
9: Bima! Bima! Ayo bangsa jeung aing di dieu urang patutunggalan jahat. Ulah. Waduh, Jang.
1: Wah, Kang.

Arjuna, Arjuna, tiba heula aing nungguan hayang patutunggalan jeung nungaran Arjuna. Hayang urang beulah kidul nu rada lega supaya lila aing okopi galapati. Arjuna ditunggu.

0: jurnal loncat tina kareta.
1: Duh,
0: nyaeta ngajug-jug kana ieu kuda.
1: Iya geh,
0: yakin bakal ngajug-jug anu sumar-sumar kemanikan prata kacecia. Anaking Abimanyu, wayahna sakeudeung ka selang heula amarek mudak jama anu hayang mecak-mecak ka ama. Senadyan hamu pintor katengar bisola katarapun julinga bapak. Aku ora wedi ora dene mobrol ketibanan panah kaula wong becik. Arjuna tunggang jaran dangu-dangu selak niti aswa dipa
1: aswa
0: aswa pranyata kuda
1: dipa
0: dipa panjang utawi lempai
1: ulesing
0: ulesing kuda dawuk pang megantara
1: patin
0: patinin kuda antaka suramasta kegerutan
1: kukulin
0: ciran kuda satria amanah satria pinana satria kinayungan satria papayungan
1: oyupi
0: kuda oyupi kuda arak api arak abdasopi berenai cuma deralan jenewer
1: pecute
0: pecute melengkung kadia kowong-kowong
1: mendeke
0: mendeke kadia jelarat
1: lakunin
0: kuda loncat sajengkang tan kena kena mancat kadia menolong tu minat.

0: Siang siang poe ieu panawa euy. Ngimpi dewek puting.
1: Ngimpi naon? Akang jo ngimpi. Ngimpi naon?
0: Ngimpi maehan incuing.
1: Bener teman cik. Bener.
0: Palang siang dulu.
1: Baru-baru maehan incuing karek kusorana ge.
0: Rada melang dulu itu dunungan dulu ditangtang ke belah kidul.
1: Atuh damping kan.
0: Wah, dewek kudu muter jalan.

maksud sareng tujuan Kurawa hasil oge. Ya, tapi kan mancing Arjuna sareng Bima.

Arjuna deh ya. Ben sia. Jempelan, jempelan. Antap cerita tingkar pula dia balon. Beres ya. Mun benang tema dipayahan urang menang milik ayeuna. Laon hadiah ti Gusti Prabu Suyudana.

0: garda pati garda wisesa garda dentasami kairing waladya balatamtama nangtang Bima sarang Arjuna.
1: Malum kaayaan di pangperangan Arjuna Bima hilap.
2: Duh,
1: nebihan Raden Abimanyu.
0: Aduh, di mana waktu ieu misah ka palikidul nyebadanan kana panangtang.
3: Hei Arjuna, aing di dieu. Hei Arjuna, di dieu aing.
1: Sumar-sumar manikan prataka sia-sia saha. Alah kasep geuning Arjuna teh nya.
2: Wah, meni mencenges geuning.
1: Baingannéna hayati ngudag-ngudag.
2: Wah, dantos we kulang.
1: Janaka kaula anu ditangtang ku sampean sok. Moal ngejat satu yang beas.
3: Bener, ya tegalah, tega pati
1: coba-coba yo.
3: Mundur.
1: Cawios ku abdi, haling.
2: Giling
1: budak mah giling. Alah, agan. Naon maneh make ka dieu cepot?
2: Luh.
1: Melang, melang agan aduh.
2: Aya kasabat.
1: Ari si Leng nangtang-nangtang nunungan aing atuh. Hah?
3: Saya teu sangka si Arjuna mawa dukun.
1: Aling bo.
2: Teu sangka dukun akang.
1: Goblok dukun mah sok digoreng.
2: Duk.
1: Naon pot dukun? Raos teh digoreng agan dukun. Eta mah sukun atuh cepot. Ari sukun mah di mana urang kengeng milik kada sukun kana agung.
2: Syukur.
1: Syukur belegung.
3: Syukur goblok kitu mah.
1: Syukur mah di mana aing jabrik kada disyukur.
2: Disyukur.
3: Syukur goblok.
1: Aing syukur mah di mana beungeut aing ngadaradan eta teh disyukur.
3: Dicakar.
1: Aduh, geus teh kamana wae.
3: Maju kulajar pada bangsa.

0: ulah wakangena seurihe curig jana usaka kaula nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga sampean. Ora aneka bakal mutuskeun jiwa raga dina kejaba pusakaku.
1: Deh,
0: laden sia.
1: Mun urat mah, mun urat mah urat leret.
0: Ari manehna naonana atuh?
1: Ag urat leret, ai leupang deh.
2: Agan,
0: kaula.
1: Eta meneng we rag-rag salira henteu kutuk ieu.
0: Dikersakeun dawala kaula salamet.
1: Semun teu kutuk ieu?
0: Henteu.
1: Ari manawi teh kutuk ieu? Nuhuna teh kutuk kuya mah. Si eta mah sok pikeun sabeuleung
0: ai. Maneh nyaho yeun kaula ka dieu.
1: Deh,
0: katingat tina pasir agan teh geuningan aya nu nangtang. Maha itu tuang putra di tengah ayeuna ragot urang nu matak. Urang rengsekeun buru-buru ieu mangkluk. Haling. Bade ditemak urang panah ti korona. Wilujeng.
1: Aikan.
0: Nepi ka ngagokan ki.
1: Ayeuna berjuang padahal juang ya
0: tuh. De ka mana atuh maneh teh deui?
1: Para penjahat. Hai ka saha nyebut para penjahat? Para penjahit. Penjahat.
0: Diobras ku aing.
1: Percaya ari Kakang.
3: Percaya.
0: Biar saya yang ikut perang.
1: Wah.
0: Akan menggunakan senjata saya. Di mana eta teh maneh bukan kitu kamari aya nu kakantun di lapang Tegak Kurusetra ari bantuna ku abdi.
1: Oh.
0: Boga panahna nya kitu tah lumayan kan. Mana ieu tah?
1: Geseubeul panahna. Eta komplit sama senjata teh.
0: Ini panah pusaka 2000 miliar ke belakang.
1: Wah. Umurna
0: dina jaman dina saurus. Dinosaurus kitu beleguk. Alah, nembak ku abdi lah. Ye. Jig maneh nembakna bola ditu. Eta teh senjata naon ngaranna? Sigeger.
1: Ngagegerkeun atuh senjata mah.
0: Persis jiga hayam pelung. Sanes jiga deui da tina huluna. Panggil disebut sigeger teh kulan. Gering teh kapungkur wah, ku hayam abdi mah. Gara sok taros ku agan. Geger gitu. Sok agan. Aing teh deuk perang ieu. Hei, taros heula ieu sakedap. Hei, geger. Ya kan? Cepot geuning nemalan. Ceuk abdi oge. Kitu kan. Nya, permios.
1: Rasa.

0: akin baka kapalang ti Corona.
1: Maria sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dik bayun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda sami darah sami tiba yu naya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes oge seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sadinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: Satu botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Tu pinggang, pinding, tereng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
3: Ya, abdi tetep obatnya karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser mun ka Puguh teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Hebat. Tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, tereng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis?
1: Ya, abdi tetep mesek obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umhun ka Pugut aya di Dayi Luhur nya ka Banjar nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nya lari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau?
1: Numawi kawit jantan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Jantan sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Numawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangot tongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah. Ayana tak iya, sarang iya, tak iya matu tinggal diapun tan.
2: Sampean
1: mohon sampean tu bareng iya tenyari ya. Tak kena iya sakin tan deh. Keopat kali nak tak iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah aduh nyari tak iya tan nuju damang. Hoyong iya deh gitu. Upami setiap amun gaduh atas mah hoyong besar deh. Tak gitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng icaranana.
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawitna pansuk ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju
1: nyeri. Dada ieu jantan ieu tak kawit mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang teras nih Ibu.
1: Amin. Duh ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Sabar ya Fis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya, orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat, itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil. Ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman, ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah, ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi, dia di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan, dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fa narun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
2: Betul.
1: Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi

nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yaqul Allah, Allah, fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang
membuat kita

0: tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wa la quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan, tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu, tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja. Saya sendiri enggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
3: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustaz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya, kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis catatan itu, nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan, kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui surat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul. Iya, walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, la baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya? Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladhina amanu summa istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil, tapi stabil istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqomah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos saberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan yang ngonon wae bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan... Iya terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembesep sabaraha botol bu?
2: Nembesep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

juga. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sareng Kemis, ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi, aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cecurhatan. Tangtuna, midangkin lagu-lagu Sunda.

0: Acan. Jingle heula.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace
1: Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tanya manjaan dia mah. Itu bohongan.
3: Tanya manjaan dia mah. Jaga jingle menurutan. Iya kamera posisi kumah mbah? Iya ini te jalan eh.
4: Terbiasa jalan gerak ya. TikTok nih. Duh kan jadi jalan. Mau jadi perbaharui sebenernya te.
0: Perbaharui.
4: Mudah. Tadi mah biasa
3: kan. Dan wewios lah.
4: Tah jadi ngadana hamdah robbi alamin.
0: Ayat piraku
3: piraun atuh
0: piraun beger
4: hafena biasa ya teh ieu naon namina teh selomita
0: hafena handphone ya kulijeng ni sadayana ya gelarannya Sundalen
4: leres
0: lagu-lagu Sunda lagu-lagu Sundalen terus informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda. Setiap dinten Senin sareng Kamis jam abis maghrib lah duwi setengah 8 malamnya.
4: Laras.
0: Ayeuna teh tos kaping ka 13 di sasi Agustus 2024.
4: Karaos.
0: Besok teh 14 Agustus hari Pramuka.
3: Hari Pramuka.
0: Teras oge ya dinten dinten di sasi-sasi ayeuna pasti engke minggu anu jalan santai ya. Terus aya oge malam mingguna dina pagelaran seni gitu ya. Pasti nujur rame lah. Ditami oge menten ronda-ronda ge mulai di ini ya di
4: giatkeun deui nya Bang ya.
0: Leres. Mudah-mudahan aman segala rupanya.
4: Amin ya Allah.
0: Lancar menuju gaduh acara di 17-an.
4: Leres.
0: Hei Wapidin tos ngarojong
3: nang. Cikarang dekat tengah itu. Kira dekat tengah itu ngatur kamera.
4: Abi. Singjet di sana. Abi mah tos ngarojong umbul-umbul tadi bah.
0: Waduh.
3: Ya ini akan.
4: Tuh. Kaset pasti ngalih udahnya.
3: Pasti non.
0: Kaset.
4: Oh cuca.
0: Bisa-bisa akel gitu.
3: Ada dua hiji. Dua bagi hiji.
4: Kita mau berdua yang ya.
0: Jika iya lah
3: ya. Ya itu tetep mah. Jadi di bulan Agustus spesial ngobrol ke Agustusan we ieu
0: mah. Dan di bulan Agustusnya
3: ya jadi ku uporiana kemerdekaan cenya.
0: Iya.
3: Itu baheula aya kan geus dipasang bendera di imah.
4: Atos aya 1 2 3 4 8 an.
0: Buat pisan teh. Kaciri wadong.
4: Bendera nu aralitian mah.
3: Ini bendera nu bi.
4: Oh,
3: kan wajib.
4: Bagus ramah.

0: Nah dijajarkan seur di Cakat Bumi teh. Jadi itu mah.
1: Nah jadi 17 Agustus 1945 tehnya.
0: Laras.
1: Merupakan poe nu bersejarah gitu jeung seluruh rakyat Indonesia ya. Di poe eta hasil tina seluruh ide gagasan jeung kebulatan tekad para tokoh pejuang baheula ngajadikeun Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan
0: memproklamasikan ya.
1: Ulah seuri eta. Ngobrol eta sok si cepet.
0: Talentong sudah memproklamasikan.
1: Cik ieu mentong di rawuh ye.
0: Oh iya poek. Pabeulit. Siap sakang.
1: Nah, jadi setiap tahun teh rakyat Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nya.
0: Hutri hari ulang tahun RI. Lain bohong.
2: Hutri mah unggal tahun. Hayoy.
1: Unggal tahun oge urang teh diingetkeun karena carita-carita kepahlawanan jeung perjuangan ya dina ngarebut kemerdekaan. Dan nyaeta kumaha cenah peran kota jeung tempat-tempat di jerona dina jero kemerdekaan Indonesia ieu. Tadina artikel ieu ieu artikel teh UGM ya, Bah.
2: Wah, mantap atuh.
1: Jadi artikel ieu teh rek ngenang kembali lah. Bahasa tahun 1945 teh jeung nempo oge kota jeung tempat-tempat di jerona nya menjadi saksi bisu perjuangan para pahlawan. Terus di akhir artikel ieu bisa nempo tapi akang mau bisa nempo urang ngungkul kondisi tempat.
0: Dah ngungkul.
2: Maksudnya indigo gitu.
1: Nya, nya indihome. Ayeuna pasti geus moal asing deui nya ku ngaran tempat Rengas Dengklok.
2: Di mana cik kopi ini tante?
0: Sumedang.
2: Naon?
0: Rengas Dengklok mah sanes.
1: Pedos ya. Cicing, cuang dibaca.
2: Sakola teh baheula mah pitin.
0: Abi SD kelas 2 teh terang. Asli na.
1: Mun si Sumedang mah Rengas Lek lok.
0: Rengas beuteuy ya.
1: Ta Rengas Dengklok teh. Berada di wetaneun atau jaraknya sekitar 75 kilo di pusat kota Jakarta.
0: Oh, iya
1: bisa ya. Jadi kota leutik
2: itu da.
1: Kota leutik anu dilalui ku Sungai Citarum.
0: Purwakarta.
1: Cicing.
2: Cicing.
1: Ieu baheulana ngarupakeun bagian ti wilayah Karesidenan Purwakarta.
0: Cek abdi oge.
1: Tadi malahan salah sekali abdi.
0: Kelahiran Kang Dedi Purwakarta tuh.
2: Kang Dedi Mejuan.
0: Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi.
1: Nah, ayeuna teh jadi salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
2: Rengas Dengklok
1: dilihat tina morfologi kotana, karakter organik dibogaan ku kota ieu nya, layakna kota-kota di Indonesia pada umumna. Ngan lamun di tempo leuwi cermat ya aing mepeg gitu.
0: Sarua aing geunang.
1: Aya struktur jaringan jalan anu mere karakter nu kuat pada morfologi cenah kota ieu.
0: Morfologi
1: teh naon sih? Teuing lah dengekeun.
0: Morfologi
1: we. Nyata jalan setengah lingkaran anu ngabentang ti selatan tinan ti kidul.
0: Kidul.
1: Ka wetan,
0: wetan
1: kaler,
0: kaler kulon.
1: Ka kulon.
2: Iya iya.
0: Eta morfologi teh mun nya.
1: Terus Sungai Citarum oge berkontribusi karena perkembangan kota nu ieu teh nya Rengas Dengklok teh cenderung ngikuti pola daerah aliran sungai gitu. bah cenah bisi aya.
2: Oke, sehat heula nya. Banyak ya we.
0: Alhamdulillah.
2: Di RT ngoreun.
0: Siap lah,
2: jalan santai.
1: Penting mereka.
0: Hidup mereka.
2: Kan macana lila.
0: Siap.
2: Aya Mikwina 16.
0: Wilu jang mangi.
2: Terus Pidin Sundalen.
0: Wilu jang mangi Kang Pidin. Sudah
2: mang. Hitaro 86 aya Rifki, aya Sal.
0: Wilu jang.
2: Aya Andri Tasik. Oke, aya Imam.
0: Wilu jang.
2: Terus mana ya teh? Ayah Asel Ciamis, saya Nurul Andri, ada Suhendar,
0: ada Suhendar,
2: tak gendong,
0: tak gendong, tak kue,
2: ayah Galeri Alsop, ada Tubagus Adinata, ada Aska Alman Dibala, terus saya Susi, ayah Asaka Darian RTH,
0: ayah
2: Muzanta Muzantarwip. Ada Suza 25, ada Dwi Febrianti, Sofian, ya, Sandra Kafa,
0: KF.
2: Terus saya Aris Ciamis 797,
0: ACR,
2: ya Pak Undang, oke, ya.
0: P, tama P, Pak Undang, PU.
2: Guru fisika ke SMA
0: itu. PUT, Pak Undang Timi.
2: Ya Gali, ya Ovi Kwe,
0: Kang Gali.
2: Ya Bunda underscore Elsa,
0: ada Eka. Bunda Elsa.
2: Ya Nendi, ya.
0: Nendi jadul.
2: Aya Opi Sofian,
0: Opi,
2: aya Aboy, terus aya apa nih Tanah Kaca Ciamis,
0: Tanah Kaca Ciamis,
2: aya GG,
1: juga Tanah Kaca Ngejenol,
2: aya Iwan Bae, terus sarang sahur Sandra Kafa, ma assalamualaikum, sampurasun,
1: waalaikumsalam,
0: mampres, akang, rumah damang sehat,
2: ayo Opi Widinwa, waalaikumsalam, mampres.
0: Kampret.
1: Boga salah cek aing ge. Main mabur wae.
0: Dalek dong.
2: Saur Pak Haji Iman Wapidin eta literasi Kang Gin-gin teh informasina ti Universitas Gambar Maung.
0: Oh, semoga ya. Silu jeung Pak Imam, silu jeung Damang sehat.
2: Terus aya
0: hahihi.
2: Udah segitu aja.
0: Milu jeung Mangi Kasadayana nuju maranco di Radio FM Peace Radio Channel sarang
1: tengenah siapa ngomong sing nyambung
0: ikram nasional
1: balikan deh
0: Milu jeung ngomongi kasadaya dan nuju maranco di Radio Nafis FM
1: 102,4
0: FM Ciamis sarang TikTok nasundalen sing daramang sarehat sadayana amin
1: merdeka
0: merdeka merdeka
1: gak sih cing ya
0: siap
1: balik deh karena drama penculikan Soekarno-Hatta
0: Oh kan diculik ya tanya
1: ya panik karengas dengklok
2: kan karengas dengklok itu tetap pengasingannya di dinya
0: oh isu ganti di
1: diculik make hiji mobil Sukarni Wikana Aidit jeung Herul Saleh tina perkumpulan Menteng Tewiji ngangkut Soekarno Hatta ka kota Rengas Dengklok. Nah di Rengas Dengklok Soekarno nu awalna dibawa ka asrama tentara sukarela pembela tanah air PETA.
0: Oh PETA
1: dengan jangan hindari penumpukan massa nu bisa munculkan kecurigaan ti tentara Jepang. Akhirnya Soekarno Hatta dibawa ke Imah seorang petani Tiongkok. Jadi ke Imah orang petani Tiongkok bernama
2: Kopidin
1: Xiao Kisong.
0: Xiao Xiao ka.
1: Xiao Kisong.
0: Xiao Kisong.
1: Singna.
0: Xiao Kisong. Xiao Kisong. Sise.
1: Imah ieu ayana di Dusun Bojong. Nah, dipilih karena lokasina nu deukeut jeung aliran susukan ya, aliran sungai.
0: Sungai Balungan ya.
1: Boga ruas boga ruang anu luas. Terus oge deket jeung markas PETA tadi. Jadi rumah bergaya khas Indonesia ieu ngajadikeun saksi penyusunan draft teks proklamasi ku Soekarno.
2: Eta teh cikal bakal.
1: Tuh urang menempo rumah
0: siok-siok.
1: Siok-siok. Terus Ahmad Subarjo AS.
0: AS.
1: Nyusul Soekarno Hatta SH. Karengas Dengklok.
0: Kayak.
1: Kayak ciri. Jang merekeun jaminan jeung ngayakinkeun golongan muda bahwa kemerdekaan teh erek segera diproklamasikeun
0: leres.
1: Nepikeun ka si pemuda PETA memperbolehkan Ahmad Subarjo Jik benang lah jeung ngajemput Soekarno-Hatta balik deh ke Jakarta gitu.
2: Ya.
1: Nah, sabalik nanti rengas dengklok Soekarno-Hatta terus ka imah seorang Jepang. Nah, kesana Tadashi Maeda.
0: Tadashi Maeda.
1: Terusnya digunakan jadikan tempat yang ngelanjutkan perumusan naskah proklamasi eta. Sapoe saacan kemerdekaan teh Kang.
0: Tapi 16-na batnya.
1: Ya, 16 Agustus
0: tahun 45.
1: Isukna
0: hari urang merdeka.
1: Tah imah eta ayana di Jalan Meiji Dori nomor 1.
0: Oh, Jalan
1: Meiji. Namun ayana mah Jalan Imam Bonjol nomor 1. Jakarta Pusat.
0: Eta teh bahasa Jepangna Meiji Dori.
1: Imah ieu dipilih kulantaran Laksamada Tadashi Maeda merupakan panglima penghubung angkatan laut di wilayah darat. Gitu. Jadi rumah ieu teh boga kekebalan diplomatik lah gitu. Jadi sanggeus naskah disepakati ya. Sayuti Malik. Terus sinar diketik lah ku Sayuti Malik. Itu tai sukna pada jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945 naskah proklamasi nugas beres disusun dibacakan ku Soekarno. Dina upacara nu sederhana di halaman imahna di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Genep Jakarta nya. Pemilihan lokasi pemancan tek eta dipilih di halaman Imah Soekarno karena pihak Jepang geus apal bahwa proklamasi dibacakan di lapangan Ikada. Lamun tetap di dinya diawatirkeun engkena si koplok Jepang teh ngeureunkeun eta
0: makanya di bumina Soekarno
1: ya di pegangsaan. Tadina carita no bieu nya aya hiji refleksi muncul nya eta ku alusna strategisnya peran hiji tempat jeung ruang bagi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia
0: gitu. Yes.
1: Jadi tepadu kan milih tempat
0: iya misalkan teu katingalian ku Jepang gitu
1: penakeun gitu di kabeh tempat nu aya imah rupakeun lokasi strategis yang dipilih yang para pejuang mempersiapkan si kemerdekaan itu.
0: Tahu tak apa deh pedinya sih karena nyangnya di
1: masa kenal. Para pejuang kan te milih tempat tuh saja seperti lapangan terbuka, buruan tinggi lah, ataupun kantor radio lah gitu. Nah imah merupakan tempat nu repot lah, yang jauh di ramean kegiatan warga gitu.
0: Wah disangka aku Jepang udah makan nyanyanya.
1: Jadi para pejuang bisa ngumpul jeng nyiapkan kemerdekaan tanpa harus terlalu khawatir dicurigai ku si Jepang.
0: Jepang ya tante ya.
2: Betul.
0: Terus
1: ngobrol tentang imahnya. Lokasi imah Soekarno teh jadi saksi dukumanang kena proklamasi eta. Geus lila dirobohkeun eta teh atas perintah Soekarno oge nu alesanna masih dipertanyakeun nepikeun ka ayeuna kunaon sih eta kudu diruntuhkeun gitu.
0: Oh rumah eta teh anu jalan pegangsaan teh
1: dititahna ku Soekarno oge.
0: Misalkan wae bukti meunanya
1: atas perintah Soekarno oge dina taneuh urut imahna teh dibangun hiji tugu petir. Itu kawasan pekarangan nu ieu jadi area terbuka jeng patung Soekarno-Hatta jeng taman dinamakan enak Taman Proklamator.
0: Didinya kayak nama Bumina Soekarno
1: ya, tuh di halaman kan pakai macagen eta. Alia jadi salah satu bentuk regenerasi kota no nyangkut sejarah bangsa Indonesia.
2: Oke.
1: Ayo bang.
2: Udah yang ini kangge Honey on Soap.
0: Wilu jangan manggil teh Hani.
2: Wah, ya aduh sendalin nonton.
0: Hei, Kang Adui. Kamana Kang Adui?
1: Tahlilan
0: sih. Oh, tahlilan. Win Mujang atuh.
2: Aya keranjang Bang Naon gitu. Ada Lin Marlina.
0: Lin Marlina.
2: Aya Mr. Jendol 27.
0: Wih, Jendol.
2: Babe Cepot.
0: Bea.
2: Ada
1: BC. BH sama.
2: Revisia, ya Cimong Paparol.
0: Cep.
2: terus aya Lusmas
0: LSM.
2: Aya Skikal Skikal Rijal. Aya B-Days. Aya Senja Jingga. Aya It's nah nyata It's Tiarnas. Terus saya Dewi Fortuna. Aya Mulberry X Berberry Family Farm. Aya Acung CH.
0: Hey Kang Acung.
2: Aya Seputar Ebeg.
0: Ebeg Bili Jangwangi.
2: NNR 22
0: Bili Jangwangi.
2: Aya Benny underscore Bule. Ada Doremi. Aya Amuya 19. Aya Nos Corner. Aya Lims MSB. Wah Salim ya.
0: Salim Bili Jangwangi Kang Salim.
2: Aya Mijal. Aya Kunci Roda.
0: Bili Jangwangi Kunci Roda. Sok.
2: Aya Ser Hati Situmorang
0: SHM.
2: Aya Jimo Aditya. Aya Andi Sundalen. Lanjutkan jana cek Andi Sundalen.
0: Oce deh kakak.
2: Aya Dwiki. Aya Ciamis. Nah ini itu 97
0: 97
2: udah gitu lah.
0: Bilu jamin ke Sadayana.
2: Oke.
0: Sarehat.
1: Nah lanjutinnya.
0: Ya lah poho acan.
2: Nah,
0: merdeka.
1: Kaneng.
2: Katorekan.
1: Nah di sudut pandang seorang perencana namanya, jadi ku diurung kena imah itu teh, jadi liatin nilai sejarahnya sangat disayangkan,
0: yes.
1: Karena nurunkan nilai-nilai sejarah tempat suatu kota, generasi-generasi saat iya yang selanjutnya kan ukur bisa nempel imah, jadi tempat didukung karena proklamasi maksudnya mah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena bisa ninggal itu kan ukuran ada foto, foto.
0: Foto.
1: Nanya. Mana mah foto imah nambah lama ya kan?
0: Oh, kan berbentuk kayak nambah jadi tugu.
1: Nah, dilihat di nilai-nilai sosial yang lingkungan.
0: Laras.
1: Regenerasi eta geus nyumbang persentase ruang terbuka hijau, zona hijau di Kota Jakarta.
0: Laras.
1: Tempat interaksi warga kota yang nambah landmark Kota Jakarta.
2: Alright.
1: Itu.
2: Terus saya itu Nyimas. Assalamualaikum Kang. Lanjut.
0: Wih lu yang ngomongi teh Nyimas.
1: Lanjut, lanjut.
0: Lanjut.
1: Olah.
0: Oce.
2: Aris. Ayo Aris Camis 97.
0: Aris Kang Aris. Bila ngomongi.
2: Ece kepret tap tap player gila.
0: Wih, kang Ece. Wih, lu jang tap tap. Tap panas ah.
2: Lu jang wangi oke kang dan di lakbok tes
0: kang Dennis.
2: Dennis.
0: Wih, lu jang wangi kang Dennis.
1: Pasti nih just kang Dennis kan kena goreng ta. Tuh buru-buru dipoto kang.
0: Genon ya li.
2: Genon ya li. Genon goreng ulen genu cene.
0: Ih, aduh sarang iya. Sama orang asmat.
2: Ulen yang sambal.
1: Ini gak enak bang.
0: Apa tapisan. Oh sarang iya. Kang Atang, Kang Atang kemana nya tadi ayah. Iya enak
1: iya. Lu sibuk.
0: Lu sibuknya. Pada iya cara jadi pas kibra.
2: Pas kibra kibra nasarnya diudang kan.
1: Ningali dina status nama keur ngahias wae ieu 17-an.
2: Oh, ya Uwe Solehudin Ulejangwangi.
0: DS Solehudin Ulejangwangi.
2: Iya. Aya aduh itu aduh stay cenderes.
0: Aduh ibu yatak milih jengungi.
2: Yang ningali cenah Wapidin tina layar.
0: Ih ganteng atuh tingali.
2: Nganteng
0: cenah si mentrang kalem.
2: Lah aya mangtang.
0: Eh lah milih jengungi mangtang. Damang sehat.
2: Disebut langsung muncul.
1: Ayo damang-damang mah pasti aya kan kesibuk jadi.
0: Anu bade masih takoyaki. Mangga kantun ka stadion.
2: Aya tenang.
0: Rawas pisan takoyaki na mangtang.
1: Mangtang kumaha euy rame na aya. Iya King EJ nya PSJ tanggoy meneh geus.
2: Mantap Bang EJ.
0: Tadi aya Aliando ang.
1: Geus salaman can mangtang. Jeung King EJ na mangtang.
0: Tadi malam ada di Paroto.
2: Eje Jomba.
1: Di mana kan di
0: Paroto? Eh tadi deket anu kurut mangtang nih kan. Kayak baso.
1: Emang ke air didinya?
0: Didinya ke makan tadi mah. Hanya ditampar kita alurun gula yang dipotong.
1: Beh mana lu?
0: Eta SD Janggala. Ayah ikirin anang-anang, ayah nama rumah makan ayam, ayam bakar.
2: Tilas basantang ya?
0: Tilas basantang.
1: Si Eje ke dahar.
0: Si Eje didinya dahar anak ayam. Hahaha.
1: beak nalapan lasan awak jenggung jebrong gitu
0: anak nawung kok indung nama acan
2: cek mangtang digorowokan jadi aku udah muka TikTok
0: nggak mantang damang mangtang sehat sukses selalu
1: kita mangtang rumah eh mana beburicakan gitu nih kali ini status toko lampu
2: wah usum nih ini Agustusan
0: dalam rangka
2: LED
0: LED
2: LED
0: LED
2: LED
0: oh LED
1: saya nanti ke rame ya di Unggal Lembur itu rupa-rupa kegiatan ya terutama nyano di Harias gitu guys terus kemah pokoknya tilu minggu minggu kedua minggu ketilu jeng minggu keopat di Agustus pasti diparake jalan santai.
0: Oh iya, jalan santai pasti. Sama buruan-buruan nantinya.
2: Tuh cek mangtang aya tiap hari latihan cenah. Jadi pelatihna teh ku Eka Ramdani tecios ku Kang Janur cenah.
0: Kang Ebol, Eka Ebol.
1: Iya, tapi etana kan ku Heri Kiswanto nya.
2: Head coach nya. Heri Kis ya.
0: HS. Herkis.
1: Mantang mantang saya salaman acan maksud.
0: Ditangkap mantang macam aku kang king aje.
2: Oh Eka asisten cina Eka mah asisten.
0: Eka mah Ebol.
2: Aya J3803LE.
0: Bis
2: jebule
0: jebule.
2: Pelatihnya Mang Pidin cene cep jebul mah cene.
0: Wah, beta lemprangan suku-suku musuh nah aku abdi
1: mah. Pas main hayo bunuh diri aja. Ngawaras.
0: Bagian saya keluar lapang gua abdi siap beda nanti langsung saya mah.
2: Cek ade sendalin mah wa Pidin mah pelatihnya cocok
0: cek. Siap doi lah biasa kick kick and rush no genan. 48826.
2: Segang
0: formasina.
2: Kick andy.
1: Nah,
2: cek mangtang atau bakat dari sasalaman mah katanya lah cene gitu pelatih ngusep cene cek jebol mah
0: natarannya
2: mencek aduh mah pelatih doberman
0: anjay
2: gila
0: halo cuy
2: dawa pidin mah iya cene blasteran kangguru dan doberman
0: sanet caru abis mah
1: tak kurang nama ke perayaan kianya 17-annya kan di tiap lembur tuh lo ngumpul ngumpul warga-warga nanya nah jang jang nang karena teh beki gak yakin PSG cek kuduna safari gitu nya
0: ya
1: ngumpulkan gitu
0: namaan
1: diabringkan tuh si EJ gitu
0: pengenalan sama masyarakatnya
1: lain pengenalan nah melu deket jadi ini kan pas main teh
0: Inoh, weh,
1: tak
0: pernah
1: nama. Diusul kan? Bang, itu Agustusan, kan diusul
0: kan? Mantang
1: nu deket aja yang stadion.
2: Tahu, mantang ya acan, cene sasalaman mana dipotong ya acan, cene.
0: Abi mah tuh tadi mantang, murem abi nak.
2: Enggak emang gitu ya.
1: Bisi mantang yang disebut bodas sok dipotong jadi.
2: Tahu, menjadi si aja bener. Tahu orang pasti bodas.
0: Asa halus tang bener ang ide eta teh. Kuluna mah ngabring, enggak penting teh nya mapa.
1: Sekolah-sekolah. Bae lagi sok aya safari, main pesika sekolah-sekolah teh jeung ningkatkeun ieu nya volume penonton.
0: Iya.
2: Mang Pedin
0: mau nanya,
2: cenah foto sareng lauk nilem atuh.
0: Sareng jeur betok ah. Abi makan lauk lauk sapu-sapu.
2: Tuh mang tang mah kamari 3 hari ngadekor di Astana Gede saurna.
1: Iya, ningali teh.
0: Ngadekor gitu
2: kan. Tapi orang di itu nya mang tang mah nya.
1: Mang tang kan penggiat ieu oge budaya.
0: Oh. Wilujeng mang tang.
2: Masuk. Balik dulu jeung Wapidin ya.
0: Leres.
2: Wapidin teng budaya naon tapi.
0: Budaya wati ya memang. Kasenian kabudayaan.
2: Budaya nu ke barat-baratan wae Wapidin gitu kan.
0: Oke deh. Tatala meal.
2: Buricak burindong mah bikin gapura depan rumah cenah.
1: Iya.
0: Abi geus. Angge lampu ye, lampu
1: tapi kadang emang tang ulah lo bating bisa ingke pas lempang ranyai sih, liar itu tuh.
0: Sehingga kunan
2: sih. Nah, kamu anu gitu aja. Ada perayaan
0: anu ajeb-ajeb bae.
1: Motor tah. Aing lain kalah liwat kalah muter aja lah mana dinya.
0: Kawas undur-undur atunya.
2: Eta teh pangaruh Yuswa eta tah.
1: Kumaha?
2: Pangaruh Yuswa itu
0: karena saya calon.
1: Iya bener.
2: Udah ayeuna nu bor kerebet.
1: Baru lah panjang gue. Ngan urang nu karolot kalah milu muter jeung lampu di dieu. Teu tenepi-nepi ka warung teh.
0: Mun budak eta nya budak nu barulin.
2: Tinggal menjalankan nah, no, bojong lah di area bojong kan itu ya. Kan aya lampu jalanan teh nu rupa nu rada rieut oge eta.
0: Oh, iya. Asli. Sigana rek pegatnya lampu jalanan teh nyodan
2: gitu. Brai gitu anjeun bae burung.
1: Kan di mun di sisi jalan raya kitu nya. Nah, penataan lampu kitu eta bisa ngaganggu oge ka
0: pengendara nya
1: kenyamanan pengendara dan penting gitu nya.
0: Pahun saya
1: sendiri. Jadi kadang curlat-curlat kan luas nih. Belus kan pahun. Kalau jago nata nama kan si lampu tuhnya kiri kanan nata halus. Jangan mau cai laluncatan gitu kan.
0: Rajin aja lengannya.
1: Cek orang tadi KB, tina sopi.
2: Apalah. Cek mantang kade KP 5 September nyiar lumer di Astana Gede.
0: Oh,
2: celangarong geng bareng.
0: Celangkan itu atau honwang nayubnya.
2: Teras nanti
1: silah mingin aja
2: ayah 7 menit deh.
0: Ih lumayan sekarang.
1: Itu di saat iya memperingati kemerdekaan Indonesia kesori 8 hiji
0: 8 hiji
1: sekarang. Jadi kemerdekaan teh lain titik akhir
0: baris, tapi titik awal
1: tapi jadi panto awalnya menuju perjuangan nu anyar. Hadirkan kesejahteraan sosial, keadilan yang kemandirian ekonomi yang seluruh rakyat
0: Indonesia laras-laras kabuktikan yang bisa ngewujud.
1: Bangsa Indonesia bangga nyebut diri sebagai negara merdeka, laras. Tapi di balik kebanggaan eta masih loba kene fakta, ta problem sosial terjadi di mana-mana. Data statistik angka kemiskinan menurun, benar.
0: Menurun.
1: Di akhirnya kacuna gitu.
0: Nu miskin makin miskin, nu benghar makin benghar. Cik atuh sih salah.
1: Statistiknya angka kemiskinan menurun, tapi kesenjangan antar wilayah tetap nyatanya.
0: Benar.
1: Loba keluarga masih berjuang yang sekedar naruh makanan bergizi di meja makan.
0: Laras.
1: Petani kesulitan dina rengan pupuk.
0: Pupukna da diawinkeun wae.
1: Para buruh masih bertarung jeung upah minim.
0: Leres.
1: Sementara biaya hidup terus ngalambung.
0: Makin ningkat wae.
1: Jadi selain iya, akses pendidikan masih timpang.
0: Leres.
1: Terus kualitas layanan kesehatan masih jauh tina kata merata.
0: Leres.
1: Pengangguran, stunting lah.
0: Nah, eta.
1: Pernikahan dini. Narkoba. Masih terus anjung jurigan ya.
0: Eta bener, tanggung jawab negara.
1: Anu kabeh nu tadi disebutkan, eta teh memerlukan penanganan secara serius dan komprehensif ya.
0: Leres.
1: Pemerintah. Satu aja. Oh, mana? Enggak.
2: Cuman cek jebol mah cenah dijajah keneh ku pajak cenah. Terus cek mangtang aya nu nuju viral rame cenah. Tukang cukur disuruh masang bendera kalambung cenah ada can merdeka. Itu cek jebol tuh ditambahan deui ta can merdeka cenah.
1: Tapi nya butuh pemikiran dewasa oge nya ketika nyawa wajar lah. Jadi luapan-luapan emosi nu akhirnya ngaluarkeun kata-kata nu emang sebenarnya lamun ditarik ditimbang jeung kana hal positif nu dilakukeun ku pamarentah nya teu kitu oge gitu. Cuman kan nah nu kitu nu kudu di kumahakeun ya nu kitu di sangkan non hal-hal frustasi nu kitu teh ulah sampai aya gitu
0: di masyarakat teh nya.
1: Ya jadi cenah ayeuna teh penjajahan datang tidak bentuk ketidakadilan struktural.
2: Karena mau ngerti ya neta mang, kompeten mah ngerti.
1: Karena sih asal ngunuhun.
0: Sayang kamu
1: lah bang, kita nanya ke, dia serapi teh tanya ke, jadi ayahnya bahas tuh ini jam 2 peting.
0: Sayang keluar kenek-kenek tapi aja gitu.
1: Sistem ekonomi nu teu berpihak. Dalam hukum nu can kawujudkeun beban sosial ieu semakin terasa di tengah arus globalisasi jeung digitalisasi.
0: Tumpul ke atas,
1: jadi
0: tajam ke bawah.
1: Apapun nu diceritakeun tentang keberhasilan ternyata keterpurukan oke okay, masih aya nu ngarasakeun
2: kan. Teu cek jebol ge Mang Pidin mah lebih paham ngusep.
0: Terang, mending kana jadi tukang ngusep, Pak. Adil tukang ngusep.
1: Cek orang nanya, lamun akang keur ngusep. Keur pusing tapi akang ya. Anjir ieu cenah beh.
0: Beuh ieu sarupana.
1: Mun keus ngusep sok nyorang tarang.
0: Tah justru amun urangna diniatan jeung ku nafsu jeung ku ieu teu dihajakeun hayang ngusep nya. Sok meunang tapi ngahajakeun udah yang musuh pasti menang. Hese
1: lamun emosi keur pusing, kan keur pusing geus lumayan mutang.
0: Iya,
1: sakang teh ngusep.
2: Nah, bebeunangan
1: tara sok nyorang tara laukna.
0: Biasa rana mah laukna ge ngilu pusing tuh dah.
1: Berarti kan bener.
0: Tapi biasa nama langsung jadi introspeksi karena diri ya teh.
1: Jadi lauk mata menangan terus introspeksinya
0: bukan cai
1: gitu.
0: Nya nepokeun cai kadang istilahna.
1: Jadi kieu bae.
2: Yeah.
1: Pan keur pusing ya. Jangan jeung poe ieu jeung dahar ieu cangkat tembong ieu cenah. Kurang cik bisa jadi introspeksi. Jadi turun emosi. Keur nempokana cai, geus bubuh lauk mata nyora.
0: Nempokana caraneng.
1: Cenah naon tak teh sagala jadi waduk ieu lah.
0: Kayak gitu. Sok nafsu kana eueuh tuntungana mah geus mabetan we cai teh kuaing.
2: Ngusep empur nu teu pusing mah cenah mang.
0: Weh, geus di morang janggala. Weh, ulah cepat-cepat empar empur.
1: Kumaha eta dongeng teh nu bener?
0: Anu cepat empar empur mah orang janggala ya.
1: Si obon bener,
0: si karena mah ding obon ieu
2: teh. Jebul, jebul. E803.
0: Ah, di mana teh cucu sulama sih?
2: Cek mang tang banyak orang can merdeka loba keneh rakyat miskin saur abi mah anu miskin mah anu kebluk cenah
1: bener gitu. Makana peringkat eta teh kudu di palire oge gitu. Jadi manehna teh golongan gitu teh aya ka kebluk teu aya males tuluy hayang sangeunahna aja sagala ayana eta mah geus teu kosih dibina binasakan.
0: Ada kan seueurna mah jami teh
1: dalam anu teu males insyaallah lah
2: pasti ayah
1: jadi dunia ayah wae
2: dah emang tidak itu lagi asal orang ayah aktivitas pasti
1: ayah itiar anak tiar na terus gitu lain dia mah kali itu terus
0: kacang cingwe kayak kali bahasana geningan ang apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu bukan apa yang bisa negara berikan untuk dirimu cenderungan
1: kan guys jauh teuing apa yang sudah diberikan untuk dirimu gitu. Lah kajeng negaramu. Sing sorangan we.
2: Dirimu dan pamajikanmu gitu.
0: Dan harap ke negara malah hese aing mah. Oh, tas habitan.
2: Digas satu kayak ini nya.
1: Yuk.
0: Merdeka.
1: Ya. Berikanlah.

0: Sunda.
1: Orang Sunda kamarana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Iya, Kang Haji, nah kamarana ya?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, gitu kan.
1: Kang Beres, depan Isa.
0: Nah, uliya we sadayana anu tos standby di Peace Radio.
1: Leres.
0: Aya Pak Misyam ta.
1: Di lujeng wengi Kang Pahmi.
0: Terus aya tadi teh Kang iya Kang Denis. Oh, ih, mana sih itu?
2: Terus ngagoreng ya.
0: Ya, udah langsung motokin, Pak.
1: Ulen.
0: Kali.
1: Wah, anjay, tinggal.
0: Cena,
2: mana, mana, mana nih, ya?
1: Makanan para dewa, etama.
2: Pangan lila, etama. Etama, iyalah, menang pesen di batur.
0: Iya, pasti.
1: Cuk, cowet-cowet nanya.
0: Assalamualaikum, kumah damang, wapilin.
1: Alhamdulillah, kumah samulinya, hayunis, damang sehat.
0: Tuan-tuan atuh cenah.
1: Aduh, kintu atuh.
0: Ngosep we olangan cenah. Merdeka we olangan lah cenah.
1: Mending kena tuang nyanya.
0: Tuang putra.
1: Tuang urai.
2: Cen kan Denis, minimalna urang teh tuluy di nagara nu keur perang. Moal tenang musibna ge.
1: Biasa mama acan.
0: Cenah mah yeun dijajah ku bangsa sorangan kumaha eta teh cenah.
2: Ya, itu teh ungkapan itu teh benangnya ku beberapa oknum gitunya mengakibatkan si rakyatnya asa dijajah ku bangsa sorangan. Seperti halnya nu koruptor korupsi.
1: Bukan itu nu di karadekman saracan.
2: Itu kan muncullah ungkapan eta.
0: Jadi emang ku orang-orang kene ya, bangsa orang kene gitu.
1: Muka kedemek ya, rasa garupa.
2: Nyamarin TKB kan, kekenalan seutik oge nilai negara rede.
1: Nah, eta barang satu.
0: Wah.
2: Nah, jadi emang saatnya bangsa ieu ngahirup kendai nilai-nilai gotong royong ya.
1: Laras.
2: Solidaritas, jeng tepang.
1: Nah, eta. Musawara untuk pepakan.
2: Terus negara wajib hadir, lebih kuat di namere perlindungan.
1: Laras.
2: Untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, jeng bangun pondasi.
0: Terus
2: daulatan ekonomi di desa lebih ke kota.
0: Laras. Terus apa? Nuker dimasalahkan tadi, Ang. Ayah nu ning foto ke upacara cenanya, ayah pejabat mah di nuyuh cenah ayah.
1: Panasannya
0: kerame teh eta anu kata
1: kali-kali mah tuh.
2: Tah jadi eta teh ku kejelian ya. Cuma orang ku kejelian. Kejelian ditinggali. Cenah ayah teh mah di hiuhannya jadi. Jeung eta teh ting timana mimitina
0: jadi. Da padahal tiba lagi kitunya.
2: Nah kitu.
1: Jadi aya kesenjangan gitu antara rakyat aja pejabat teh kuna mah sarua kabeh panasan gitu. Ulah saenakna kitunya ulahna teh.
2: Tapi kan protokoler mah beda. Protokoler.
0: Jadi intina mah kieu. Jadi adil teh sanes rata sadayana sami.
1: Tapi kan santeuna cobian lah sakali-kali mah gitu ulah. Ulah papanasan saware itu panas kena KB
2: ya lah pengharapan kan seperti gitu secara sederhana seperti gitu dengan nasional nah. Tapi kan ada beberapa orang memang kudu dilindungi terutama dina segi kesehatan dan lain-lain untuk seorang pemimpin lu nepikeun ka manehna tik-tik brek gitu.
1: Tapi anu upacara pingsan pada lo banget.
0: Ayo men. Ayo aja tuh lo banget. Sok ayo aja gitu ya.
2: Yang sebenernya mah kan tuh pasti Gorowo kan akan milu upacara Tara.
1: Ih lo gak mati ngang.
2: Ya, ada tau upacara ini jengahing. Biasa ke tahun mana itu. Sumpah pemuda. Anjir pas hormat gerak dati pantas. Anjir wujud ya.
0: Ngalain pemuda
2: maksud. Gak kan pemuda
0: pas pemuda ya.
2: Gondrong.
1: Lain mah pas
2: malam mah titah baris merodon
1: kan baris berbaris lagi ngarodon ada yang tidak katun ini dia kencang
2: gitu.
0: Tapi gaya pas kibran wain apa jika nurada ngarodon eh
1: asli
2: kan gaya na anyar
0: gaya anyar biasa kan style na
2: ngayun tangan teh lah saya orang
1: kok aja namanya
2: ngerangkan kayak mangkluk mu jika kemah ayin kan pas kibraka
1: aduh pas kibraka jeng break dan lu mah gaya baru mah antunya
2: gaya anyar orangnya pertama nih ayin nama beki hese yang nurutan
1: deh wain adanya beki hurawa yang ngarodon kok main anyar
2: ayin nama
1: belit
2: teh sopan ini ngalina makanan
0: ibarat ketangelin pales juga seakan mah ese gitu Jadi emang gaya seperti itu ayeuna mah stylenya daun salahnya nya.
2: Daun salah. Kabeh ge bener.
0: Bener.
2: Ketika kurang di si di naon? Di tempona ku sisi nu positif bener. Heeh. Ay korupsi mah salah.
1: Salah korupsi mah oh, eta mah kudu dibantai
2: mah. Ketika orang keur nempo ku sisi bener ternyata korupsi mah salah.
1: Salah asli. Salah pisan.
2: Nah, jadi 80 hiji tahun Indonesia merdeka kayaknya kudu jadi momentum refleksi. Jadi apakah kemerdekaan teh ngadukur
1: itu diri Arya Wungkul
2: di, diri Arya Wungkul jeung upacara jeung pesta atau bener-bener kudu ngamaknaan jeung ngahadirkeun kesejahteraan nu berkeadilan
1: gitu.
2: Jadi kemerdekaan sejatinya nyata ketika setiap rakyat Indonesia bebas di rasa lapar, bebas di khawatiran akan masa depan budak-budaknya,
1: dina pendidikan anak,
2: yang memiliki ruang nu sarua jeung maju.
1: Rakyat betul paminta sabaraha nama.
2: Jadi ku semangat persatuan, optimis jeung kerja nyata bangsa Indonesia boga peluang besar jeung menuju cita-cita.
1: Amin. Merdeka.
2: Jadi bangsa nu bener-bener merdeka lahir jeung batin. Itu.
0: Doakeun we sing leres kitu nya.
2: Namakeun kayak gak ada aya hiji waktu nu emang jadi titik ideal.
1: Leres.
2: Kan kabeh ge berjuang.
1: Eta.
0: Tapi
1: berjuang mah irama merdeka.
2: Sabar, koncina sabar. Koncina sabar. Jadi perubahan jeung perkembangan teh lain ku cukup waktu nu sakeudeung.
1: Leres. Tadi tadi jadi awalan dalilahnya.
2: Kadang titik ideal itu geus moal kaalaman ku urang-urang. Padahal aku anak encuk urang
0: geus berjuang ya kan galugur tenyebaan merdeka dan juga ayeuna
1: gitu. Heeh. Baheula mah Topati Jiwaraga tempel
2: nyawa. Topati Ma Indro, Topati Indro. Dewa Bujana.
1: Diwariskeun jang urang-urang ayeuna jang geus sian merdeka na. Cicing balener atuh ngarus sian merdeka teh ayeuna teh.
2: Peperihan orang keur ngaranya.
1: Oh, peperihan orang baheula meunang bapa aing jeung aki aing teh paraeh teh paruguh meunang bela negara.
2: Ya puguh atuh aing bela negara.
1: Bela negara tapi nu dibela aranna ayeuna teh aradil mah. Sok sedih abdi teh. Jadi nu poe anak incu.
0: Teu adil ge da teu kabeh aing ngan loba gitu.
1: Loba loba teuing.
0: Cek mang saya teh Danis Kang Denis
1: Kang Denis
0: eta munas bendera soek pertanda naon teh cenah
1: oh soek kan
0: cenah apal si gemet
1: di Allah ya Robi
0: duka terang kita telepon angkat dulu busit
2: di mana tuh saya dah
0: duka munas cenah duka ieu mah duka can
2: perlu barang geus can
1: namanya ngadang
0: can ngadang mah
2: begitu cek saya teh
0: cek Kang Denis
1: soek mah saya kunaon mah
2: cek bahas tuh Kang Denis wah setengah-setengah ya
1: mohon Kang Denis tinggalikeun
0: gitu. Terterang ya tamu. Duka cuma beropini doang atau naon gitu.
2: Mas jangan beropini. Ayo.
0: Naon opinin?
1: Eh cucunguk. Enak sampean di
0: rumah. Wah, merdeka kok masih ini kene cucunguk.
1: Cucunguk kan sakit truk.
2: Pengen berantas korupsi kumaha. Ngeberantas cucunguk ke sini.
1: Kok mau kuburitnya? Kuburit nanti agar alak atau sugan.
0: Ayai. Yayan Judiana
1: terus aja ngomongin Kang Yayan.
0: Nah, terus jebul ge kaluar deh teh jebul ge.
1: Jebul.
2: Alah, ieu pasti yang ngobrol ke
0: dia. Jebul, jebul.
1: Oh, nyoba teh tempur.
0: Jiga meng bawe di pun
2: menbal. Men mengbal.
0: Oh, menbal, mengbal ya.
1: Meng.
2: Men bola.
0: Oke.
2: Oke, Bah. Terus persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81.
0: Yep.
2: Merdekaan Indonesia akhirnya geus asup kana tahap gladi parsial di halaman istananya. Jakarta pada Selasa 11 Agustus.
0: Leres.
2: Jadi setelah sebelumnya berlatih, ya paskibraka ya. Berlatih secara terpisah sebagian tim terlibat di upacara ya, termasuk tim upacara yang pas ibraka mulai ngelaksanakan latihan bareng ya bagi bagian tina rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara. Jadi si upacara teh lain ujug-ujug darwe. Sarua latihan juga orang ngarben latihan heula.
1: Laminya.
2: Itu
1: di karantina heula
0: saur Kang Kasja Sundalen ah cenah.
1: Wilujeng wengi Kang Kasja.
0: Kang Kasja Sundalen cenerangan terus aya. Oh. Jebul mah cenah nyebutkeun imot atuh ah cenah.
1: Lan
0: nyebutkeun imot atuh.

0: sukses we.
1: Amin, amin.
0: Pemberian orang aing mah ditah naikkeun bendera. Ih, geus teu bisa. Jeung teu naik.
1: Pas liwat teh.
0: Pemberian tah. Jadi,
2: meuni embung meuli bendera ge.
0: Bendera mah gaduh. Awet masih sakali ge. Dugi ayeuna ge.
1: Padahal ba benderana, Pak.
2: Gelebar. Cekang Dini saya tah bener cenah di berita di Monas bendera swag pertanian naon tah viral.
1: Oh,
0: cenah be. Ah, pertanian bendera na butut we.
2: Iya, bener Dini. 17 Agustus tanggal sabara wapi din cenah.
1: Insyaallah dinten Senin kaping 17 bulan Agustus.
2: Nanyana tanggalna.
1: Oh, tak kapingna. Nya kapingna mah sami sareng tahun-tahun satu acana.
2: Ah gitu. Oh, oke.
1: Okay. 16 tak inyingna 17.
0: Eta ya deh itu mah eta.
2: Atas tuh kas dia terakhir mang kas dia Sundalen cenah. Dan ieu mah keluar masuk teka report Aya ge wapi din ke station mah. Kang Denis keur ngetik ya, duka ngetik naon. Sok Kang Denis keur ngetikna lila-lila teh.
0: Panjang, panjang.
2: Closing manten. Pinter wapi din rame poli di lakbok cenah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Salam ka orang lakbok Kang Denis.
2: Wapi din ge atlet poli.
1: Atlet poli abi ka pungkur platnas ka pungkur.
2: Platnas.
0: Cina porda. Pada nyebutkeun pinter guna. Oh, tadi tanggal sabaraha. Pinter wapi din cenah. Ah lumayan Kang Denis.
1: Alhamdulillah. Baju lari selera sih juga salah-salah. Sugeng enggak salah.
0: Eta maksimal Kang
1: Denis. Kuy ngapakeun tadi teh bilu ditaroskeun ceuk abi teh. Jadi wartosan kupun bojo teh kaping 17 ah, cenah sareng kaping 15 lo gimana.
0: Orang Bojong.
1: Orang Bojong. Cusaka. Kang Denis. Mana tuh sambalnya? Sambal tadi Kang Denis. Secowet.
2: Haji Iman mah di kanal dia. Wapidin.
1: Mohon Pak Haji Iman.
2: Mohon. Merujuk pada informasi dari Indonesia baik milik Komdigi, berikut ini aturan penulis Sanut RI ke-81 yang benar. Waduh.
0: Kumaha cenah, Mang Imong?
2: Jadi nu salah teh HUT RI ke strip 81 eta salah.
0: Nya jadi kurang jadi 80 eta nya. Dan strip. Kurang 8 hiji.
2: Lamun nu bener mah HUT ke strip 81 RI.
0: Oh, gitu nya. Hari ulang tahun ke 81 Republik ini.
2: Jadi
0: anu salah tadi naon?
2: HUT RI ke 81.
0: Hari ulang
2: tahun. Jadi HUT ke 81 RI cenah.
1: RI terakhir katanya.
2: Terus hari ulang tahun ke 81 Republik Indonesia yang cinema gitu. Jadi sanes hari Hutri, ulang ya? Tahun Republik Indonesia ke 81 jadi lain Hutri berarti.
0: Oh, gitu. Kurang sih Komdigi teh buru-buru nyen surat ke unggal RT.
1: Iya, kudu namanya sangkan apa?
0: RT jeung kapercetakan mah gitu.
2: Benar. Kudu namanya aya press release-na ya.
0: Pas aya teh PRT ya PRT lepas. Iya tah, ieu kedah nama jadi gitu.
1: Sosialisasinya.
0: Jadi nu salah mah tetep Komdigi.
1: Komdigi.
0: Mun tengah bejaan buru-buru.
1: Saneskom.com.
2: Kuduna ya surat edaran ya. Gitu. Jadi saat itu teh kamari akhir Juli teh kudu geus beres kabeh gitu.
1: Senang
2: sosialisasi teh ya.
1: Iya. Jadi masyarakat amun anu salah nulis teh pasti di carekan.
0: Ah moal kan eta mah teu. Eta mah ngan kimbauan.
2: Yang betul nulis teh gitu. Jadi HUT ke 81 RI gitu.
1: Upami digentos buat ngaku HBD itu aku mah
2: bebas.
0: Dan halus mah sebenarnya mah ulah disingkat.
1: Ulah ku nama.
0: Sok sing panjang hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 panjang.
1: Ku namanya yang puluh ayak.
0: Di Nagapura teh lember.
1: Kata-kata mutiara. Sehai sehai.
2: Belajang lagi Kang Eka Sohos. Terus Kelvin Hermawan.
1: Bilu jangan mengikat Kelvin.
2: Tapi kayaknya udah harus closing ya nanti.
1: Terus untuk karawasnya.
2: Terus di ujung.
1: Terus
2: terus kesadayana.
1: Amin. Sing daramang sarehat. Lancar sagarupina.
2: Bilu jeng sibuk-sibukan.
1: Terus
2: Hutri.
1: Terus bilu jeng Hutri ke 81
0: Republik Indonesia.
1: Republik Indonesia. Merdeka.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-34 Wirujeng ngadangukeun sora.

0: kejauhan hawar-hawar sora ajak nu bebaung ngiringkeun sang kuryang anu mawa ati si Tumang balik ka saung anu aya indungna nyaeta Dayang Sumbi waktu harita. Urang tuna heula lalampahan sang kuryang anu keur aya di perjalanan mulang ti jero pileuweungan nuju ka saung rangon tempat dumuk matuhna Dayang Sumbi di umi jeung manehanana nu aya di sisi leuweung tutupan tea. Kakocapkeun Dayang Sumbi jeung bi umi anu aya di saung rangon harita teh kacida hariwangeunana ka sang kuryang lantaran panon poe geus lingsir ngulon. Sakedeung deui surup panon poe beurang diganti ku peuting tongoret geus reang disarada tananing maju ka buri tapi sang kuryang can mol-mol datang lebeng matak pikahariwangeun harita teh. Ari Dayang Sumbi ngadon ngalange di lawang saung nyawang ka tempat anu anggang kituna teh geus lila kita di beurang liuk deui ka jalan satapak paranti jalan kaleuweung ngalieukan anakna sesuganan sang kuryang geus datang tapi kalah ka matak nyeri beuheung sosongeteun sang kuryang can wae datang. Dayang Sumbi ngerasa melang long kewang hariwang sok ingis anakna pinanggih kasilakaan jeung pancabaya lantaran atuda terati biasana terangampleng tara lawas cara harita.
1: Bibi, aya naon gelis, Nen? Ya anak kaula can datang waenya. Kemana sang kuryang teh? Jeung naha aya naon kira-kirana? Nabinya? Duka atuh Neneng ieu teh. Bibi oge teterang puguhan. Nya jeung beda rasaan ieu teh dina poe ieu mah bi. Asa sesebelakan hate salempang hariwang koncewang. Jeung asa jarauh paninengan ieu inget kana geus-geus lalampahan kuring ka tukang baheula jeung ieu heran kaayaan leuweung teh asa sepi-sepi teuing sepi jempling kieu ieu teh siga mere tangara anu kurang hade bi ari Nen duka atuh bi oge henteu telang nah den sang kuryang lami-lami teuing moro oncal teh nya sareungna deui ieu teh hate nanti bibi teh benang dipapalerkeun edas menit tegena rasa palang siang ia mamakal aya kajantanan anu pikaruaseun Nen gerangke ah ari taeun teh sok nambahan geumpeur kanu keur melang bi umi mah eh daras atuh sanes sisi bo bibi mah ieu teh asa seblak seblak hate teh ah meureunan inget kanu geus geus bibi mah ah aya naon teh Neneng mah ah sok ngagoda wae ka bibi leres ieu mah leres atuh ngantosanan ay bibi atuh da kapan pukul salaki teboga bibi mah ieu teh nya bibi masuk ayeuna naon teh ieu mah heueuh puguh kuring oge lain ngalelewe bi teuing kunaon kita di beurang sareosna sang kuryang rek ngala uncal hate teh tepuguh rasa bet mata kratuk jajantung mata ting sareblak hate na kira-kira naon nyabinya duh ya Allah anu maha kawasa jeung ieu budak teh manila-lila teuing deui morona teh
0: Dayang Sumbi terus ngareretan jalan satapak anu tembus ka leuweung tutupan sesuganan sang kuryang datang tapi can katingali keneh kalangkang-kalangkangna acan harita teh ukur dang daunan anu ting arulang katebak ku angin leutik sato-sato leuweung anu biasana recet di sarada bari jeung hawar-hawar oge poe eta mah estuning cempe rehe combrek taya anu kadenge Dayang Sumbi jeung bi umi ting haruleng siga anu baluweng bari malaweng tepuguh rampa tepuguh cabak sanggeus rada lila jarempe Dayang Sumbi tumanya deui ka bi umi anu aneprok emok genengeun Dayang Sumbi harita teh
1: bibi aya naon Nen ari samara keur daging geus kumpit bi aduh urusan nu kitu mah teu kedah salempang nyai teu kedah salempang palantos saya oge teu tadi oge kantun prak molahkeun ieu mah. Upami tos aya atina, tak kitu dagingna tapi atina.
0: Cek Bi Umi, da memang na kita dioge sama ramah geus sadia harita teh geus kumpit malahan mah.
1: Nyanya kenya syukur ya tuh Bi, geus deka burit eta geus deka magrib tapi boro-boro ati uncal geuning kieu ge kaya na maduh Bi. Boro-boro ati uncal nu morona oge heun anu morona kitu si Ujang. Can mol emol. Tah kunaon atuh ieu teh nya? Duh. Ka mana Sang Kuriang geura datang atuh Sang Kuriang geura datang, Jang? Mugi sing sabar bae atuh Nyai. Ke sakedap di panginten. Bakal sumping geura piraku. Tos wonten kieu atuh. Tah can wae datang.
0: Bi Umi ukur bisa ngababarah dasanya nama manehna oge sarua ngarasa melang jeung hariwang anu init nya eta Sang Kuriang anu keur morok teh nya akhirna cunduk waktu ningang mangsa ngintih wancin mustari kurutak Sang Kuriang datang leumpang rusuh bangun capek hayang buru-buru tepi puguh we Dayang Sumbi mani bungangang bunga Ari nulun tak geus mulang mah gancang ngabagiakeun ka Sang Kuriang harita teh.
1: Bagia teuing Ujang. Nah lila teuing atuh ieu teh ini teh. Ibu mah melang. Bisi hidup ku mah onam geudang keh.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari melong ka Sang Kuriang. Anu katarana bangun lungse letek katara beungeut oge sepapias. Tapi nyeh seuri Sang Kuriang teh brek deku bari ngajawab.
2: Aduh, hapunten ibu, abdi rada telat ieu. Rada sesah milari uncal, Bu. Aduh, sesah, Bu. Sesah pisan, Bu.
1: Nah, bet maksakeun teuing atuh kasep. Tong maksakeun teuing atuh. Ibu mah geus tegena cicing ieu teh. Lantaran melangkah hideup, biasana oge mun moro tara ngampleng-ngampleng teuing cara ayeuna. Ibu hariwang ieu teh. Bisi aya anu tumiba ka diri hideup. Lantaran di leuweung teh loba sato galak, loba pibahayaeun. Anu sawaktu-waktu mah bisa ngabahayakeun ka diri hidep ieu teh kasep. Engke deui mah ieu, ulah nyar-nyar pi kamelangeun. Sabab ibu teh teu bisa tenang upama hidep ngampleng di tengah alas Banawasa. Ulah kitu. Engke mah anaking ulah kitu. Ibu hariwang ieu teh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
5: Mohon. Mohon
4: pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Wihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
5: Alpa Propolis.
4: Mohon. Siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong Alpa Propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya?
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong Alpa Propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang nya teh.
5: Amin.
4: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin, nah, amin. Gitu.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
12: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
13: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
12: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
13: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
12: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
13: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
12: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
13: terus berkarya untuk negeri.
14: 102,4 FM
15: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ulah nyar-nyar peka melangen. Sabab ibu tetep bisa tenang upama hidup ngamplang di tengah alas Banawasa. Ulah kitu. Engke mah anaking ulah kitu. Ibu Hariwang ieu teh.
1: Dayang Sumbi ngebudalkeun ka Hariwangna. Sabab ti tadi geus teu genah cicing bisi anakna pinanggih bahla.
2: Duh, hatur nuhun ibu. Hapunten abdi bu, hapunten abdi bu. Abdi tos ngajantenkeun ibu melangsang Hariwang. Nanging
0: nanging kumaha, kasep nanging kumaha.
2: Duh, mugi janten uninga bu. Dinten ieu benten sareng dinten-dinten anu biasa. Tah kitu bu.
0: Benten kumaha ieu teh sangkuriang?
2: Aduh, leuweung suwung alas Banglas. Taya satu anu ngulampreng uncal sesah ka penakna bu. Abdi teu hoyong wangsul. Abdi teu hoyong wangsul.
0: Nah,
2: upami ati uncal teu acan kenging. Margi abdi teh emut karena pamunut ibu. Emut wae bu. Anu palay tuang sareng ati uncal. Kanggo buka tirakat. Kitu kaluarun ibu ieu teh. Kasangakeun sejadi hapunten anu kasuhun bu. Abdi telat ieu teh bu. Telat pisan bu.
1: Cek sangkuriang dari anak karanan. Ari Dayang Sumbi gogodeg pok leuwih sasauran ka anakna.
0: Sangkuriang, nah hidup teterang. Teterang hidup.
2: Maksana kumaha bu?
0: Hati ibu teh kacida melangna. Kacida melangna kasep. Ayeuna kakaranyaho yen pangna hidup lat mulang teh bakat ku hayang nyumponan paminta ibu. Katarima pisan anaking, katarima pisan ku ibu. Hidup memang anak anu ngabakti ka indung kasep. Tapi sosarjan kitu anaking, engke deui mah ulah kitu, ulah kitu engke deui mah. Kajenteung balik rengoh jeung cibatan matak melang mah nu jadi kolot. Keun daya keneh waktu bisa dituluykeun pae isuk. Teu kudu ngampreng di tengah alas kasep, teu kudu ngampreng di tengah alas. Hariwang, Hariwang ibu teh ieu teh.
2: Aduh, hatur nuhun ibu. Kamelang sareng kanyaha ibu katampi katedah pisan ku abdi. Nanging,
0: nanging kumaha kasep?
2: Da ayeuna mah abdi teh hasil, Bu. Hasil, Bu.
0: Hasil kumaha?
2: Nya maksud teh kaya deui nu tiasa disangakeun dinten ieu kajabe ti ati. Ati anu dipunut ku ibu. Da ieu Bu yeuh nyangakeun Bu.
1: Sangkuriang muka kojakna gorehel ati nu dibungkus dicokot ditemongkeun ka ibuna. Atuh puguh Dayang Sumbi marahmai bungah kacida manahna. Tapi oge ngangres. Ngangres geuning nya anakna teh kacida pisan belana, anakna teh kacida pisan belana babakina ka indungna.
0: Duh. Nuhun sangkuriang kasep anak ibu. Cung gerabikeun ka bi Umi sina diasakan ibu kacida narimakeunana kana jasa hidep. Nuhun pisan pamenta ibu geus dicumponan kalayan penuh ku rasa deudeuh rasanya hayang ngabakti ka indung kasep. Kana telat oge atuh ari kitu mah carana. Tapi naha geuning ieu teh?
2: Naha kumaha bu?
0: Naha ngan dibawa atina wungkul ieu teh? Mana dagingna anaking? Mana dagingna? Nah atina wungkul ieu teh.
1: Dayang Sumbi indungna sangkuriang heraneun lantaran biasa namah muntas moro teh teralengoh lain atina wungkul dibawa tapi dagingna oge sok dipanggul harita teh.
2: Aduh kumargi apanan ibu mung nyuhunkeun atina wungkulnya ku abdi teh daging sareng tulangna mah ku abdi teh henteu dibantun bu dikantunkeun wae di leuweung.
1: Temal sangkuriang tanes diasa-asa.
0: Nah gitu kasep. Dia lebar teuing. Apa misalnya oge dagingna tulangna dibawa ka dieu. Mun mencek, mun uncal, mun naon. Nah enak atina wungkul ieu teh.
2: Mun da pamunut ibu oge atina wungkul gitu. Nah atina wungkul di cana ka dieu bu.
0: Duh. Dia lebar ayeuna kasep. Dia lebar teuing. Pengkeun deui mah canak sang dagingna jeung tulangna sarajan ibu menta atina wungkul tetep dibawa sabada geuneurna kasep.
1: Ku kitu Dayang Sumbi beki kaget teu ngarati kana maksud sangkuriang. Eta Dayang Sumbi ngadenge omongan sangkuriang dina hate nak mimiti ngarasa was-was mimiti kahariwang nu tadi batatang deui. Perasaan hiji indung hiji wanita teu beunang di paling naon pangna dayang sumbi ngarasa was-was jeung hariwang jeung melang jeung sasebelakan bae. Aya alesanana nya eta geuning sang kuryang mawa atina wungkul jeung ati naon eta teh na ati maung ati sato lain ati uncal teu ngomongkeun teu ngajelaskeun katuluk-tuluk aya rasa anu hariwang teh memang aya anu teu katenyo aya keneh nu can datang. Sang kuryang rada ngegebeg teu nyana ibuna bakal nanya ka papanjangan tapi buru-buru nyumputkeun semu sarta dipijawabeun nah dages aya geus sayagi. Hate sang kuryang teteg deui ngan memeh ngajawab dayang sumbi. Tok deui nanya ka sang kuryang,
0: "Kasep sang kuryang,
1: kumaha Bu?
0: Ibu teh hariwang nu kasep geus datang mawa ati pesanan ibu. Tapi ibu teh naha can nenyo kitu mang? Nah ka mana ai si tumang? Apan tadi teh isuk-isuk init bareng jeung biasana sok balik bareng. Tapi naha? Nah ari ayeuna can temong. Kamana si tumang kasep? Kamana? Kamana? Kamana? Kamana si tumang?"
1: Soca dayang sumbi mencrong ka sang kuryang neuteup seukeut kabina-bina jika tembus kana rasa. Sorot soca ngandung pertanyaan anu daria melang jeung hariwang bisi si tumang kumaonam.
0: "Ibu, kumaha kasep? Kamana si tumang? Si tumang anjing anu teu setia ka urang, kamana si tumang?"
1: "Ibu, pangapunten. Tadi nalika nuju moro si tumang teh ngudag bagong, Bu."
0: "Ngudag bagong? Jadi menang bagong?"
1: "Muhun, Bu. Tapi si tumang teh lompat. Nah, tadi manting tiba baranting, Bu. Terus lompat dugi ka tebih, tebih pisan, Bu. Waktos abdi bade wangsul, si tumang teh waleh teu aya mulang, Bu. Diantosan lami teu aya wae. Nya kapaksa dikantunkeun. Ah, sawios satubulah dangke oge moal burung balik. Da anjing mah seukeut ameuna, Bu. Benten sareng jalmi, apal kana jalan mulang, apal kana ambe tapak dunungan. Da kitu, Bu." Ceuk sang kuryang nyaritana lancar teu aga eugeu dages meunang ngapalkeun manehna teh kumaha ngajawabna ka indungna. Padahal mah apal pan si tumang geus dipaehan ku manehanna nyaeta dipanah teh ya. Geus paeh di jero leuweung, malah atina oge dibawa ku manehanna ku sang kuryang. Dayang sumi ngahuleng ngaraga meneng beda rasa teu beunang dibebenyokeun rasana dayang sumi lain kadinya beda rasaan ieu pok naros deui.
0: "Sang kuryang, nah si tumang teu cilaka kasep?" "Ibu nanya, si tumang teu cilaka?"
1: "Aduh abdi teterang, Bu. Margi tadi teh lompat kana rungkun tebih pisan di rungkunna teh. Aduh nanging mugi-mugi sing salamat teh nyabunya. Duh sarta engal mulang deui si tumang." Ceuk sang kuryang mimiti hatena rempan. "Da ibuna kacida merhatikeunana ka si tumang, aya naon sabenerna?" "Si tumang teh nepi ka diperhatikeun pisan ku dayang sumbi." Dayang sumbi ngahuleng miraga meneng lantaran dihenteu-henteu oge si tumang teh salah sahiji anggota kulawarga anjeuna anu moal bisa diapilainkeun. Puguh atuh da ceuk carita oge si tumang teh anu ngalantarankeun anu jadi sabab lahirna sang kuryang. Lamun ceuk babasaan mah ceuk basa kasar mah si tumang teh bapana sang kuryang ti dayang sumbi. Dayang sumbi melang ka bina-bina, apan si tumang teh sasat pangasuh anu satia pangawal nu bela pati nu dipercaya ngajaga sang kuryang ti leutik nepi ka gede ayeuna tina sagala bahaya. Tapi bet ayeuna si tumang teu mulang, komo dayang sumbi mah kasidang melangna. Ade goreng oge sanajan sato eta teh geus nebarkeun binih ka asih ka diri manehna anu ngawujud jadi orok nyaeta sang kuryang. Ayeuna si tumang ditinggalkeun di leuweung manahna puguh melangka cida. Tapi lila-lila mah pok nyarita deui bari ngabeberaha teh sorangan dayang sumbi teh.
0: Duh, keun bae atuh ari kitu mah. Moga-moga bae ulah dilala teuing. Situ mang singgera datang. Eta ati geura bikeun ka bi Umi atuh kaditu, geura bikeun ka di pasar ka bi Umi.
2: Mangga Bu, mangga Bu. Sang Kuryang mikeun ati ka bi Umi. Ku bi Umi ditampanan terus dibawa ka dapur rek dipolahkeun. Sedengkeun Sang Kuryang kacai heula rek mandi harita teh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatna Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
4: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes hampang.
4: Alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
4: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua ya.
8: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
8: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
9: Amin, amin.
8: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Sang kuriang bebersih sarata nyimpenan pakarang moro kaya ninggonewa jeng jamparingna peso barati jeng koja disimpenan ku sang kuriang teh. Ari Dayang Sumi ngalangeng di lawang emutanana ngadadak kumalayang kanu teu puguh kanu ngeus-ngeus pangalaman manehanana jeng si Tumang oge mimiti asup ka jero leuweung niat rek tirakat jeng tatapa kalayang deui emutan Dayang Sumi teh ngalayang waktu manehna asup ka hiji alam alam padang poe panjang didinya manehna loba pabangihan loba anu kapangih dina alam pangimpian anak manehna harita atuh Dayang Sumi loba kamelang jeung hariwang tapi can wani mastikeun naon anu dipikamelang nu dipikahariwang kumanehna teh naon nu dipikamelang melang kasaha melang kanu ngeus-ngeus nganu jendre mah si Tumang can aya mulang keneh wae eta nu aya dina lamunan manehanana. Heran ieu tara-tarati sasari na ka mana atuh si Tumang teh Tumang pila kumake jeung papisah jeung dudungan maneh jeung anu dituturkeunana tamaehna teh sanajan sato oge iceus ka bina-bina jeung satia ka bina-bina Tumang kamana Tumang tapi moga-moga wae sing buru-buru balik Tumang balik deui ka dieu Tumang kuring asa melang ka anjeun Tumang ieu teh Tumang Tumang
1: kitu gerentos hatena bari teu weleh ngalieukan ka jalan susuganan si Tumang ngurunyung datang harita teh sanajan waktu geus nyedek ka peuting dekung si Tila ka ambe seungit samara seungit pasakan ati meleber ngahudangkeun rasa lapar estuning pikabitaeun seungitna meleber ka bawa angin puguh atuh ka Dayang Sumi mah anu tos beres tirakat. Bi Umi memang geus ahli dina urusan popolah mah sabab urut koki kapetengan Kangjeng Raja anu sok ngawula ka Kangjeng Raja pasakanana ngeunah ka bina-bina kapake ku salerea urang karaton. Bi Umi nyayagikeun sangu anu bodas ngeplak anu puleun ngebul keneh ditambah ku sambel ledok jeung lalab atah sor pasakan ati anu seungit melenghir ka bina-bina guranyih giringih istuning mata lapar nyapuguh beki lapar we Dayang Sumi teh sarta geus hayang gerak kop wae atuh teu lila seuleuneh Bi Umi nyampeurkeun pok nyarita daria
2: Nyai Ujang tuangan palantos hayogi ye
1: kitu pokna bari nunjuk kana kadaharan anu geus ngabarak harita teh.
2: Duh, nuhun Bi, hayu atuh Jang, urang dahar ngariung geura jeung ibu, datang teu hidup oge capek jeung lapar cikana mah.
1: Dayang Sumi nganyak dahar ka anakna sang kuriang anu geus bersih tos wani.
3: Oh, mangga Bu, mangga Bu, mangga.
1: Terus diukna pindah, brak dalahar ngariung tiluan antara Dayang Sumi sang kuriang jeung Bi Umi. Dayang Sumbi nyaan laparna teh lantaran dihareupeunana nu dicipta-cipta ti kamari aya dahareun nyampak di dinya. Ayeuna eta dahareun teh geus aya hareupeunana tur tadi pasak nangeunah ka bina-bina katulug-tulug tos tirakat atuh anyeuna teh tos puasa nyapuguh mani ponyo dahar ngalimet bangun nikmat nakeranan. Ari Bi Umi teuing kunaon deh teu wani nyoro kana pasakan ati mah. Bi Umi mah kitu we daharna teh sangu haneut ditambah sambal ladok katut lalab atah ditambah ku beuleum koneng temen sang kuriang nya kitu keneh teu wanieun ngadahar pasakan ati.
2: Asa nikmat ati teh Jang nikmat pisan ieu teh. Duh, nuhun katarima ku ibu ya duh karek ayeuna ieu manggih ati uncal anu sakia nikmatna, asa beda jeung ati-ati uncal saancan ayeuna. Ujang ieu teh kasep.
0: Saudayang Sumbi bari am ngahuap deui. Ari sang kuriang tenemalan ukur ngareret meusan luk tungkul deui bari nyapek. Di umi mah komo teu loba omong tekung si Lila pok deui Dayang Sumbi.
2: Ujang, nah teh hayang ngasaan ieu teh kana ati apa ngeunah kopta loba ieu atuh. Ku ibu mah moal beak ngeunah gerasok-gerasok. Sok cobaan atuh kadinya.
0: Bari ngeserkeun wadah ati ka hareupeun sang kuriang. Ibu, abdi mah bade nada ieu we bu lah. Pasakan sanesna bu, sawios lah. Ati mah kanggo ibu, margi eta ati teh ngahaja ku abdi dibantun kanggo nyugemakeun manah ibu. Apan terang, ibu teh name gugah tirakat, name beres tirakat bu. Ayeuna nampi pesenan nyaeta ati, ati uncal mang anyangakeun kanggo ibu. Kitu jawab sang kuriang sopan jeung daria ari nyarita nama siga nu nya. Tapi dina hate sang kuriang seuri ngagagak lantaran nu dibikeun ka indungna teh ati anjing lain ati uncal, nyaeta ati Situ Mang Tea. Memang sang kuriang sanajan leutik keneh kasebut pamuda keneh geus aya rasa, aya rasa anu jahatna geus hasil ngabobodo indungna. Kitu sipat sang kuriang, aya rasa anu tukang wabodo, terus tukang bohong, terus omega asa sombong, asa menang sorangan, eta sifat sang kuriang goreng nate. Ibu, ibu, ibu, ibu. Nah, bodoh kebina-binanya, dia bisa ngarasakeun antara anti uncal jeung ati bagong, ati Citumang, ati anjing. Duh, meni cerbak-cerbak gitu ya, ibu, aduh, meni nyerbak gitu. Padahal mah eta teh ati Situmang dipaehan ku aing, da keuheul atuh da. Bayangkeun atuh, kuring sabek-bekeun eta ngacepret-cepretan tah, meunang si Bagong. Nah, Situmang ngahalangan ngagokan. Aduh, kakara aing mah tuh, matak ah. Dipaehan ku aing sakalian, ati Situmang lain ati uncal tamu.
4: Kitu sang kuriang dina jero hate nama ngagak-agak seuri kabina-bina. Ari Dayang Sumbi teu seueur saur, terus tuang maningali med, nya akhirna tuangna lekasan. Piring-piring kotor diberesan ku Bi Umi dipindahkeun ka dapur. Dayang Sumbi diuk teu jauh tina lawang, emok bari memeres seureuh. Bi Umi mereskeun ulu taruang. Ari sang kuriang sila payuneun Dayang Sumbi manok bangun anu ajrih. Keur kitu teh Dayang Sumbi inget deui ka Situmang, ret kaburuan, ret ka palbah jalana anu kaleuweung nu biasa disorang ku sang kuriang jeung Situmang. Tapi can moal-moal keneh wae. Pok nyarita bangun hariwang harita teh.
2: Nah ari Situmang can datang wae ieu teh jang. Aduh, ka mana mudak bagongna Ujang ieu teh? Bet asal lila teuing. Asal lila teuing aduh mudak bagongna ieu teh. Gewayah ke ngesputing cana tangkeneh wae eta anjing datu. Duh Situmang kita kumaha tuh jang.
0: Dayang Sumbi ngareret kasang kuriang. Nu ditanya cengkat cong jemah, ayeuna kakara buleud hatena. Yen rek terus terang lantaran moal aya guna na terus-terusan ngabohong. Pok ngajawab karentanes.
3: Punten ibu, punten ibu, saresna.
2: Naon jang, teh ngomong naon jang.
3: Pangapunten pisan ibu, saresna mah.
2: Nya sabenerna kumaha ieu teh?
0: Teu kebat, kabur ditempas ku Dayang Sumbi anu heraneun.
2: Naon, naon usanyana Ujang, naon, naon. Buru-buru caritakeun ka ibu.
3: Saresna mah Situmang teh.
2: Ya Situmang kumaha? Situmang teh kumaha? Situmang ieu teh, Situmang teh. Kumaha ieu teh?
3: Saresna mah Situmang teh teu ngudag bagong, Bu.
0: Cenghok kepeg.
4: Dayang Suminga cenghok soca na mencrong ke Sang Kuryang. Bangun anu kuciwa sarat tangan hanaha. Sang Kuryang tungkul deui geus bisa neguh kana manah ibu na anu tangtu bakal pendu ka manabina.
2: Naon? Naon Sang Kuryang? Naon? Dadengan teh si Tumang teu udah bagong. Jadi ka mana anu sabenerna? Ka mana? Ka mana? Pok, jawab. Jawab. Nambet teu minu balik. Ka mana si Tumang?
4: Dayang Sumbi mureleng ka putra na jajantung na ratu manahna pating saleblak harita teh. Bagi ngageder jajantung Dayang Sumbi harita. Ibu.
2: Naon? Naon?
3: Hapunten anu kasuhun ibu.
2: Hampura kumaha?
3: Hapunten anu kasuhun. Sararas nama kieu lalakona teh.
2: Nya kumaha? Kumaha?
3: Jadi waktos abdi moro uncal leuweung teh ngadadak suwung ibu. Eueuh sato anu ngulampreng hiji-hiji acan. Abdi teh teu menakan uncal hiji-hiji acan, Bu. Meulih mah sato sejen ge duka kamarana. Aduh ka jempling. Duh ka jempling Bu mata keung. Aduh.
2: Terus kumaha caterusna? Caterusna kumaha ieu teh?
3: Duh. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu.
2: Naon Sang Kuryang? Ibu-ibuan. Simpen nyarita na ieu teh. Hmm? Teruskeun. Teruskeun ieu teh, teruskeun kumaha ieu teh? Manakona?
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
7: Citamiang.
6: Citamiang ya minya.
7: Ya.
6: Citamiang teh desa mana?
7: Desa Waluran.
6: Desa Waluran ya minya.
7: Desa.
6: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
7: Iya.
6: Gaduh panyawate teh sabaraha lami Umi teh?
7: 8 sasi. Nampenteran sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
6: Oh, ngawartosan.
7: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
6: Laras-laras. Gitu. Panyawate teh kamari teh naon teh?
7: Lambung.
6: Lambung sareng
7: rematik ieu
6: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
7: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
6: ya, ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Teras teras. Oh, pami rematik mah?
7: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
6: Dorong kujutan pangintenya.
7: Iya. Tadi asa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang teki.
6: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita sarapan sasi.
7: Ah iya tak malah aminya sarapan sasi.
6: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
7: raos weh
6: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dintennya setu ayah cenanya
7: iya
6: lengi cenanya kan babu cenanya
7: iya sama anak meni edat ke raos teya
6: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tunggu
7: kan tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh rayap kan iya teh singkarenyun
6: mohon mohon
7: asa digerihan iya teh asa cocogan gitu
6: teras dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
7: alhamdulillah ya nate
6: sabara kali saya dinten ngeliat ya
7: tata tilu kali kemeri mah kasuk iya tata ayo namanya tata semeningan
6: alhamdulillah mohon sabara tetes ngeliat ya kemeri
7: tilu genep tetes gini sedinten ya sekali ngeliat
6: genep tetes
7: tetes
6: tilu kali pangintennya
7: iya
6: tilu kali
7: tilu kali
6: oh berarti
7: mohon mohon sare
6: berarti 18 tetes ya sedinten
7: anjing anjing gitu
6: mohon mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya
7: amin
6: mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kos rekan wae.
10: Cemuhun,
9: meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
10: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nunghalang gitu teh, naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
9: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Tah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
10: Tetes mata naon, iya tes cek.
9: Tetes mata, tes ma, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin apa.

0: 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga.

0: Ibu.
1: Naon sakuriang? Ibu-ibuan. Simpen nyari tanah ieu teh. Hmm? Teruskeun ieu teh. Kumaha ieu teh? Manakona? Teruskeun. Kumaha lakona sangkuriang? Jelaskeun ka ibu sok ayeuna buru-buru.
0: Duh. Stres nek kieu ibu.
1: Nya kumaha? Lain stresna wae di atuh tuh. Hmm?
0: Di hiji tempat sarta kaayaan teh tosonten.
1: Nya, terus?
0: Abdi menekan Bagong, Bu.
1: Terus kumaha Bagong teh?
0: Nya ku abdi kaemut. Rupina mah senajan teu uncal da memang daya pisan uncal.
1: Nya, ibu ge apal tawuh sasatuan anu sejen. Bagong kumaha Bagong?
0: Nya rupina Bagong oge teu naon. Ari uncal eueuh mah tak kitu ibu. Dapan atina mah sarua bae. Kitu nu kaemut ku abdi teh.
1: Jadi anu menang tadi Bagong.
0: Sanes, Bu.
1: Nya terus atuh kumaha? Terus kumaha? Saterusna kumaha sangkuriang?
2: Dayang Sumi panasaran jajantuna ratu tutunggulan harita teh.
0: Nya hiji-hijina satu anu kepenak di leuweung teh tiwal ti sakadang Bagong.
1: Nya terus?
0: Nya terus abdi teh nitah ka si Tumang supaya si Tumang teh ngudag eta Bagong, Bu.
1: Terus kumaha benang diudag Bagongna?
0: Aduh, numawi abdi teh heran ka si Tumang. Heran ka bina-bina, Ibu. Si Tumang teh ngalon ngahunted bae, ngarontok Bagong, ngudag Bagong. Batan ngudag Bagong mah kalakah meulit kana bitis abdi, Bu. Terus ungas ingus ngagabugan bitis abdi, Bu. Malah basa abdi bari mentangkeun panah kana hulu Bagong. Eta suku abdi ditubruk ku si Tumang jiga nu ulah, Bu. Heran kacida si Tumang.
1: Akhirnya kumaha benang Bagong teh ku jamparing?
0: Aduh, numawi jamparing temeng para cina sangsaran. Tadi teu kenging Bagong teh ku jamparing teh. Akhirna jamparing teh kalakan nancep kana lemah tukangan eta Bagong. Tah kumaha kitu Bagong teh kabur kana rungkun, Bu. Teka menak deui.
1: Terus ku sangkuriang diudag Bagong.
0: Nyalajeng abdi teh keukeul meupeus ka yang kasih Tumang. Tapi percuma sancan abdi ngudag Bagong mah. Teras abdi teh nguber eta Bagong. Diudag ka ditu ka dieu.
1: Benang teu.
0: Numawi. Aduh. Abdi ngudag ka kaler. Bagong tapak langka kidul. Abdi ngudag ka kulon. Bagong tapak na ka wetan. Bulak balik di tengah leuweung, Bu. Aduh, capek abdi teh sabaraha jam.

0: Terus kumaha?
1: Ya, akhirnya cekap pernah kue.
0: Sagus gitu kumaha tuh.
2: Dayang Sumit begitu sabar hari tadi hayang ngadenge. Yen ati teh ati naon eta teh? Nah, ati uncal, ati bagong atau ati anjing?
1: Abi teh capek, Bu. Parantos morok sapoe jeput. Henteu bebeunangan. Sabab nu diboro na oge henteu aya. Kari-kari aya bagong hiji oge teu beunang. Eta gara-gara kalakuan si Tumang, Bu.
0: Terusnya aku makan si Tumang.
1: Ya abi teh jadi amek keheul ka bina-bina ka si Tumang, Bu. Ya akhirna mah abdi teh nyabut di jam paling hiji, Bu. Di lempeng, di keceng,
0: di kumaha sang kuriang.
2: Sang kuriang bangun asa-asa teu kebaca carita na nyapu budayang Sumi beki rewas beki panasaran.
0: Tuluy kumaha sang kuriang, kumaha sang kuriang, kumaha kumaha kumaha kumaha.
1: Jenten da bagong teh nyumput kana bala kana rungkun sanes bagong anu dipanah ku abdi teh nenging.
0: Teruskeun kumaha tuluyna, naon anu dipanah teh ku hidep teh naon?
2: Dayang Sumbi beki kaget socakna mencrong ka sang kuriang. Ari sang kuriang teu buru-buru ngajawab kalah alangah elenge. Perasaan anak teu palaruguh sakapeung sieun sakapeung sok hayang seuri sakapeung jiga nu hayang ngaledek ka indungna teh lantaran indungna geus beunang dibabodo ku manehna. Yen eta teh lain ati bagong lain ati uncal tapi ati si Tumang.
0: Nya kumaha? Lain seserian si Tumang maneh mah tuh. Kumaha itu sang kuriang kumaha? Kumaha?
1: Nya akhirna mah abdi teh
0: nya kumaha?
2: Bok sang kuriang nyarita deui tapi kalah kamalikna nya ka indungna.
1: Ibu,
0: naon?
1: Apa ati nu dituang tadi teh raos sanes? Apa saur ibu oge nami ayeuna menak ati uncal anu istimewa raosna? Nikmatna saur ibu.
2: Kitu cek sang kuriang beki matak tengar tipikeun Dayang Sumbi asa diledek atuh.
0: Ngomong naon hidep teh? Ngomong naon bieu? Ngomong naon bieu teh? Ngomong naon sang kuriang bieu teh? Nah ditanya ku indung teh kalah malik nanya. Naon maksud hidep naon? Naon maksud hidep? Asa tekar kitu ieu teh?
1: Bu, nu dituang ku ibu tadi teh sanes ati uncal.
0: Nyati naon atuh ha? Ati naon? Jawab. Teu paraduguh teuing hirup teh.
2: Dayang Sumbi beki rewas pikirna tengar ti panon molotot ka anakna.
1: Apan nya eta pisan ati sato anu salami ieu dicataruskeun ku ibu ayeuna.
0: Jadi nu didahar ku ibu teh ati si Tumang.
1: Sumuhun ibu.
2: Dayang Sumbi ngarenyak bakat kuruas dijar meneng-meneng sajongjongan mah ngahuleng balik ke kerot amek ngutai papadana rarai Dayang Sumbi jadi keneuk soca molotot ngemangwera istuning amek kamina-bina.
0: Naon sang kuriang mane teh teh salah ngomong ye teh. Teu salah ngomong sia teh. Hah?
2: Kitu saur Dayang Sumbi. Sabab asa dina pangimpian teu pati percaya kana omongan sang kuriang nu jadi anakna. Ari sang kuriang tetep tenang. Da disangkana mah moal matakna naon. Pira kadar oge ngadahar ati anjing. Taya bedana jeung ati uncal. Malah leuwih ngeunah ceuk perasaan sang kuriang.
1: Lalausan abdi henteu lepat abdi mah. Kitu pisan eta teh.
0: Aduh, sang kuriang. Nah, sia teh. Kumaha ni maehan si Tumang? Jeung kumaha ni nita ngadahar atina ka kami? Kurang ajar sia. Dasar anak pangkawara.

Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-34 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Tapi keraton negara karang kensana Sang Nalendra bibisik Prabu Gundayitma Permagantian Patih Kalamaya Oge Senapati Ngalaga Sami tungkul kamari kelutat Cuman narimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra Buat tekuan kesan Nalendra sakti mandra guna pun julia papa Pangan nikah sentak senor Watek wantos tutas Dening katimulan kagagahan kasakian Menirah tangan dika Mekaten pengandikan ibu Kadang ini sunrayi Patih Kalamaya lan Senopati anu payusti piagul kalayan dipirius ku akang yap kadieu kakareup diukna rayi abdi akang.
1: Daulah. Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalan nyuksi mangaturakeun sima bukti ku nyepan jenengan.
0: Ya ditarima Patih Pujastuti sampean eh.
1: Kalayan aya pikeresan naon pura paduka keresan di malam.
0: Tunggu ye. Senopati kahari kemari hai
2: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkan semua bukti ku unyuk panjenengan
0: ya. Ditarima Senopati
2: Jomohonohonohon Kali nanti kita tunjuk semangat, kita hanya pikir saya naon paduka.
0: Senopati lan pati.
1: Baulah.
0: Purwa diaturan lagi sa perkara kula ngahaturkeun sono.
1: Nuhun paduka, nuhun.
2: Nuhun Gusti, dipika sono kene gini. Una.
0: Kadua nanti kita. Kula teh aya maksud anu tangtu. Saperkara dua perkara.
2: Ari saperkarana kaula teh meunang beja yen ieu kaayaan nagara katarajang panyakit giring sore paeh isuk jalma-jalma anu aya di nagara.
0: Loba anu korban kitu kaayaanna nagara kudu kumaha karai. Hiji negara kayana serupa kieu kaduana atunaha ieu hate. Campur aduk ieu hate mikiran negara jeung mikiran kula hayang kawin.
3: Rupi-rupi
0: kaula teh sabenerna keur katarik ka taji ka pati-pati ku hiji istri. Pujastuti akan api endang Pujastuti putra anak panita Pujasarwa

0: Patih lan Senapati sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dikakawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Paduka. Bawiyos abdi Gusti. Paralun maklum anu kasuh nu ninggalihan di pamrih hapunten anu ditendang. Hasil panalungtikan para ahli memang teu aya anu betus kedah kunaon sareng kedah kumaha cara sangkatan tosanana pikeun ngungkulan ieu panyakit anu sumebar di nagara. Nanging paduka, ieu pun adi pun Senopati aya waratus anu matapi kabingaheun paduka.
2: Ya. Coba minta supaya kahareup mana Senopati.
3: Asyawiyos paduka di dia gempur abdi ai dicaket-caket teuing nalendra teh sok gempur jisim abdi mah. Mun sok ieu sagala dicabak.
4: Garogi
3: komo anjing hareupan ka bogoh mah. Kadang-kadang dikocok tiga dodol.
2: Kahareup maneh.
3: Mun paduka.
4: Dicengukeun juga wajib.
3: Cicing saya mocong nyewo-nyewo wae dadi.
2: Tong arewok ah.
3: Sadaya-daya. Deket-deket anak talus abdi bade nguningakeun. Abdi teh menak wartos tinu beunang dipercaya sanes tinu lian malihan anu sok sakulah sakolih di ieu karaton paduka. Nyaeta bapak togog lurah teu mantri. Parantos nguningakeun yeun ieu nagara bakal tiasa hindar tina naon rupaha ancaman panyakit. Tapi nyaeta di alun-alun nagara teh kedah ngaruang sirah jelema anu ti pangkatna teh raja.
4: Iya.
2: Kumaha?
1: Jelas.
3: Ceuk eta ukun.
4: Tabib.
3: Ceuk Abib.
4: Ahli ramal.
3: Tiasa ieu panyakit leungit wabah ilang teh ku ayana di alun-alun nagara ieu karang kencana teh kedah ngaruang sirah jelema anu gelarna Batara aika kasihna teh Batara Kresna urang nagara Jenggala Manik.

aya bagja nu taya papanana senopati. Syukur bagja kumbayangan kula menang beja. Jengnya penyakit bakal lengit wabah bakal ilang tapi kur ditunggalan kusirah dapat tarak kresna urang jengara mani. Malahan kaulah dek pakaulan mua kululian di tiangan anak lintang tiku kaulah sorangan. Dedeh kresna jika na waktu iya maneh bakal putus riwayat.

0: kurbak jah kumbayangan mana beda si Sitogop.
1: Sumuhun Gusti.
2: Malihan Chef 300.000 abdi nyogok nagi ka Sitogop.
0: Digantian ku kula.
2: Nuhun paduka cantik Komar.
1: Komar mana?
2: Komar bodor teh nu beke gini. Iya. Anu jangkungna teh 2 cm setengah. Nuhun paduka, nuhun paduka.
3: Leutik awak gede jasa.
2: Iya, leutik awak gede jasa. Kurang paneglang teh. Ibu nama. Bapakna ti Cirebon.
3: Babar di mana?
2: Lamun ninina ti Teuleum. Iya.
0: Patih.
1: Teuleum. Paduka.
0: Dina lebadi kula dek ini maehan Kresna dek netek beungna si Kresna tapi syarat anu mutlak keur maneh sarerea ya?
1: Pangnyokot keneh ta awewe anu aya di pasantren Tutugan Gunung Parasu putrana Panita Pujasarwa
0: ari ngaranna teh Dewi Pujastuti. Pati-pati kula balik ka dieu mah wah sirah Kresna kaula teh hayang langsung oleng panganten komo bari jeung kaula teh hayang langsung bulan madu. Hee kitu kuray.
1: Ginanya batur mah geus usaha teh langsung bulan madu.
2: Ari aing ngabalik usaha teh datang ka imah teh bulan alaeun. Timbalan paduka sae.
0: Kula dek ini pati siapkan ewala dia balan penta kasih Pujasarwa pimitohan. He penta eta Pujastuti supaya bisa kabawa kumane kadie tebenang di penta paksa cing bisa kabawa.
1: Timbalan paduka amit kondur paduka rampung tahu tetas pangandika kiadi
2: bulan
1: kurang ini
2: sae sae abdi Gusti badai nyawasan pancen nalendra hunyuk sumangaha amit
1: amit paduka
0: iya adap.

bangulus lampahipun Prabu Gunayitma ngawang-ngawang maksad ngajug-jug ka nagara Dwarawati ancamanana mastaka Prabu Batara Kresna anu bakal jadi tunggal di nagara Karangkensana anu nuju ka Tarajang Panyakit ogi utusanana Pati Kalamaya oge Senopati oge Sedanten ulah di balantam tambang ngalit ngingkinga balalit kumat-kumat nyatang pinang matu alas mancing alas ngajug-jug kapas santren tutugan Gunung Parasu tuna lampah eta kacarios di satengahing marga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna upami ngaraos kesanga mahjumantara lajeng turun ka bumi aprak-aprakan rungkun diapruk nubala diaprak itu kayana wih Prabu Batara Kresna tesasat nuju milarian Arjuna panengah panawa anu teu aya ti amarta nyuk-nyuk suku gunung mapai luang anu jungkrang nangtik pasir lungkawing nyate akar ngeming jangkar metu alas mancing alas bari disaranganku jeritna batin muntang-muntang kanu kagungan merdih kana asihna Gusti supados Arjuna panengah panawa tiasa inggal kapernah halo mampa panengah panawa yayi nah di mana tuh yi asa nogen sang hirup soko mau upa mengudagkan kana kanyataan paripaos akang jeung rayi parantos ngawangun lorok-loroning tunggal leuh upama geni lan hurupe leuh upama kembang lan sarita geni na Kresna hurupe pranyata Arjuna kembange Narayana sarina Dananjaya di mana atuh.

0: Sani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangka kai anu liuh dauna.
1: Acung ngarereukeun tina kasape lumampahna.
0: Bari ngarasakeun hiliwirna angin gunung anu nyecep tiis.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke banyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam-renyam panas.
3: Mohon, teras.
4: Teras. Napas nyesap.
3: Oh, napasnya sesaknya,
4: iya. Mohon.
3: Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun,
4: dua mohon.
3: Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
4: Hilang, benjolan hilang.
3: Terus ayah yang namanya?
4: Ayah,
3: mohon.
4: Panas-panas tuh ayah.
3: Sesak napas tuh ayah aku mah?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Tuh ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya kumah hari tak pak?
4: Sagala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
3: kontu. Mohon. Sabar alami ya
4: tepak? Seur weh sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya sadinten.
3: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
4: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu.
4: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak. Iya,
8: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh, usia
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya.
8: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081380686860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Prabu Batara Kresna ngahulang ngaraga meneng lohok mangkadu bari ngemutan ka ingkang Rayi Arjuna panengah Pandawa nu teu aya. Kadanging Sun Yayi Arjuna panengahing Pandawa, memang anjing teh geus teu bisa ditolak deui dulur akang oge akang geus ngawangun loro-loroning tunggal. Tapi kunaon atuh ayeuna teu aya akang asa nogencang Yayi.
1: Teu wasah kana paangang.
0: Sasat hirup teu wasah kudu paangang akang jeung Rayi. Mudah-mudahan we tiasa kapernah ku akang dina waktu anu caket ieu. Barang Sang Nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna kiliwirna angin bari ngalamun, sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing geganah wiati pranyata Prabu Gonayit masaking nagara kang kesang.

0: panganten eh hayang dihibur eku grup Komar. Iya. Wadai hiji-hiji nanu bisa ngahibur kana hate kula. Di mana hayang seuri eta pelawak kokota ai Komar. Hai, lain ku korma eta pi Komar.
1: Kawan.
2: Anah bulah mana ieu nagara Dwarawati.
0: Anu ngaran Batara Kresna aing teu sudi lamun di dunya ieu aya jalma anu boga gelar Batara. Sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula. Heeh, ceuk basa legeg mah saingan berat yeuh. Iya. Ngomong kula luar tina tetekon. Keken bae yurikna geus di akhirat. Barang I Prabu Gundayit mak ningali kahanap aya anu ngaburi nyai kana socana hiji cahaya ti handap. Si horeng ieu teh berlian anu diange ku Batara Kresna anu kasorot ku panonpoe malik kaluhur cahaya na katingali ku Gundayit mak. Ayo. Boa-boa itu di handap aya merah dalima. Tapi milikeun kula. Sugan wae ceuk meja cenah lamun emibana eta merah dalima. Kula bakal leuwih nanjung hirup. Cenah mah lamun asli merah dalima diancomkeun kana cai eta cai bakal beureum. Tapi dah kaulah masyarakat jancanya ke eta parek merah dalima tapi beungeut kula geus beureum ti heula. Atuh sugan wae lamun kaulah ngambilin eta merah dalima beungeut kaulah leuwih beureum.

0: sabalikna anu leuwih teh la kaula nanya atuh anyeun anu kudu ngajawab. Sa. Ya. Ngaran kula gornayit mah eh. Sugan kaula gogorolongan. Jelema hideung caketeu ngabodor hareupeun komar.
1: Nyari pisan.
0: Ngalalebar maneh sarua jeung dagang kulkas. Ngaran kula gornayit mah kaula raja gagah ti nagara Karang Kencana. Oh, gornayit mah. Nah, aya raja apruk-aprukan kieu. Ya. Raja oge ieu mah loba pangabutuh. Iya, kula raja loba tutupeun sabab kula dilebur tutup lubang gali loba.
1: Raja mana?
0: Saha ajeun? Bisi anjeun teu apa ngarang kaula teh Batara Kresna. Saha ngaran kula Batara Kresna? Iya. Kresna mana maneh hay? Kaula ti nagara Dwarawati, kaula teh salaku raja di nagara Dwarawati. Prabu Gornayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna. Bengah nu taya papadana.

0: Kula luntati negara emerlukan anjen kresna.
1: Sebab di negara kaula teh keur katarajang panyakit rayatna gering sore paeh isuk. Gering isuk paeh sore rupa-rupa panyakit muntab.

abong kena letah tetulangan biwir tedi wengku. Abong kena wujudiu awak buta diri terahing reseksi ngomong sakat cumplang sakat sampre. Sakara pingsun ngomong teh. Ya. Eta panon petet dipake amak muni buburi lengan. Eta jiga banar sapatu. Heh, jiga serip. Kabina-bina. Ya. Terus natong poprotot. Mane melotot dianggap lucu ku kaula. Mane eta tamulak cangkeng legek mane dianggap cucu ku kaula. Lucu dianggap nong-nong. Abong dedem. Kada dibikin apa mua eta silah mane Kresna. Gondayit ba. Iya pula. Lamun nya maneh lalaki langit atawa lalaki anu pindah ku pangarti, lalaki anu pindah ku ilmu jemar ku panalar, lalaki langit totosan bujar ku coba-coba urang pada kau begalan pati abduk telu ampar tiga urang padanya kalau sabuk bilang tatu. Ya hai Kresna, apapun wani marang aku bangsa. Orang wani dening apa kulanang kue lamang. Maju aku lanjut. Bangsat.

0: Rayi Arjuna Panengah Panawa Boa Sanasib Jeng Akang Rayi Akang Sasakti Penta Beheng Bakal Dibawa Sirah Akang Bakal Dijentuma Di Nagara Karangken Sana Boa Sanasib Ngan Bisa Jadi Hilapan Riwe Jeng Akang Tapi Parandenek Itu Akang Sacana Sumerah Ka eta sipeuna hikmah da puguh can rumah saeleh. Ieu cakra anu bakal bisa putus ini. Ladenan bangsa.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namite?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Mohon.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana teh bisa disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: ieu teh. Majeng
3: kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Radio Vis FM.
5: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

Iye Brutna Iye Cakraudaksana teu kanyoan ku Iye Prabu Gonayit manyaho-nyaho mungsat getih tina tikoro ngabebengkang di alas pringgandingan salatumi balema.

eta kening teh sapira maneh teh? Gun nayit mah? Boga awak masih kene hipu wani eta kumelenang bari jeung dek ngalan nyawa kaula. Bangsat. Noh, rayi Arjuna buahku ieu rayi dirogahala. Palang siang. Ieu cakra nu sakieu nyecep kana ti corona. Nya. Teu sapira. Nanging Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget ningali getih anu parantos ngalukrah dina taneuh maju nyampeurkeun awakna lami-lami. Dagingna limpu deui malihan ieu Prabu Gonayit Pajangira tani. Kresna sabaru kula meredek terus moda arek Kresna coba-coba dina waktu ayeuna Kresna hayang nyaho kaluarkeun deui ilmu panemu jampe lan pamake si aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah.

0: pinasti kersa yang tumampara kapihelaan ieu kresna diteungeul ku aji pancasona anu dipibanda ku gondayit mah. Aduh gondayit mah ampun kaula
1: iya. Akhir pun.

kiosan kana cangkeng, kana bujur, kana cung-curung-cung. Kana puluk jeng saja badan lo josan tekuat pareri. Pareri. Ampun. Dewa. Tulungan kula dewa.

0: dewa.
1: Ningali kitu watir nya mah.
0: Nah, atuh lain tulungan aing watir mah aing.
1: Ningali ngarangkungina.
0: Tumah.
2: Ning dedeng teh panyarita.
3: Saperap telepon. Raden Gatotkaca anu kumulayang digagana wiati sumuruk di Megawilu ngancik di sajabaning langit anu nampi pancen ti Prabu Yudhistira nyata pikeun milarian Arjuna panengah Pandawa anu teu aya ati nagara lumampah di satengahing geuntan.

Pada tumaranganam.

Paman Arjuna, luput naun negara Wilmu kini yang jadi bodas dada antel karena bumi buluan belut jang-jangan orai. Putra Gatut kaca mawa kawangsul karena gara. Sungguh pamit Paman Arjuna tajan kapan aku Putra Gatut kaca paman. Sana jan di mana baik, ayah dina lak-lakan naga Gatut kaca bakal milarianan.

0: di pedolan ieu ari-ari ku Raden Gatot Kaca kalayan dipangku ieu Gondayit mah dicanak ka handap. Gatot Kaca oge ngajenghok barang digejligkeun kana taneuh ngadak-ngadak ieu tatuna sadayana istuning cager anu taya papadan teu aya tilas-tilas.
1: Aya kitu.
0: Semah kapihatur kahunyuk pangarsa dewa.
2: Sebenerna pengawa kaula teh lain dewa.
0: Sanes dewa
2: lain.
0: Teu mungkin da pugu ieu yakin anjeun tiasa ngamah jumantara.
2: Lain dewa wae anu bisa ngapung gigining papatong bisa ngan lain dewa.
0: Ya. Laras, laras, laras, ayo kita teh mah, laras. Jadi,
2: kaula manusia.
0: Oh, manusia nuhun sabara sabara taun yuswa?
2: Dihanap kene kaula.
0: Apakah di aku anak atau napi adik ku kaula? Nganuhunkeun kana jasa sampean satria dupi kakasih saha?
2: Ngaran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
2: Iya.
0: Sae eta nami saha nu masih nami?
2: Entu mah kejeung danya ngaran hadinya.
1: Sae.
0: Rupina eta ngaranna tina hanacaraka?
2: Eta mah urusan kaula.
1: Dina magambat tangan.
2: Ari anjeun saha?
0: Kula ngaran ngenalkeun ayi kaula teh Gondayit mah.
2: Gondayit mah.
0: Leres.
2: Urang mana?
0: Kula ti nagara Karang Kencana.
2: Karang Kencana.
0: Leres.
2: Karang Kencana teh.
0: Ya nagara kajinan.
2: Jadi anjeun bangsa jin.
0: Kula bangsa jin.
2: Naon anu jadi marga antara anjin panganyelap dina aul cucuk bejeung kabeungkeut ku areuy.
0: Kula kabawa angin kabeungkeut ku areuy-areuy anu teu mana kula ragrag dina aing nyelap dina eta haur cucuk.
1: Nyelap kaayem.
2: Nyelap dina haur nongnong aya naon?
0: Haur cucuk.
2: Oh, haur cucuk. Dina haur cucuk. Jadi anjin teh kabawa angin.
0: Ya,
2: aing mitina kabawa angin naon atuh?
0: Hai kaula teh okoh begalan pati jeung hiji jelema.
2: Hiji jelema.
0: Iya.
2: Hai kitu.
0: Iya. Eta jelema ngaranna Batara Kresna.
2: Kresna mana?
0: Ae Batara Kresna urang nagara Dwarawati.
2: Naon sababna anjeun gelut jeung eta jelema?
1: Tepira.
0: Tepira kaula teh rek menta sirahna.
2: Rek menta sirahna.
0: Tepino.
2: Sirah naon?
0: Sirah Kresna.
2: Edon. Nakeur naon?
0: Kula boga nagara keur katarajang panyakit kudu ditumalan ceuk hiji kolot, kudu ditumalan ku sirahna Kresna anu boga gelar Batara.
2: Oduh, ieu teh geuning musuh ku Batara. Kaula yakin ieu dosa. Musuh kolot diturungan ku kaula.
0: Ari ajeun wawuh jeung Kresna?
2: Lain wawuh deui eta teh ua. Kaula ka Batara Kresna teh ua.
0: Oh jadi ajeun dulur?
2: Ora kapindo gawe.
0: Ya kabeneran lamun ajeun dulur pernah ua. Keun karumasaan kumaha engke cingpang neuteukeun ku ajeun sugan beunang sirahna bawa ka dieu dibeuli ku kaula aca.
1: Pindah ka bapa maraya. Pindah sirahnya.
2: Ngomong kamana karep abong leta teh tulangan bibir teh diweungku dibebekeun bibir teh ku aing edan
0: kalau molotot maneh ca
2: ulian lintang ti ku kaula dina waktu ayeuna bakal digebuskeun di kalaur cucuk dibeungkeut isya.
0: Kurang ngajar Gatot Kaca naon ditarasa teh
2: kurang ngajar.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang sarang nama itu mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
2: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
2: Tos saeb sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos.
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
1: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh.
2: Mohon.
1: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh
2: ento sehat
1: darah sehatnya
2: pas
1: lungsur
2: kantun rematikna salit
1: cara radang pinggulnya
2: radang pinggulna mun
1: mohon mun eta teh namanya sabotolnya
2: mohon
1: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
2: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
1: sabaraha kali sadin teu ngaleut
2: 3 kali
1: sabaraha tetes teh
2: genep tetes
1: berarti anjing
2: siang sareng wengi
1: wengi bae di bobonya
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pisan ku harianeun. Eh?
1: Saha-saha nu nulungan anjeun tong boro manusa sanajan dewa dia ku musuh ku kaula.
0: Eh, caca-caca tong ini caca kali ya
1: sareng-sareng cak modar sia.
0: Cak, tong sok kitu tulungan, cak.
1: Aing lain aca.
2: Lain aca.
0: Piraku kudu suweb.
1: Edan sia. Gatot Kaca ngaran kaula.
0: Eh, nya cak. Eta cate nene.
2: Singkatna.
3: Jodohna mah uce.
0: Cing tulung uce ae aca.
1: Moal bisa.
0: Ca. Tong ditungkup sungut kula aca.
1: Atuh dah asa make nyebut aca.
0: Piraku kudu uci.
1: Coba ngeureuyan sia ka kaula.
2: Ongkoh minta tulung mun ngelehas.
1: Ongkoh minta tulung tapi mung eleh. Kalau ngomong-ngomong mung eleh. Bina-bina.
0: Wah. Aca tong ditungkup. Hampun ca. Aduh.
2: Ngap.
0: Tong ditonyok tong dijejek ca.
1: Aini init.
0: Ca ulah ca.
1: Aini ulah. Aini deketan jarekan wae.
2: Ini manja.
0: Tulungan kula ca. Kene ka rumah saan mah koma engke ca. Caka di gara ca sekedeng ca. Tinggali tadi nasaku kaula ca. Cokot kira anjir.
1: Naun.
0: Kupon.
1: Edan. Pinat.
0: Ca. Tulung ca.
1: Aini ini.
0: Ah ca ca ulang aja uhan ca. Tulungan cing kene ka rumah saan mah ca. Ongko dek babarayaan ca. Hah?
1: Ngajar sia. Sasa nulungan yang musuh.
0: Da kadenge teh tadi oge ngan ayeuna mah kula tulungan sakali ieu.
1: Moal. Yakin musuh satu kebuyutan uwal kaula.
0: Ca. Keuneu ca.
1: Moal bisa. Ya. Ngajar teman. Mun Arjuna buah ku ieu di paehan babat. Buktosna uwal Batara oge geuning diancam mastakana. Nah ieu uwal Batara kersa teh geus ditugel jangga ku anjeun apaan.
0: Aca anda kaula kaburu kabawa angin, ay angin. Ca.
1: Modar sia. Heh. Kaula bakal ngapelesat ti kaula.
0: Aca. Tulungan ca. Si Gatot Kaca geus jiga sagede papatong.

0: Gus dengan lu mah geus kolot cucu.
1: Panjangkeun di mon
2: tehnya. Mangga tu walajengkeun kumaha teh wae.
0: Heeh. Ya eta geus sataun wae teh teu bisa wangsul ka nagara.
2: Margina kumaha kula? Naha geuning?
0: Jajah pangaulaan sedengkeun ai initna teh ucu tanpa heh wawartos heula.
2: Dari waktu.
0: Pasti we dedepun anu dilemur mah ucu.
2: Mah teu atuh kitu mah.
0: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya ujang. Da ieu teh sanes ngandung hartikeur kapentingan pribadi ieu teh kareta kapentingan balarea. Dunungan setiap tiap dunungan ua aya maksad katapa model ki teh kareta kapentingan balarea.
2: Aya udagan.
0: Aya udagan nya eta heh pikeun ieu we ngajawab tantangan anu bakal datang. Sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jampe kalayan pamake de kumaha atuh ucung lamun mulai nagara teh nya ujak
2: tenang eta kurang wae
0: tak kitu nu mawi kuat di rojong ujak
2: sekedah na bae
0: ku geus tahu wae teh ngabakan ngaliwet ngaliwet teh di dieu teh ucung
1: ulah
2: pedahnya segala mekel teh
0: ditumpangan ku peda liwet teh cu
1: kucuran
0: di kucuran ku air keras apongan atuh sia make ngajak ngomong kucuran tak itu cu
2: keras keras
0: kamana ka, akan silai
2: mana mata kayaknya kapali tomos
0: jang. Lamun teu salah tang tu bener itu ujang
2: mata kulang
0: poe iya teh setahun pas tapak nak pangaulaan teh ucu
1: tepung tahun nyawanya
0: keras teu karasa ujang teu karasa ujang geus setahun wae teh aya di tempat teh heeh atau ayo nama cu urang nepangan seses uwa weja
1: nu di mana teh
0: anu di kulon nu di wetan di kaler nu di kidul nu di mana we sabudeureunna sabudeureun ieu Jawa Barat nya cu atau utami nama ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono anu sok nya kitu mekelan we ka uwa teh
2: geten
0: geten cu tak kitu ujang sing atuh mental lagu ena jan alah nah teretetkeun sulingna jak.

0: kuping cangkeng masa kita oi nya ucu
1: sami-sami
0: beres dong nuhun jang
1: saya aja we geuning wae teh lah
0: geuning barisa kenehna kol syukur jang pecu kakang seling ka dieu kitu jang
1: mana si akang akang
0: euy
1: engka itu di sahur tuh.
0: Heh,
1: di sahur ku bapak.
0: Alah, dek kana. Segala rupa persoalan oge nu penting mah. Ngeunah we hirup di mana-mana ge nya euy.
1: Iya tuh. Aduh. Masep.
0: Ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon? Ingat kana keterangan di mana wae maneh ayana. Di mana waik jengker kumaha wae asa salilana eling ka Gusti nu kagungan dirinya urang bakal betah tuh
2: asa kitu
1: semoga duit we ceria
0: haya adong
1: apa-apaan dong
0: lain dewek buka batu ali euy virus
2: ali ti mana
0: oh lamun si lain percaya kana batu ali ieu
2: makitu teh
0: siling bakal beunghar euy
2: ah bohong si akang mah
0: itu make bohong segala
2: meureunna marek beunghar ge di dinya heula
0: oh da aing mah teu percaya kana batu ali ieu
2: maju
0: ada ampun euy deuh aing deuh kamana si Dawala euy
1: nyagunya dong
2: nyagun balik
0: kitu-kitu nyaon
1: agul
0: apa dewek teh geus ngagrup ayeuna mah
2: di mana grup di mana
0: jeung grup lawak 4 sekawan di antara anak wae Haji Komar Ginanjar Deri Eman bisi siling dek nyunatan budak eh tanggap eh 4 sekawan dan lawak ya nyawan grup glamor ayah di Bandung pimpinan Odong pimpinan Mangatang Atang Warsita teh
2: anu penek teh
0: nya anu penek ning sarua jeung Komar penekna mah alah kamana si Dawala euy
1: cing dong kan tanteng eta
2: Dawala Dawala kamana Dawala cenah ye saur
3: kata congah kitu odong kami
0: kain cecak kakara asu pas si sodong geus congah kain
2: asa
1: Dawala kamana Dawala
3: kita teh make nada pisan Dawala kamana
1: Dawala rek kan gerak gurumu
0: lain dek dek diajar mani dek euy
3: diajar
0: mani. Mani ka karam biasa. Heeh, lauk teh ngaramang kabeh.
1: Kan pangna kitu.
0: Heeh, teuing kunaona meureun baju aing mah racun terus.
2: Mabok teh nya.
0: Lamun dek mani aya jampena di leuh. Heh? Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia. Ngenteng cahaya ngaraksuk. Kurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahayaning Allah numetu hurung cahaya rasul numetu ti kudratullah sir sirullah sir sih kudratullah ya Allah ya Rabbi kejebur ya mani kamu lamun mani na peci panas ma molotok ya alah cing oi
4: cing dari wae
0: urang eta
1: bahar
0: lain teh karucingan belego
1: naon ngaliwet naon ngaliwet
0: urang ngaliwet cing
1: oh urang balik naon
0: alah
4: dibara satu urang teh urang naon heeh memang urang balik
0: mentong mentong ngejar ragos ya
3: kayak urang balik tungan segala
0: alah ayeuna mah urang silih ecek-ecekeun.
1: Urang boleh kerekeun bibirang sok.
0: Heeh. Urang silih boleh kerekeun jeung aing. Lah.
1: Geus Kang Asep urang naon nu bener ge urang.
0: Lain euy. Hah?
3: Urang naon cenah nu bener ge teh.
0: Eta sinen teh sebenarnya urang teh.
4: Anger ae dua.
2: Anger ae dua.
0: Anger dua.
2: Dua ae anger.
0: Sok ah. Urang Cianjuran. Surupanana pindahkeun kana gede. Nena nung gadung. Didang do didang dading.
2: Hebat, cianjuran bisa.
0: Dia segala bisa tuh.
3: Motekar zaman
0: itu. Ayah dina sini mah kudu segala bisa. Coba di warung sini mah minta iya di ladangan, minta itu di ladangan. Minta duit mah ulah. Deng dong.
1: Dong dong
0: dong dong dong dong dong.
1: Oh, dong dong.

0: Mapaesana kota Bandung.
1: Ya. Disuringan nih mainnya.
0: Lain bangja dewek euy. Lawi lujengkeun ka Bapak Yogi. Bapak Yogi teh nyaeta Bapak Gubernur Jawa Barat ayeuna kengeng kapercantenan luncat jadi Mendagri.
2: Dalam negeri.
0: Nyaeta Menteri Dalam Negeri. Ngan dewek mah aya kamelang. Kapungkur mah Bapak Yogi waktu janten gubernur Jawa Barat. Unggal janten gubernur dua periode dua kali. Dua kali mere baju seragam ka dewek. Ka panayagan. Ta ayeuna janten menteri dalam negeri. Nah kira-kira na emuteun keneh ka dewek kitu. Oge ngawilujengkeun ka Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno teh ayeuna janten wakil presiden. Nya eta bade duet sareng Bapak Presiden Soeharto. Baka sareundeuk saeger saparipola. Nya eta dina ngemban timbalan ti nagara. Nya eta ngemban penderitaan rakyat. Ngalaksanakeun naon rupaha pangwangunan jangka panjang tahap kedua. Nya mudah-mudahan cing sukses. Oge ku urang sararea, urang rojong, urang dukung, urang bantuan da geus sahak jeung sakawaji. Sakawajiban. Kota Bandung.
2: Kota Bandung kengeng kebagjaan.
0: Kengeng kebagjaan. Kengeng kebagjaan. Bandung dilingkung ku gunung. Belah wetan gunung, belah kidul gunung, belah kalir gunung, belah kulon gunung, buah aing digencet ku gunung.
2: Oh, cuma kan lebih bahaya lebih bahaya. Kota Bandung kengeng yang antus salametan.
0: Gunung gunung. Dewek teh guru di Ibu Komariah. Di Ibu Eis Komariah. Ai Ibu Eis Komariah teh putrana Aa Gugum Gumira.
3: Sanes putrana.
0: Putrana.
4: Rencangan teh.
0: Darwa. Heh rencangan.
2: Rencangan naon?
0: Rencangan kulem.
2: Kang Eis, Kang Eis teh rencangan Teh Gugum.
0: Iya, Kang Eis, Kakang Eis, Komariah teh rencangan nana Teteh Gugum. Aduh, ampun, aing lah. Kang Syarif, teh tadi euy. Oh, aya heueuh kue, nuhun ditampi kuehna kitu.
2: Tadi pada sareng diing kana
0: dina teh. Iya. Aya. Gunung Tangkuban Parahu riwayat na sang kuriang jeung Sinen geus sok.
4: Sinen
0: jeung
4: Suling.
0: Sinen jeung Suling. Lain ieu Sinen gede gegembung ye.
3: Watak kararebi ge.
0: Heeh. Gunung-gunung

0: makagalik sa utik. Makagalik kayo. Mapaesan Kota Bandung.
1: Cok.
2: Mapaesan Kota Bandung.
1: Kata maling gelik beli.
3: Kota Bandung.
0: Lain genggerongnya cek rumah aja tanya.
3: Ya kak barang akan wajib.
0: Jadi ijot-ijotnya teu angeus setelah mempatahan budak teh.
1: Oh,
0: tetuntas. Ampun euy.
3: Ah, minantuna wae.
0: Kota Bandung. Eta sakit teu teh?
1: Pelik, pelik.
0: Sing cucu-cucu. Cucu-cucu
1: kana. Cucu-cucu. Urang Garut teuing nya.
0: Bira ku urang Garut teuing mah. Cok. Mapaesan Kota Bandung. Jakco.
2: Mapaesan Kota Bandung.
0: Badami jeung sinen nu tadi siapa?
1: Badami rek rampung aing.
0: Rek rampung aing sama. Sok aing rampung kuduaan sok.
3: Kareu banyak kakak kareu
4: aja. Ingat rampung teh geus nagih.
2: Dirempung.
0: Geuleu aing ka jelema ge jeje. Heeh.
1: Eh, sokong urang sokong jomblo. Heh.
3: Ieu tadi hadiah lebaran teu rempung teh.
0: Lain lamun nek mentah hadiah lebaran ka Bapa Budi.
3: Oh iya.
1: Pasti atuh.
0: Dirakuan. Sareng ka Mas Adi.
1: Sareng Mas Adi di pasien MR
3: atuh. Ada MR pro.
0: Hah, bada ringung aing hirup duh.
1: Wakabul mesen waktu semenit deui.
0: Nyaon.
1: Wakabul mesen waktu.
0: Untung aja jago sia ka wakabul teh dileu. Eh. Eta teh dileu. Urang ditu urang Malang bong.
1: Eta teh.
0: Aduh, ilmu na jero dulu.
1: Jero eta teh dah. Sugan teh urang Malang mang murunggung.
5: Bejana jadi banar kana wakabul.
0: Bada syai. Heeh. Alah, lain euy. Sono kepada nasetia deuh. Oh,
3: oh, oh. Iya, bager pamana.
0: Iya.
1: Bager pada nama.
0: Heeh, bager pada nama euy. Heeh, sok urang bere.
4: Ngarekan.
0: Alah. Alah, woi,
3: pulang.
0: Nah, kan. Heeh, urang teh euy.
3: Nampilkan.
0: Urang salaku manusia anu hirup di alam dunya.
3: Ari kitu kumaha?
0: Diwajibkeun ikhtiar.
3: Tenang.
0: Nya.
3: Tanpa ikhtiar mah kumaha?
0: Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa.
3: Tuh.
0: Nya eta nyuprih pangarti ngudag pangabisa pigeusaneun ngajawab tangtangan anu bakal datang. Terus. Dina mangsa anu bakal datang teh dina jaman teknologi anu bakal leuwih canggih.
3: Ah eta.
0: Jadi orang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan.
3: Ya, betul,
1: jangan kan? Terlena.
0: Jangan terlena. Jadi di dia teh mungkin hirup anu mandiri.
3: Ya.
0: Ya. Siapa pula mun hirup teh mandiri? Wah, silakan.
1: Harus adaptasi dengan situasi.
0: Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi.
3: Oh,
0: ya.
3: Eta.
0: Kita cek nih, oke.
3: Situasi.
0: Model dewek.
3: Betakan.
0: Bisa nanyarita kitu teh sering dewek teh audensi.
3: Audensi, audensi.
0: Jeung dunungan-dunungan anu geus palalinter.
1: Ngarumasakeun bodoh.
0: Heh. Ngarumasakeun urang hirup bodoh.
3: Gaul.
0: Jadi lamun eta pinter di aku, engke na kabalinger.
1: Takabur.
0: Takabur.
3: Teh. Takabur.
0: Matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui kana kabodohan.
1: DPDP.
0: DPDP handap asor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Geuh, walau subhana hu wa ta'ala.
3: Allah.
0: Tapi namun urang hirup di aku, eta teh teu beda ti Yahudi. Jadi ari katerangan-katerangan tina agama teh eta teh lain keur ka batur wungkul. Tapi eta teh hiji pituduh, nuduhkeunana kana wujud urang. Anu dituduhna eta ku kitab teh nya eta awak urang, bisi urang jadi Yahudi.
1: Bacaan diri.
0: Ai Yahudi teh hirupna sagala di aku henteu ngaku ka pangeran. Segala munang aing pinter nu aing teh nya padahal teu mikir ai aing nu saha ya lamun menghirup nepi ka pribadinya bakal ngeunah nya heueun wacan Yahudi teh celilana ujug riya jeung takabur sedangkeun ujug riya jeung takabur maka pangeran anu baris ngahina pirana jo ya cing teh ujug riya kitu cek teh oge guruna
1: atawa teh siakan tinggal make kopeah we atawa motong ngiritep
0: anasya taruna ka inca ka bina-bina cuing
3: hari maling kopeah we ta
1: hari maling kopeah jeung sorban hay sorban ka mana teh kan sorban ka mana tara dipapake
0: balik kemari euy
1: Palit
0: kamiri tah. Di dieunyeum ku Haji. Ku Pak Haji Sidik dieunyeum. Efek teh palit nepi ka aya laguna. Sorban palit. Ye.
1: Aya teh dibayar sorban di hakan domba
0: kumaha. Geus kada ah. Hayang mana karepa hayang ngomong teh.
1: Oh. Bisa enggak babat terus sorban ke domba nya kan. Hei, nyempe.
0: Oh, sida wala.
2: Gerowan
0: adina atuh anak. Naon? Ulu eta si eta sugan teh jauh.
1: Ini jeung celeuk.
0: Hayu sugan aing cangcorang siling teh nolo.
1: Ari petek naon?
0: Heeh, irung si aing.
1: Aduh. Aduh. Aduh.
0: Lain eta aing ngot ai akang ngocoblak jeung saha. Teuing da dina hati aing ngerecok.
1: Asa loba batur baceo teh nya.
0: Tah. Kadengnya kujeling ya tante tante berarti di jero hati dewek
1: gaib
0: gaib gaibnya jero hati dewek teh lupa lupa ayo nu puge ayo nu cak betul ayo nu ngaburileng
1: ayo nu jeding ayo nu peto
0: bentong mau makan petos ya
1: ayo nu pohang
0: ya lain ayo kuring ngimpi punglakun tunu luhur kumaha
1: jagor itu kan lebih hang listrik
0: ayo silai ngimpi punglakun tuh kucuk oh kudu nanya ke dana kawa kabul nah ha dawa kabul mah pulak nanyaan lain ngimpi aduh ampun ini gusti tomat lain ui lamun diukurkan manjeng negara-negara dengenya negara urang kaitung urang mah negara subur makmur gemari pahatnyaan ui
1: tentrem ayem
0: oo pek tah dewek ngadenge berita di negara Bosongot Bosnia mun ayo di negara Bosnia cenah kaum muslimin wal muslimat ayeuna teh ditingker
1: dikepung
0: dikepung kudu gadeuleuhkeun teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu urang ngadoa mudah-mudahan dulur-dulur urang cing salamet cing aya dina kakuatan cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala amin amin amin amin tah sajabana ti perang teh di negara batur mah aya angin gede. Banjir. Angin gede, eta angin. Sajabana ti turun salju teh angin ngaruksakna lain lumayan. Heueuh nya na di negara batur, cing naon sababna di negara urang eueuh angin anu gede-gede teh model kitu. Sabab di negara urang mah aya di tengah-tengah garis khatulistiwa. Tah salah cing mah. Nama ke salah dan lain eta naon sabab di negara urang mah ngabogaan jamu tolak angin
1: bener jadi ditolak kan datang teh
0: jadi memeh datang teh geus ditolak heula ku jamu
3: jangan kalian nyinta teh
0: aduh ampun si mojong yo ha ngareli itu saeut naon tu ngagidi gadis si Haji jika budak ngora kan awewe lelaki gitu
1: jika sama aja tuan si anjur
0: mama tuh alah kok oh nya awewe cekuring mah upamanya cewek alhamdulillah oh
1: kesepian nanya
3: ada main nih
0: kan kamu tahu saya sedang kesepian ayo kamari gening yang bagong mana tong di meja-meja tuh
3: ampar-ampar mereka tuh di bagong
0: oh iya awewe lelaki tete gitu yang kita ke sorana untuk kita di walungan dengan itu ngira berentuk ini halus deh oh berentuk dia kan ditetap kita sana itu sinen gitu dah teh ngadupakan naon teh angin itu tadi teh pau cenah
1: karena karep Nama peo.
6: Tiga nama ngaliwatkan umus sih.
0: Bisa jadi ta angin angin nate kalimat karena gugus sih jadi besar anak itu.
1: Rupanya
0: lain aku kuring bercepat di kadengnya dengekul atau jejewir teh.
1: Redakun.
3: Aja beda di.
0: Wah juri. Juri naon juri.
1: Percayaan.
0: Tahu percayaan kan gitu. Tiba hula ge uwah kejadian jelema di leuleung juri.
3: Di rumahna ge jering mah aya.
0: Jang, dek ditinggalkan ku aing teh antep.
1: Yang nyaho ke situ juri teh.
0: Tiba hula oge eueuh deuleuh jeung. Dora. Mana si Banyong? Percaya tinggal nu kitu. Dah,
1: aya dongeng mah geus kan dongeng hansip.
0: Oh. Jawab lu ke dia.
1: Mulanya teh.
0: Oh. Bapak Semar ke dia. Lain nanti mahu lagi umur kejadian jelma di lengan juri kamu. Tu, aing betul percaya. Jawab lu ke dia. Siapa dia ke jawab lu ke dia?
3: Terudengan teh.
0: Ya, umur cuma lagi juri, non juri. Dawalu ke dieu. Dawalu ke dieu, dawalu. Buru-buru lompat ke cintarik dawalu.
3: Jangan ka tadi.
0: Nya, cek dek oge. Da tetep pensiun. Lah, sia mah. Jelo sia. Nya. Naon teh euy? Daun cau ku kuring di bedol. Mun nya sora anak kitu. Ya teh euy. Da laki awewe. Hei.
3: Sepatu.
0: Saha? Duh, budak ngora, oi. Nya, oi, ayah budak ngora.
1: Tengtangnya.
0: Bejaan gunungan, oi. Napa rantes juga? Tadi abdasna oge. Padi antar ku dewek. Dunungan ini terparantes tepat setahun, tapana teh. Hari hasilnya tapana naon, urusan dunungan teh olehin aing.
1: Bangsa kaya nyapan urusan dunungan.
3: Dunungan.
0: Ayah naon, po. Dan, ayah naon. Aya murang kali sih nonoman.
7: Di mana, Jang?
0: Iya, sih.
7: Amui.
0: Amui.

0: Pisan mah.
1: Ih, lujeng sumping sih.
0: Eh, satria kaulah nun kula saha anjeun. Kaulah teh pujastata sih. Pujastata teu pino.
1: Pujastata cenah nyong.
0: Na tata-tata kitu teh sajiga eueuh. Asa ngadenge urang Cibeber.
1: Eta mah tete atuh.
0: Tata mah di tete mah di Cipicung. Saha ieu teh sieun? Kaula pujastata ti tutugan Gunung Parasul eta palih wetan.
1: Yeuh, wetanun eta gunung teh aya lembur.
0: Heueuh, teu nya. Kalarasan tepang di dieu kaula. Antos satria.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
3: Engap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumah?
4: Ya tak engap.
3: Engapnya?
4: Ngangahe engap.
3: Oh.
4: Ya sesak. Sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tah kamari lalanong tos kamana wae?
4: Ka mana mani?
3: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
4: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleutlan dong Alpha Propolis, saep sabaraha botol tah?
4: Karak sabotol kadua arek
3: ayeuna.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
4: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur
3: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
4: Ya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
3: Laras laras laras.
4: Ayeuna mah alhamdulillah.
3: Sareng seneng leutan nong propolis.
4: Ya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
4: 3 kali.
3: Sabaraha teteh sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Genep-genep berarti enjing ya?
4: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
3: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
4: Polip.
3: Polip ya.
4: Ya, menurut dokter mah polip cen.
3: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleut nong Alpha Propolis alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong eunah bente.
3: Bentes deuing
4: nya. Ya, eunah mah.
3: Da kapan mah kot malegpeg nya?
4: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya bilih anu sami.
3: Mohon.
4: Ku biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Lara.
4: Alpha Propolis ceng teh.
3: Hatur nuhun tehnya.
4: Nya, sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin, ya, amin. Gitu. Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ia pujas tata rayi ngede pujas tutiti pasantren tutugan gunung para suputrana pujas sarwa. Bingahan utaya papad anak kasranok lian suwiji sinatria. Gunirah kangen diga.
1: Aduh.
2: Nanti aja budak titi tadi unggah ngerek ngomong nyebut aduh. Mereka
3: jadi
2: ciri ngomong di ciwi cece.
3: Ada juga masalah.
0: Lujang tepang kau lanun satria. Nuhun satria nono manti mana anjing. Kau latih titutugan gunung parasu tinyati palih wetan kehalangan kuye gunung kau lanun.
3: Titutugan cece.
2: Di lebakan gunung palidinya teh aya lemur
0: eta teh pasantren.
2: Duh. Sakajana lebih bari ngaos kacu ah. Iya, geus layang.
3: Deukeut ujug tutugan aya.
0: Duh pisah lira teh saha kakasih nu? Ngaran kaula teh Arjuna. Saha? Arjuna. Duh pipanglingihan. Kaulah teh ti Madukara nagara Amarta. Dupi ieu?
2: Ngendakeun ieu hiji. Robi Darwis teh ieu.
0: Dupi ieu kasepuhan sa.
2: Bayi tabung. Cicing sia bisi dijebret ge kuaing. Puguh da ieu teh main galah ge jebret.
0: Dupi eta?
2: Abdi pulan.
0: Saha?
2: Tiraku teuninga kana wajah anu kieu. Sering geuning abdi main sareng ebet ka Darusman.
0: Main naon?
2: Main keleci. Coba tong dagang kulkas ka dieu. Dileuweung mah eueuh nu meulihna kulkas teh dileu.
3: Tong maksa kenting.
2: Tong maksa kenting maneh watir aing mah. Karunya kana kurungan.
3: Rasa bewek mah.
2: Da moal anu leuwih ti si Ibi ngabodor mah.
3: Acara salam nyana.
2: Atawa ebet ka Darusman. Alah. Aye kuringnya iraha dek aya milik atuh cing pangneguhkeun. Naon? Aya milik ke urang teh anggeula we. Naon beras leung teh? Kemis. Kemis 8 cing urang pecet 8 yeuh. Ti. Nah, gampang ngejempe. Blubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblubblub kudu nembak kitu cece.
3: Ari imah kudu nyangkeut ka mana?
2: Lain heuh rejeki kuring kira-kirana iraha meunang teu? Sia urang pencet heula yeuh.
3: Cing.
2: Ari heureuy bisa geurat. Ari dihaja-haja henteu. Dewek teh nunungan gampang ieu teh. Tah, jadi oh cilaka euy. Anda belum beruntung.
3: Sama Om Kusman siapa dia
2: teh. Cicing kuis siapa dia di depan? Pak. Hai Bapak. Beto naon? Jumaah aing ah 7. Tah ieu 7 Pak yeuh. Wah silaka Pak. Anda akan digantung.
3: Cucung isya.
2: Aduh. Cicing po. Kapan ieu teh aya tamu anu wajib ditanya kurang bisi aya kaperluan ieu mah ngadundung dangdang dingdung dangdang. Kanun bang bang bleng bleng kitu. Kuy siapa dia teh teh? Cing
3: nama saudara.
2: Aung Kuas Kusman.
3: Cing Ariagan tetap
2: Ariagan. Ari kaula kira-kirana iraha bakal mulang? Bupi Agan teh beton teh naon? Senen. Cing Senen teh opat. Cing opat ieu. Sa jempe Agan. Berarti Agan teh tiis. Jadi naon-naon?
4: Dipencet ge acan.
2: Kumaha kira-kira na cepot tah dung dang ding teh 3 kali tuh agan teh bakal kenging jodoh ah nah sia ka mana karep. Eleh
1: Eta mah kuis siapa lagi?
3: Lo ini Satria juga nukam ditahun kan yang dirah
2: mau. Eta mah kuis siapa yang akan dipecat? Aisyah nanaon nanti teh ayah. Cising. Jika mangih karewas anjin durusuhan Satria, tapi lo damah kaulanun asa bingah kaulatya anu taya papadana. Naon sababna ningali abdi teh bingah teh? Ari bungah na anjin teh naon wiris kuping kakasih salira teh Arjuna. Ari kitu kaulatya nampi pancen ti Kangjeng Rama wiris kedah munutulung teh kapangresa Arjuna anu di Madukara. Tulung naon palaya aya milik kuis siapa dia sanes mang bilih di kampung kaula di pasantren teh kasumpingan tamu ti nagara Karangkensana patih sareng senopati utusan ti nagara Karangkensana pun lanceuk Endang Pujastuti sasati lamar sanaos alimun oge pun lanceuk ayeuna teh dipaksa-paksa jadi nyuhunkeun kaputusan. Ai saur Kangjeng Rama teh nyaeta ngantosan raka na nyaeta salira sasat diangkeun raka ku pun lanceuk oge ku kaul di aku lanceuk lahir batin nyuhunkeun tulung pikeun ngahinarkeun eta dedemit-dedemit ti nagara Karangkensana dugi ka ngaruksak seueur masyarakat di padepokan diruksak kaulan pangsa di mana eta paliwetanan ieu gunung tutugan parasu kaulanun.
5: Cering
2: palingan cek AKB bakal menang jodoh ya. Dewek jika nama bakal kawin nama
3: akang gitu
2: biasa nama HS nama si lain mas ganteng kemana karep kira-kira sabara jauh tidi pangresa karena opat jaman rupina tidi mau pami muter kapal idinya kapal ikiwa. Ayo atuh Kang Kakang Semar. Saenun mangga.
5: Ih kadenar agan.
2: Manusia teh kedah nulung kana butuh nalangkan susah ngajati dileum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek. Tapi daek dibere agan. Yang gontong ka mana wae sia teh cepot ngomong teh. Ayo ka urang sami halumampah Kakang Badranaya. Sae mangga. Di mana hideup Pujastuti? Paling ditu mangga urang sareng-sareng kaula kalanun.
5: Oh, dan
2: gonewa jeng panah na bawa buru-buru
5: balik mana sih?
2: Di luhurin batu birkaulan nenena anu dibungkus kulawan bodas
5: ayo oke lawan hejo
2: eta mah comro atuh
5: cuman saya lainnya ku ngebala lodor kabeh jalan mati
2: oh daragang kulkas nya ayo pos saya

Jika Mujair Munur. Ya. Tereh balik ke lemur. Waktu sono jeung kulawarga si Gareng emak. Mawa oleh-oleh naon dewek ti leuweung nya. Oh, ahai kayaknya wet nyimpang ke Maharani dek ah. Maka ning mah teh butuh selop yang lebaran. Karek boga sabeulah.

0: lampahipun Arjuna oge ye Bambang Pujastata kairing paungan ngajug-jug katutugan Gunung Parasu kacarios iye Senopati lan patih ti nagara Karangkensana anu masangrahan nyaeta ngantosan kaputusan ti panita dipasihkeun sareng henteuna ieu Endang Pujastuti. Mumpung ngariung bari baraket sarakan tina waktos ieu sasatna doma dipareunsitan dibeuleum susurakan bunga-bunga ieu denawa-denawa ti nagara Karangkensana bari jeung doma batur nu dicokotanana. Ieu patih lan senopati anu sasat jadi kokojona.
1: Sajumlah ulah di mana tanda ba?
2: Pulah. Abdi.
1: Ya pakai hari.
3: Ya pakai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak sahapan namina Pak?
5: Sareng Pak Heru.
4: Kulinggih pali mana Pak?
5: Daerah Tegalega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon Pak?
5: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
4: Kanta pengobatan ka mana wae Pak?
5: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
5: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
6: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perobian gitu. Ta tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
5: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
4: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
5: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
5: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
4: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
5: Amin ya rabbal alamin.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
8: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan CF aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo

0: dinten di cobian ku tetes mata ini anu aya di radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Patih Kalamaya
1: kalayan Senopati menuju babadan tenan di ieu kemana ngandi ke jadi
2: Ganeng bosen lagi ngadeng ya ini mau ngomong tak wow wow.
1: Ciri khas saja.
0: Ya, udah dilengitkan ciri khas mak.
2: Lain kini kini. Bulan terakhir akan gus ngerasa kesel, beluang jeung saja mana nungguan ieu keputusan ti wawalak panita deh.
0: Lain lain eta boga anak awewe bari geulis kitu meuni gede hulu teh wawalak panitanya. Balaga. Balaga pisan bari jeung dikawin ku raja make mumul. Da di dunya mana eueuh deui bekana harta. Pan sidik meureun manehanna ge nepi ka kitu dug hulu petnyawa hulu dieu syukur-syukur dieu hulu teh. Naon cing da gamelaan dunya tapi aya mumul. Kadar eta kasep jeung teu narajaan make jeung kudu mikiran bogoh sagala. Jeung cipacan boga salaki kanu kasih perijeng teu usaha hade bari paraban kurang apan beuki lila mah beuki bosen. Da kadang-kadang di sepak meuning kanu goreng pacut perijeng beunghar.
2: Oh nya tapi kituna.
0: Da duriat manuturkeun engke oge. Pepetek dagangan Cina. Nya dicandakna ka Madinah. Heh eta. Pan Susi Susi Santi, Susi Susanti teh. Ayeuna juara deui tilu kali juarana. Awas. Iya All England. Iya.
2: Naon ari maneh tina Sisi Niraji jeung Susi Susanti?
0: Lamun. Iya ngiring bingga kitu Susi Susanti ayeuna meunang juara deui ka tilu kalina. Mana? Iya daweuh deui apa ayeuna mah urang ngadoana we wungkuk ka Susi Susanti.
3: Cakap tina pepet.
0: Iya. Heeh.
2: Iya. Kitu tah. Anu matak sajumlah pasukan siap kana ieu mah urang jorang urang bawa we awewena kasal-kasal teh mah urang
0: anana ti bare coge ka kitu maksud teh hese hese teh mah dibikeun urang cokot teh aya awewena piraanan tanaga lah panita
3: hengker
0: nyaho sok teh panita mah kana teori da iso agelut pada napas da geus eueuh anu kitu mah
3: mangga praktekna mah
0: nya dina praktekna mah ah
3: lain jaman teori
0: aya nama karya lain jaman teori anu penting mah karya anu nyata. Ayeuna nama pek geura tatanyakeun. Iya, popek prak ayeuna mah jaman teh.
3: Sadugeun sakopeun.
0: Sadugeun sakopeun.
3: Teu perlu ka kota
0: teh. Di mana perlu teh? Ha itu ja ngagadekeun jalanna.
2: Oh. Uir pendre.
0: Barang ieu Patih Kalamaya lan Senopati nuju babaran teu sapratane pun aya nu laporan bari jeung parantos boborot raraina ku getih. Nawiskeun ulah dia balad tamtama anu paling lebak dempak sapisan.
2: Aduh, pojeun geus.

0: naon teteh maneh nepi ka boborot itu?
1: Abdi teh
2: hadir kus
1: nguningakeun sajabina ci bade nguningakeun ce eta
0: ieu teh kumaha ye amuk teh sia ngesalkeun pisan
1: aya kajadian anu
2: kaburu budal
1: begitulah kira-kiranya
2: agar
1: supaya
2: ingin mati atau ingin agar
1: keinginan
0: aduh coba tahu di mana deh balik siang ngomong cuci di dagor gue ing
2: bicara banyak kerja teh
1: baturan abdi
2: baceo
1: ayeuna teh nuju Pak Burantak
2: cing atuh
1: sadayana oge teu aya anu nyesa
0: aduh ampun aing teh bese geus mikiran samana
2: hebat di opnamu
1: di opnamu
2: aduh
1: sadayana
0: coba
1: aya serangan
2: serangan jantung
1: sadayana dadana kapalang ku panah
0: cicia aduh
1: nyeri geuning
2: mencet gerak urat mah
0: aya serangan
1: jumuhun
0: serangan naon
1: hayang satria kalayan budak teh anu diidinan ngejati ieu lembur teh anu ngaran Pujastata mawa eta satria bari jeung amuk-amukan
0: coba aya inget kana omong sama di mana ieu
1: teh aya nu nyesa wala dia balad damdama
0: si Pujasarwa edan si horeng geningan si Pujastata cenah ini tengah bejalan minta tulung ka si jahat hai di mana ieu makhlukna
1: Dipalih
0: Tobat.

0: Tenyaun ke kalamaya pati negara karangan jalan usakti mandraguna. Hah? Gagap remeh, gagap sepele ke kaula. Eh, Satria, siapa haran ira?
1: Kaula Arjuna.
0: Oh, Arjuna.
1: Tepino.
0: Udah mana-mana?
1: Kaula lancipna puja stuti. Anu tedoa sengkupama ayina raja anyin mikahayang kaita puja stuti.
2: Teteh, pijodohan kuring, teteh.
0: Oh! Yang pijodohan kuring, dong, teh. Kalau kita patut bohon, raja kaula gagah. Tedaikun, pamoh kemana?
2: Daikun ke kuring, mah. Jadi kita calon salaki, teh. Tak iya, teh, calon salaki, teh.
0: Salaki naon?
2: Salaki no gelok.
0: Nah, mulai tengah majukun siapa dulu, teh. Ngebeku kene kayang teh kain teh. Urang ajar sia. Wala dia balat aing nepi ka beak urang ajar. Modar Arjuna.
1: Pada-pada kurang.

0: Rinyampur kendai anu sesalon tuan dari teh. Sok sia wani kene kene wek. Ayeuna mah. Uing teh. Dipiheulaan ku pandayagan.
1: Ini 15 menit sakarak ngomong.
0: Lah, naon? Ku si lain cerak ke tukang. Ku dewek porosotkeun ti hareup. Urang talian.
1: Lamun reuneuh tanggung jawab si lain.
0: Aduh. Upami bade dirampok mah bade wangsul we dagor buru-buru menyong. Arjuna panengapan awak dibalangkeun ku Patih Kalabaya
2: modar siap bangsa.

0: asun aku melayang di Gaganawiyati. Nanging kitu pitulung nu Maha Agung Raden Gatotkaca. Anu sasatna larak lirik-lirik dadali ningali anu ngablesat ti handap panyata manusia. Berang ditewa ku Gatotkaca yakin ieu teh penengah Pandawa Arjuna.
1: Woi.

0: Padana Gatut Kaca
1: di malam pemen putra Gatut Kaca milarian di mana wey pemen
0: mang tegus ngolah tapa airing sing ngolah tapa ayo minta tulung yin iya padepokan anak kadatangan dedemit dedemit dikarangkan sana utusan nasi gunayitma
1: wey pemen
0: ula
1: gunayitma tesihuling etate sukma nadasa muka margi putra Gatut Kaca namai tepang sarang Uwa Batara sarang Eyang Anoman Perbancana Suta yin eta gunayit mateh dicarek ku Eyang Anoman nyeta anu nuju nyang sang dina haur cucuk si horeng eta teh sukmana dasa muka
0: mana ayinah raka Batara
1: guning
0: yayi padeng.

0: Kangeng Sundari. Semata pikatur kabatara. Cik atuh wawartos yeuy teh angkat-angkatan teh. Rumaos teh kabujeng ku Asih Raka Batara. Nuhun jadi salamet yeuy. Salamet pangersa. Gening Anoman
1: Kauleun.
0: Kaula pun Anoman perbancana suta. Ya Anoman yai anu tiasa nyereksi guna hitma sasat anu bakal gejanga akan bakal dijin parepe itu utusan anak palih ditu
1: rupina iya mangklub-mangklub na anu ngancar tina tawanan kaula tenu namai kengeng hijinya tasi dasa muka orang cerak peku kaula orang cerak delek di waktu ini mana ini
0: belah ditu

0: Ting apal kene ka kaula pot.
1: Alah, munyok. Kelanan inget-inget poho. Dia teh asa eling asa henteu teh. Bisa lamun disebut selang-seling teh. Amuing geuning ieu teh anoman uyak ulung. Mun geus cetuk dawuh kieu oman. Heuh. Syukur aya pindah ka dieu mah oman teh. Kumaha atuh di ditu teh?
0: Nyeta. Aya ngai teh oman. Mencar tawanan kaula teh geus beunang hiji ieu sida samuka tina cupu anu dikerem dina gelung kaula. Aya dua deui ieu.
1: Ulu, nah naon kitu?
0: Itu tingali.
1: Eta mah musuh juragan pangaulat.
0: Geus salamet nunungan maneh aya tu bareng jeung Gatot Kaca di tukang. Saya
2: tong wae jeung saha-saha sia kunyuk.
0: Urang ajar nyarekan kunyuk ka aing maneh monyet.
2: Ayo poho. Maneh mencara tina tawanan.
0: Ha? Bapa maneh si Dasa Muka ieu. Geus ngancik deui dina cupu kaula. Ha? Dek lompat ka mana maneh? Waduh, tobat anoman geuning ieu.
2: Ah, lompat ka mana si Allah?
3: Tika sayang tumampara ieu kalamaya. Pati kalamaya dicerek ku Anoman perpanjara suta pulika jati pulang kasar datia sukmana Indrajit. Wah. Ieu Senopati ngalaga dicerek ku Anoman kalian dijamak lingit tanpa bilang tanpa kerana datia sukmana Dewi Sarpakinaka.
0: Wah. Siap.
3: Tobat teuing tobat Anoman.
0: Asup si asup asup.
1: Anoman ulah bakal diasupkeun lebar teh awewe.
0: Cicing cicing cicing. Awewe oge aya demit mah keur naon?
1: Heh, dek demit teh naon da si eta mah teu pasak ka kijing demit.
0: Ah, sia. Asup.
2: Waduh. Ampun bibi mah ngalebet kana ieu tawanan deui.
3: Duh, silakan silakan silakan.

0: rai pujastata.
1: Sahayin?
0: Itu pujastata rai na pujastuti anu di ancam kur demit-demit ya.
1: Oh, leras. Yes, sahayin.
0: Kaulah pun pujastata. Itu kaulah nun. Aya bahan ngajodoh. Ya, ika orang dia jika nanya. Sadaya-daya kaulah nun pangersa.
1: Ya, nyong, cik aing, oke. Okay. Dina kui siapa siapa dia teh dunungan dewek menang jodoh alah aja bagian utaya papadana dina nyong dunungan menang di jodoh pasti naoge euy baka nyawer dewe mun siling jeung dewek teh nyong lain kuring mah hayang ngasaan sate kelenci heueuh saumur sagede kieu can ngasaan kuring sate kelenci ahna kerinewa panggang. Namun mangih kelenci teh rojok cileung. Leg-leg. Tak kicu bisi cileung teh apa mah. Oh, ieu melain hayang di sate. Heueuh. Heuy ku kitu na manyong ayeuna teh euy. Lalampahan guna yitma rupina urang cekap keneh dugi ka dieu bari ngajodona juragan pangaulaan ka Dewi Pujastuti, ka Enang Pujastuti. Mudah-mudahan sing jadi contohan patotos lain hapunten rupi hakalepatan permios sanestisono pamitan sanes pesenan. Tiromongan giri harjati lu. Mudah-mudahan ngadangukeun nu didangukeun sadayana sami-sami tetep aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini
1: ya.
2: Ya,
1: itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Tesma Aini.
1: Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Pi, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijit dengan tes saya Ibu teh.
4: Ibu Sartona.
3: Alamatnya Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, nama nukarawas satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
4: Satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
3: Nukarawasnya
4: lama.

0: tugas bu di kereyeh nya bu yang di kereyeh ngaleut apa-apa kita yang saya kamat dengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawana sareng ibu atanapi panyawana sanesna ajakan kanggo ngaleut apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alpa-alpa polis ihtiarna ngalangkungan alpa-alpa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6060.
5: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unesco, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah patuangan yang raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh saberapa botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang

0: sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang saya nambian teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alpa propolis saep sabar botol.
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos.
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
2: Mohon.
1: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
2: Entos sehat.
1: Entos sehatnya
2: pas
1: lungsur
2: kantun rematikna salit
1: sarang radang pinggulnya
2: radang pinggul namun
1: mohon eta teh namanya sabotolnya
2: mohon
1: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
2: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
1: sabaraha kali sadin teu ngaleut
2: 3 kali
1: sabaraha tetes teh
2: genep tetes
1: berarti anjing
2: siang sarang wengi
1: wengi bae dua bawahnya
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayana teh ida kap ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi kambian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng?
3: Rematik ya.
2: Sareng rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angintenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras, laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri, gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya, nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
2: Mohon, sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon, mohon, mohon benar. Tak ayana, kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasa yang senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya kamarit nguping warto sahur si ador dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: iya kemarin meni edah teka raos teya
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teka cana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggitu buka
3: tiasa malanan kalau iya tos yang kusial itu raya apa dia tes karanyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan ya teta asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah ya nate
2: sabara kali saya dinten ngeliat ya
3: tiru kali kemari mah
2: mohon
3: iya tata ayo namanya tata semeningan
2: alhamdulillah mohon sabara tetes ngeliat ya kemari
3: tiru genep tetes kini sedintennya
2: oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes
3: genep tetes
2: tiru kali pangintennya
3: iya
2: tiru kali
3: tiru kali
2: oh berarti
3: mohon memeh sare
2: berarti 18 tetesnya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon mohon hatur Umi mudah-mudahan sing engal damangnya
3: amin
2: mohon karena waktu sama enggak assalamualaikum Umi
3: waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860

Aia, dai, prabu singkur, wastana daya cinta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadina mah ambil jengal nongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti Abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Itu artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 botol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngaleut mah aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

ngantos sandang rosmare kemohon lebih antawis dayungnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daya Dangdutan Gidiyaya.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nang biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotol yang ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu gitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui. Terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sampe tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu dua kang 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga, Pak?

0: Si Abdi gitunya, khusus nanti keluarga Abdi, pesan ke wargi-wargi anu Garaduh Panyawa, enggal meser ka Garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti Abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat asa konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini. Bila

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jalak jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi di doa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha
4: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
4: sapanan terus nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
4: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa jeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8668 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
5: Iya,
4: ya, Pak, ya.
5: Iya.
4: Nah, alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya.
5: Iya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Kasabara kalina
1: ya. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabit di taros ka Unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.

0: para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
1: hatur nuhun
0: mangga sami-sami bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh. Enying-enying, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak. Mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering. Tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge, bapak abi cenah. Setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cendanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
4: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya tes Cek.
5: Tetes mata? Tes mata? Ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
5: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

NQ FM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat NQ FM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola NQ FM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendidih jiwa. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda mengawali pagi hari ini, sahabat MK. Di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan juga sudah memasuki di tanggal 1 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya sahabat MK, tanpa terasa kita kembali dipertemukan dengan bulan yang baru, yang tentunya pergantian bulan ini bisa menjadi pengingat sederhana bahwa tentunya waktu terus berjalan dan setiap pergantian waktu selalu membawa kesempatan bagi kita untuk kembali memperbaiki diri, sahabat MK. Kenangkan qaharmu, rasa gerun di hati. Semoga sahabat MK, hadirnya bulan yang baru ini, bulan Rabiul Awal, bukan hanya menjadi pergantian bulan dalam kalender saja, tetapi juga membawa semangat baru untuk kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita mengikuti sunnah-sunnahnya, memperbaiki akhlak dan menghadirkan lebih banyak kebaikan dalam keseharian. Segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Dan tentu sahabat MK, salah satu cara untuk kita dapat senantiasa memperbaiki diri adalah tentunya dengan membekali diri dengan ilmu. Mari kita kembali ikhtiarkan kita, sahabat MK, untuk senantiasa menuntut ilmu yang dapat kita ambil kesempatannya dalam berbagai hal, salah satunya dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang alhamdulillah kembali mengudara, sahabat MK, di edisi pagi hari ini, yang nantinya kita akan simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Di kebersamaan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga sekadar menyapa, silakan sahabat MK, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa? Apakah dapat tersimak dengan jelas, dapat disampaikan, sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Mendidik nafsuku yang tidak melihat. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain Anda dapat simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, sahabat MK, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda ketikkan MKFM Live Kajian, lalu juga melalui TikTok kami yang kami hadirkan juga di pagi hari ini melalui MKFM Bandung, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @MKFM Bandung tentunya. Putus asa. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketik dan juga carikan MKFM. Hari setiap ketika. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, dapat
dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio Relay MK Pagi yang dapat Anda simak. Di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dekta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbo pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Di waktu mengenang rahmat. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami hadirkan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Hamba. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rasa berputus asa, siapakah? Alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

0: duduk santri.
1: Semula
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Alladhi Anzala Sakinah Fi Qulubil Mu'minin Liyajdadu Imanan Ma'a Imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin.
1: Rasa
2: ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan. Perayaan apa? Mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh. Ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, pakai pocong, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses

menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, makanya mau saya simpen di sini. Sama dibagikan. Ini juga pemberian. Hati-hati bagi raling, tahu raling? Ratu scrolling, ya. Saya harus hati-hati walaupun bergurau, tetap ini dicatat dan ada balasannya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa mengikuti bisikan? Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri. Bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala kalau tidak hati-hati. Segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Nanti lihat santri ya, teman-teman yang terus bunyi, celetak-celetuk, teriak yang tidak manfaat. Lihat saja kecenderungannya, orang yang tidak bisa jaga lisan, akhlaknya kecenderungannya kurang baik. Tapi orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda, tidak dilarang bersepeda. Nanti ada rahasianya, hobi yang tidak rugi. Hati-hati yang hobinya apa sih, yang makan waktu hobi apa? Mancing lah. Nanti yang mancing berhenti dengerin ceramah ini. Jadi sebaiknya mancing itu jangan pakai kail, karena menyakiti ikan ya. Beli ikan, bawa pulang ke rumah. Ikan tidak ada yang tersakiti. Saya tidak
punya pengalaman mancing, jadi tidak banyak komentar. Perhatikan saja. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak,

sibuk memikirkan yang tidak ada, stres. Terus pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang terus diulang-ulang. Omongan orang tersebut sehingga kita menderita memikirkan omongan orang. Padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Ada yang seperti itu? Ada yang sibuk memikirkan yang belum terjadi, ada yang tenggelam dengan yang sudah terjadi. Jadi sekarang ini sengsara. Sudah berapa tuh? Yang paling apes adalah pecinta dunia. Dari bangun sampai tidur lagi tuh duniawi saja. Ini hancur. Sebetulnya banyak, tapi setidaknya ini yang dekat. Dan orang yang tidak punya rencana baik dalam hidupnya, tidak punya target, tidak punya program, sudah. Ibu-ibu masak keemasan di sini waktunya lebih efektif, betul tidak? Bangun tahajud karena sudah ada. Lalu ke masjid, sudah dari masjid baca Quran, belajar, istirahat sebentar, olahraga, semua teratur, efektif karena punya program, punya target. Ada orang yang tidak punya target sama sekali. Coba, kenapa ada orang yang tidak hafal juz 30? Karena dia tidak punya target. Kenapa Al-Fatihah belum ngerti padahal tiap hari baca? Karena dia tidak punya target. Makanya orang yang tidak jelas target hidupnya seperti pemanah, punya anak panah banyak dan tidak ada sasarannya. Terus saja begitu. Tahu hasilnya apa? Mertua dibawa ke rumah sakit yang kepanah. Astagfirullah. Tetangga ngejerit. Jadi masalah. Baik, jadi bagaimana? Harus bagaimana? Panduannya jelas. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ini rumusnya nih, sudah jelas Allah sudah memberi panduan. Demi waktu, demi masa, ada yang nyebut juga demi waktu asar. Intinya sumpah Allah terhadap waktu menunjukkan waktu itu luar biasa pentingnya. Jadi kalau ingin lihat nasib seseorang, gampang, lihat bagaimana menggunakan waktunya. Maka disebutkan oleh Rasulullah, min husni islamil mar. Di antara tanda-tanda ciri-ciri kebaikan Islam seseorang, tarkuhu malayani. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat. Jadi ini orang ini Islamnya baik tidak? Orang ini imannya kuat tidak? Bukan untuk menilai ya, tetapi perilaku kita menunjukkan Islam kita kurang baik dari banyaknya kesia-siaan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashiyun. Amat sangat beruntung, sukses, menang, bahagia orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan menjauhi perkataan perbuatan sia-sia. Jadi setiap waktu harus manfaat. Setiap patah kata harus manfaat. Empat cirinya. Satu, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali satu, illal ladina amanu. Pertama, orang-orang yang beriman. Apa sih maksudnya iman ini? Maksud iman, kalau sudah mendengar iman, itu yang harus kita pikirkan. Penguat, pupuk, sumber iman adalah ilmu.
Jadi, kalau perintah beri

Jadi apa coba yang paling penting? Orang beruntung adalah orang yang senang belajar. Jadi kalau lihat orang ini bakal sukses atau tidak, lihat seberapa banyak waktu, tenaga, biaya, effort, perjuangan dia untuk belajar. Kalau orangnya malas belajar, ya sudah, rugi pasti. Ingin dunia harus pakai ilmu, ingin akhirat harus pakai ilmu, ingin dua-duanya harus pakai ilmu. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa, ini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghendaki, ini orang bakal baik nih,

bangunan di Eko Pesantren 2 itu mahal sekali untuk membuat fondasinya. Kenapa? Karena berada di tanah yang tidak stabil sehingga fondasinya kuat supaya dinaikkan ke atasnya kuat. Kalau fondasinya rapuh, roboh. Fondasi hidup ini iman. Makanya orang-orang yang tidak serius belajar tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Qur'an, tentang syariat Islam, susah untuk menikmati hidup ini. Stres saja nanti. Stres saja seumur hidup. Kenapa orang tidak kenal Allah stres? Karena orang yang tidak belajar tentang Allah tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, tidak akan ingat kepada Allah. Padahal satu-satunya jalan tenang yang utama adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, ingat Allah, hatimu akan tenteram. Bagaimana ingat Allah kalau

Seni yang ingin anak saya ini jadi orang baik, gak bisa gak harus pakai ilmu agama. Kenapa ya suami saya pada kelulusan kuliah di luar negeri sudah segitu banyaknya kuliah, tapi kok akhlaknya kayak gitu? Pasti kurang iman. Karena yang membuat baik akhlak itu adalah iman. Yang membuat hidup bahagia adalah iman. Dan pupuk iman adalah ilmu. Jadi tiap hari harus belajar, pagi, siang, malam, cari waktu. Dua, wa'amilus sholihat. Orang beruntung itu ciri keduanya adalah beramal, menjadikan kesibukannya jadi amal soleh. Apa itu amal soleh?

Ini definisi ibadah menurut Imam Ibnu Taimiyah, kurang lebih seperti itu. Perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, kan ada yang nampak, yang tersembunyi, yang disukai Allah. Syarat amal soleh ada berapa? Dua, niat lillahi ta'ala, ya Allah semoga engkau ridho, itu ikhlas. Ya Allah saya berharap pahala akhirat, itu juga ikhlas. Jadi orang nyari pahala itu termasuk perintah Allah. Syarat yang kedua amal soleh apa? Benar menurut syariat Islam, ittiba kepada Rasulullah SAW. Ada yang diperintahkan oleh Rasul dengan qaul, dengan lisan, ada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ada juga yang Rasulullah mengetahui dan Rasul diam tidak melarangnya, itu pun bagian dari sunnah. Rugi kalau kita beramal tanpa niat, seperti ngirim paket tidak jelas alamatnya. Jadi keterampilan orang beruntung adalah selalu menjaga niat. Apa nih niat saya? Apa nih niat saya? Mau olahraga, apa nih niat saya? Pernah mendengar orang yang sibuk berbuat baik tapi tidak sibuk berniat baik? Tidak ada pahalanya. Harus pakai niat dulu, satu paket ya. Tiga, tawasobil hak, saling berwasiat dalam kebenaran. Artinya orang beruntung, orang yang selalu belajar, orang yang senang mengamalkan ilmu dan yang mendakwahkan ilmu. Ini paket keberuntungan nih. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah man amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Surat Fusilat.

0: tadi belum menyiapkan dengan baik ayat ini? Dan adakah yang lebih baik perkataannya selain dari orang yang menyeru ke jalan Allah? Jadi tugas kita tuh tidak cukup belajar, tapi juga harus mengamalkan ini untuk diri dan juga mengajak orang lain. Jangan lupakan itu. Jadi jangan pengen soleh sendiri. Tidak. Ibu dapat ilmu, bagus. Ibu amalkan, bagus. Tapi tetap kurang. Ajak orang lain. Perkara orang lain mau ikut atau tidak, mau mengamalkan atau tidak, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita fadzakir innama anta mudzakir. Kita mengingatkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu yang paling tinggi kualitas. Ada kata-kata hikmah kan ya, yang dikit tapi dalam. Kita harus dakwah. Tapi saya gimana gak lancar berbicara? Dakwah tidak harus bicara. Dakwah terbaik adalah dengan keteladanan. Karena keteladanan itu bahasa yang lengkap. Bicara baik, tapi kelakuan tidak cocok, rusak. Maka santri pulang ke rumah, tidak usah, hei kakak, ya ayuhaladina, tenang, tenang ya. Adek kan baru 2 minggu di sini pesantren. Ibu-ibu masa keemasan pulang ke rumah, ke tetangga dikumpulkan. Ya ayuhal kafirun, boh salah bu, salah dalil. Sebaik-baik dakwah adalah dengan keteladanan. Bicara dengan akhlak, bicara dengan raut muka, bicara dengan ketenangan, itu sudah bicara banyak.
1: Bangun, sholat anak-anak. Innallaha ma'asobirin wasta'inu bisobri wasobir.
0: Aduh, kata anak gimana nih ya. Teman saya sholatnya biasa-biasa aja, lemah lembut. Ibu banyak tahajud jadi begini. Jangan-jangan sholat bikin galak. Kenapa? Karena keteladanan yang kurang. Mikir apa ini? Pada mikir. Kalau bicara, ingat ya, seperti ceramah ini. Maaf ini berulang-ulang disampaikan. Ceramah ini tidak bisa mengubah siapa-siapa. Ceramah ini adalah ujian bagi saya. Apa niatnya? Benarkah ikhlas? Atau ada niat yang lain? Apakah yang disampaikannya Allah suka tidak? Apakah caranya benar tidak? Apakah saya mengamalkan apa yang saya sampaikan ini? Allah tahu. Inilah sebetulnya ceramah ini. Perkara masuk ke hati, perkara jadi paham atau tidak, itu Allah yang membolak-balik hati. Makanya jangan jengkel kalau ada yang kita, saya harus membuat orang pintar. Tidak bisa, tidak bisa. Saya harus membalikan hatinya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya harus menyolehkan para santri. Gimana? Diri kita aja gak soleh, betul? Saya harus membuat anak-anak saya

anfusakum wa ahlikum naro. Kita lakukan pada diri kita, kita sampaikan dengan cara yang terbaik, kita doakan, ya paling bisa itu. Empat, tawa sobis sobr. Dalam belajar, dalam beramal, dalam berdakwah, dalam hidup harus pakai sabar. Tidak ada sukses orang belajar tanpa sabar, tidak ada. Tidak ada orang yang bisa beramal dengan kualitas niat dan cara terbaik kecuali dengan sabar.

0: pikiran, hati, lisan, perbuatan. Orang bermasalah karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Benar? Tidak bisa mengendalikan kata-kata. Kita dengar kemarin nakes yang semoga Allah mengampuni dan memberikan bimbingan agar menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Karena tidak bisa jaga mengendalikan tulisan, jadi dipecat. Semua orang bermasalah karena tidak sabar, tidak bisa mengendalikan dirinya. Sabar dan ngajak orang sabar, inilah orang beruntung. Artinya kita tidak terjerumus dan ngajak orang juga bisa mengendalikan diri, tidak terjerumus. Semua orang berjatuhan karena dia tidak sabar. Tidak sabar jaga pandangan, tidak sabar jaga lisan, tidak sabar dengan keinginannya, tidak sabar menghadapi maksiat, tidak sabar mendengar omongan orang. Sabar dan menyabar. Wallahu alam. Sudah, Ustaz? Yang tadi, ayat tadi boleh dibacakan. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 33, surat yang ke-23.

0: siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri.
1: Demikian, terima kasih. Hati-hati, setiap yang kita lakukan itu tabungan kita, baik atau buruk. Ingin tahu nasib kita? Gampang. Lihat apa yang kita gunakan, kita lakukan menggunakan waktu kita. Pilihlah yang 4 tadi. Semangat belajar dengan niat ikhlas, semangat beramal soleh, semangat berdakwah, dan semangat untuk selalu mengendalikan diri dan mengajak orang lain mengendalikan diri. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan, Mim. Dari masjid boleh, di rumah juga boleh. Ya. Oh ya, pengumuman kepada para peserta pelatihan bahaya lisan dan tulisan, satu kali lagi, yaitu nanti malam dilaksanakan jam 19.45 ya, lewat Zoom. Ibu-ibu tahu tidak acara ini? Tidak tahu ya? Ya udah, sekarang tahu barusan ya. Persis ini waktu ijab kabul, kan ada ijab kabul bagian khotbah nikah. Terima saya nikah, sah, semua sah. Lalu ditanya oleh KUA, adek, suaminya ini, bagaimana? Adek, sebetulnya sudah nikah belum? Oh, belum, katanya. Padahal sudah barusan. Begitulah ya. Ya ini bergurau hadirin, tapi ya gak apa-apa lah, gak ngerti. Jadi adek sudah nikah? Belum, ya, barusan ijab kabul. Gak apa-apa, gak usah ditiru. Lanjut, lanjut, gak penting, gak penting. Ya, pertanyaan silakan. Mim, Pip.
2: Cek, bismillah, izin dari TikTok.
1: Ibu mau tanya.

0: dari media sosial, dari TikTok.
1: Sabar ya Bu, ternyata Afif sudah menguasai keadaan.
0: Ya, izin A dari TikTok, Ustadz, saya dari Singapura. Kalau istri banyak mulut, bagaimana tesinya ya? Wassalam A.
1: Apa banyak mulut? Astagfirullah. Mungkin bukan banyak mulut, tapi apa? Jangan nyebut cerewet lah, Pak. Bapak kayak menjiwai. Bagaimana kalau istrinya banyak bicara atau cerewet, ya kan? Saya tidak pernah membaca penelitian, tapi ada seorang dokter yang membacakan penelitian bahwa peluang wanita banyak bicara itu lebih besar dibanding lelaki. Bagaimana kalau istrinya banyak bicara terus, suami banyak mendengar? Kalau dua-duanya banyak bicara, siapa yang dengar? Tetangga. Bagaimana kalau istrinya selalu menyalahkan suami, dikit-dikit dikomentari, dikit-dikit salah? Ya, disimak saja baik-baik. Jangan-jangan ini pertolongan Allah agar kita lebih baik. Eh Pak, kalau udah makan bereskan dong. Tinggal dibereskan. Cuci, cuci, tinggal dicuci, betul tidak? Sambil cuci tangan, cuci muka, jadi kita bersih. Pak, tolong dong, bangun tidur, dirapikan tempat tidurnya. Pahalanya juga buat kita, betul tidak? Jadi apa susahnya? Tapi ah, ngomong terus, ah. Tidak mungkin, pasti tidak ngomong waktu tidur, betul tidak? Akibatnya kita jadi lebih hati-hati. Tapi saya jadi stres ah, karena semuanya dikomentari. Tenang, ini latihan kita untuk latihan sabar. Kapan dong dia berubahnya? Yang bisa mengubah istri adalah Allah. Banyak zikir. Apa zikirnya nih kalau istri ngomel begini? A'udzu billahi minasyaitan. Ibu kenapa ketawa? Bukan istri yang jadi setan. Supaya kita tidak terpancing oleh tipu daya setan. Jangan berdebat. Dengar saja. Alhamdulillah. Allah sudah tahu keperluan saya. Dan jangan kurang anget, kurang syukur namanya ya. Kok tinggal segini? Itu juga curiga namanya. Alhamdulillah. Sunah minum

0: sunnahnya tiga tegukan ya, teguk, sunnah, alhamdulillah. Jadi air yang masuk ini pakai nama Allah diapit, sebelumnya bismillah, sesudahnya hamdalah. Maka air yang masuk insyaallah jadi jalan kita lebih sehat dan lebih kuat ibadah. Tenang saja Pak, bersyukur. Bapak jadikan sikap istri menjadi latihan Bapak menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih tenang, lebih pemaaf, tidak terpancing, lebih banyak mendoakan kebaikan. Allah yang mengubah, tidak bisa diubah oleh kita. Kita tidak bisa memberi hidayah. Bagaimana tuh? Innaka innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah yang memberikan hidayah supaya bisa berubah. Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu wahai Muhammad memberikan hidayah, melainkan Allah lah yang memberikan hidayah. Tugas kita jadi contoh kebaikan, menyikapi dengan terbaik, memberikan nasihat dengan lemah lembut, sopan, tidak emosional, dan doakan. Allah yang mengubah. Ya Bu, punten di masjid. Silakan Bu.
1: Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang saya rasakan Ustaz, saya adalah guru. Profesi saya guru. Yang saya rasakan sejak mulai mengajar umur 25 sampai umur 66 ini adalah level kesabaran saya itu makin tua makin tipis.
0: Ulangi, ibu mengajar dari ya, usia
1: 25 sampai sekarang 66.
0: Sampai sekarang 66. Lalu
1: level kesabaran itu kayaknya makin tambah umur makin tipis, Ustaz.
0: Oh gitu.
1: Yang saya rasakan kadang-kadang gemes gitu kalau ngelihat murid yang dikasih tahu sekali enggak nurut gitu kayak gitu,
0: gitu
1: misalnya
0: Ustaz. Ya.
1: Nah, itu saya astagfirullah gitu aja. Jadi, apakah itu memang karena umur atau ada sebab lain Ustaz, dan bagaimana mengendalikannya?
0: Jangan menghina saya Bu.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Apa karena umur makin tua makin gemesan gitu?
1: Sabar Ustaz, gak sabar.
0: Saya tidak tega menyebut ibu sabar itu bergantung iman Bu. Harusnya makin tua makin kuat iman, makin rileks hidup ini. Kita gak bisa mengubah siapa-siapa kok. Mengubah diri aja gak serius. Buktinya kita gak sabar, betulnya nih? Bagaimana murid jadi sabar, gurunya gemesan begini. Sabar dong. Ya ini juga lagi sabar Bu Guru. Dilatih saja terus Bu. Minta ke Allah supaya sabar. Capek Bu gak sabar. Karena kita tidak bisa mengubah orang. Kita aja gak berubah malah makin tipis. Betul tidak? Ibu pikir saya gak jengkel Bu. Lihat santri kayak gini. Banyak penjengkelan. Lihat ini, itu, berita ini, berita itu. Tapi memang hidup kayak gini. Harus saya jalani. Belum lagi fitnah ini, fitnah itu. Ada orang bikin potret, ternyata disandingkan ada perempuan ya, terus ada potret saya berdua yang kenal enggak apa enggak, dibikin pakai AI kan. Tapi ya sudah, jalanin saja. Penting saya tidak. Sekarang kan bisa dengan teknologi itu bikin kebohongan. Ya sudah, jalanin saja. Terakhir, ada lagi. Ibu tuh yang dari Melbourne bukan? Di Melbourne ngajarnya pakai bahasa apa Bu? Bahasa Indonesia. Pantes jengkel. Lanjut. Ini dari Malaysia mana? Ibu dari Malaysia. Ibu tanyalah ya. Kami pengen Kalau enggak saya yang nanya, Bu, kenapa suami istri ini ikut pesantren? Tahu dari mana, Bu?
1: Taunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sebenarnya
1: saya ini hari-hari suka lihat YouTube AA.
0: Hari-hari
1: ke MQ pagi AA.
0: Suka melihat YouTube AA.
1: Ya, dari situ mulanya.
0: Tahu dari mana saya AA? Oh, ini mulut-mulut. Aduh, salah saya pertanyaannya ya.
1: Jadi pertama kalinya saya kesini, semua disiapkan oleh suami.
0: Oh, suaminya. Suaminya ikut ya. Yang mana suami? Suami? Oh.
1: Suami siap, register semua, kata, jom kita ke sana. Saya cakap, betul kan, mau pergi ke sana pertama kalinya. Dan sudah di sini itu saya rasa aman, tenang. Jadi saya mula istiqamah bila banyak belajar di sini. Malahan suami, saya sudah kali ketiga di sini. Malahan suami bilang, jom kita jual semua harta, duduk di sini.
0: Oh. Tenang suami. Jadi suami mau jual nih hartanya. Mau pindah ke sini.
1: Rasanya tenang di sini itu.
0: Tenang ibu ya.
1: Anak-anak pun sudah besar, jadi kami tinggal berdua saja. Itulah sebabnya kami di sini.
0: Masya Allah. Jadi,
1: terima kasih banyak atas ilmunya. Diti banyak membantu kami. Masya berdua. Allah. Alhamdulillah.
0: Allah yang mengatur. Tidak ada yang kebetulan. Buka medsos, Allah kan tahu setiap pikiran, setiap masalah, setiap keinginan kita. Allah juga tahu kita doa, ya Allah berikan saya petunjuk. Qadarullah, Allah jadikan kutub itu jalannya, ya. Jadi tidak melarang lihat medsos. Kalau manfaat, lihat. Karena zaman kita sekarang memang zaman teknologi.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga tentunya Allah istiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan pagi hari ini dapat kita ikhtiarkan bersama untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya.
1: Jika mengenang
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di kebersamaan pagi hari ini, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan bersama, dapat kita ambil bagian di dalamnya tentunya.
1: Kembali uji
0: sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hambamu dalam mendidik jiwaku.
0: Selain itu sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
1: Munda, sami darah sami tipayuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Cobian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: veras, Antica?
1: ¡No way!
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumaha?
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Ma iya.
3: Ma iya teh linggih paling mana?
4: Oh, Ciawi Pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mane aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
3: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus penutus karosnya nyeri gitu, lambung teh, penutus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, nah ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit kaset.
3: Ayo, nah, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
4: Ma teh nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
3: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
4: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
3: Cara penggunaan aku maha ma sadidinten.
4: Sadinten teh 3 kali gedek tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleut deui ma teh.
3: Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
4: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: Bener 8.

0: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Ngawit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
0: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: 5 sasi.
0: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
0: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos kamana wae, Bu?
1: Kada kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
0: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jengletot teu aya. Ras anu kadua,
0: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, Ciamis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang mesir kepon lantik.
0: Ibu, aya pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu. Apa enggak, Bu?
1: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi. Mangga meleset apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna. Abdi gitu sedamang gitu kantun jagi-jagi.
0: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis. Ibu tambi sehat. Rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kedua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa hati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Nguping, birah nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukenaon, Pak?
1: Resep